0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy, biar apa ya, biar apa, ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing

0: Saat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
3: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
3: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
4: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
4: Senang sih, happy ketemu warga-warga yang lain.
3: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
4: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
4: Udah pada nunggu.
3: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif.

0: lebih tertib agar himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier effect yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ kan melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil sebelah angkat mendapat. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian pendengar, telah kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk hari ini melalui Pro 3 RRI. Dan Anda kembali di 91 FM RRI Bone untuk pagi ini.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas, juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele mane ki, selamat ki tahun baru Islam pendengar di Payasoye 1 Muharram 1448 Hijriah. Tenapodo ya taunge mabaraka manengi pendengar di. Nah, ya soe ya fiela tomato tete sapulong kasih di ruang dengar tadi program na elong kelong. Nah, untuk na ya soe no di kitu ma pile elong ogi elong papo jita pendengar di programna elong kelo sambil mabere-bere informasi Pak Yesoe ko tawa tampone macak-caka medita nah nule tong kekejadian lo di informasi kangi keselesuratan noding. Tanda podo sehat-sehat mana ki, lancar-lancar mana kegiatan ta, mata bek tu ya soi libur. Tanda podo libur ta, masuk mang pendengar. Nule makok yang kalau ke di pasar mak balanca lo mana senasu di bolana. Angkai gak dilalengi makokoi lolo keliburan ya selama ele mana ki, teteki maka tutu yang ke dilalengi yang ke di bolan selama ki majama-jama maka roto makokoi degaga istilahnya libur tetei lo ke majama makan tero selama ele toki tenda podo lancar mana jama-jama tak. Nah ya sayang kak Elona mapa saudani pole listwi beneng wadi sisapiati muaseleang cotrani ada bele Rizka Ahmad Aidil si tandre langi pediku Asbar Haris bele micapana sumangana nyawaku mustika Fania Lida si Bali Lino Ahera Wilau Ridi Daye ngajana si lesureku Vini Alfionita Adnan aja tosi rampe anca es lao nak kalau lao Andi Indrianti yang kabenemu Arman Dian Rusanda boti tenri sompa Asima yang sari tanro tak rito mato aku Dianti Oslan nena sampe ya tona. Nah ya roh elong-elongin udah dipilih ya soe pendengar di. Nah ya meloi bergabung silahkan di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi

Iya, tata jata jami pelek na layanan interaktif pe pa tersetting kita na rodo di dolok di pendengar membawa hadir kaki pelek dolok elong. Ogi ya soe elo pamulato sambil utaja dolo madeceng layanan interaktif pe telepon neh ya soe di na elona na pelek na semangat na nyawaku pole mustika hadir kaki dolo di

0: DFM RRI Bone. Nah, sila londeng kelinga sumangga nanya waku pole mustika tenapo de ma bersemangga mana ki? Ya so di ya so selesai tanggal 10 ndang ulang. Eneng di tahun 2026 ngomong gelo i tanggal ya so pendengar 16 ulang ngene 2026. Nah, yang mulai bergabung silahkan di nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Nah, langsung dulu pelew terima teleponnya di Elong-kelong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selama ele ki Panurdin. Mbok to sinjai pamulang mat telepong ya soe.
1: Pak Den, terima kasih. Tanati Den.
0: Iya Mbo, napa wita Pak Nurdin pasu buka layanan interaktif ternyata mate na metete di restar. Jadi napa nan makna kau mulang kena pong mat telepon dena tama. Nah, agak tuh karebata.
1: Alhamdulillah karena mama dah cium bondi. Namu hari ni apa aku mau bondi?
0: Alhamdulillah 13-10 loto tuh.
1: Dega agak
0: pak biasa nak tahun baru yang 13-10 lotong.
1: Deh tambah dijampang rendi kaya pak kro.
0: Oh deh dijampangi.
1: Deh sekarang kamu tanya kalau kima anu motor tahu
0: Oh iya asal kamu cinta kide.
1: Ya, kakinya jadi hidup sih.
0: Oke deh pelek. Nah, jadi Elona pelek ini loh deh yang kelinga ya, saya Pak Nurdin.
1: Elona, launa kalau-lau.
0: Tegi sih lo loka?
1: Elona, mindi.
0: Oh, Elomi, wasang kasih lo di loka.
1: Cerah hati jauh lebih mulai.
0: Maki lo istirahat. Jadi,
1: kalau aku kasih perlu, nanti sih, nanti boleh kamu lisan ini demi, jadi deh, nanti bagian wajah, mah.
0: Oh, mapakaro, waselo sekilo ke diri malili gete gega.
1: Aduh.
0: Nah, Elona iga di pelatu ke Pak Nurdin.
1: Elona anggota sejati kupe cara dari Libone. Mau hari sekarang kamu kira sehat-sehat di Lekele.
0: Iya.
1: Engkai Muhammad Ali. Engkai Ridar Tachiki. Anu di Uri. Iya. Jadi di Kopi. Sapar di Lonser untuk yang mana-mana mereka akan ngomong. Selama itu manusia.
0: Iya.
1: Aku mau tahu apa roh di adik-adik. Mamu adik-adik sehat sekeluar kena lancar mana jam-jam apaan di
0: rumah kumpul dan lupa. Terima kasih Maiga Pak Nurdin.
1: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai pura bergabung. Ya, lainnya meloy bergabung tuh bonega tuh. Wajoe ga tuh sopeng eh bergabung nih gati di. Elong-kelong assalamualaikum.
2: Elong-kelong selama eleki
0: ribas. Agak tuh kareba.
2: Alhamdulillah kareba madese
0: di. Alhamdulillah. Nah agak tuh pelita pegok-pegok meleke lembok.
2: Monuki jolo sudah.
0: Oh monuki itu sudah tuh. Mana kari wirita tadi yang kamu to?
2: Eh pak, wirita tadi monro pondok-pondok
0: Oh, apa karo ga? Yeah. Semangat apa tumbo?
2: Oh iya pak.
0: Nah, Elona pelai gila ada yang kelinga tu ribas.
2: Elona kari wirita pun di maka ada Elona Dianti Oslan.
0: Dianti Oslan na sampai yang tona judulnya. Yeah. Yeah. Gila di pelatu kang Elona ribas?
2: Elona. Pelatukan untuk sahabat setia aku.
0: Iya.
2: Selama ele maneki memberi pada kemana mesti sehat-sehat di bawah keluarga.
0: Amin.
2: Angka paling umat pondre. Maka tua peropan Nurdi di Sinjai dengan jinoti semaris kina campur lagi epi di tokase.
0: Iya.
2: Untuk yang mana-mana nak lihat agama sengadi. Selama ini maneki memberi pada kemana mesti sehat-sehat di bawah keluarga.
0: Amin.
2: Pak Ketua Peri, DPD.
0: Iya.
2: Selamat Toki, baturinya macam mata. Dan forusnya aman nama Toki di Siwa Sekolah Regasa.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi pipa telepon utajeng sebelum hadir kaki elo pilih hata pendengar di. Nah ya soe yang kaya di pasae ma balu-balu beraktivitas lo kegemar belanja selama ele maneki. Kau di pasae biasana si lulu-lulu tu tau we pendengar apalagi waktu-waktu libur ni jadi matebek lo ke ma belanja jadi aku tutuki tetap diperhatikan ni dompet ta tas ta jangan sampai medui di. Elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki.
0: Selamat eleki Asri Agatha Kariba.
1: Alhamdulillah kerana melihatnya. Iya.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, ya soe, meloki mengkelinge lona iya Sri.
1: Arah nak pelai nano, lona agak melampir ada sedia nun di bentuk kapia. Agar kita beneng yang wedi si sapi hati.
0: Oh, beneng wedi si sapi hati muaseleanga.
1: Iya.
0: Iga lo di peletu kang Elona.
1: Elona pelan tadi. Ku peletu kang untuk sabak kompi selama eleng manaki tanah kodo ya manaki sudah terlihat. Untuk untuk Eci di selama di ulang tahun.
0: Oh ulang tahun Eci.
1: Tanah kodo dari kimur melampe. Nah. Anak podo cita-cita tak keingin kita anak podo seluruh doa atas semoga diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala di anak podo diterima anak podo lancar tu jama-jama tak nah lancar tu tidak lek tak nah saya hakimah terus amin untuk Kalui, kakak Kalui, selama ini Toki, ketepi pajar di Pondre. Untuk mana-mana na, pacilingan elong kelo di gamas ngadi, selama ini mana ki, tanah posi mana ki sebab keluarga ta, tanah podo lancar, karena jema jemata na lancar tu tidak leta. Amin.
0: Amin.
1: Untuk di kapia. Karena podo si atau kisbah keluarga ta.
0: Amin ya Allah.
1: Kemare lancar tu jam-jam mata, nah lancar tu tidak leta. Amin.
0: Iya.
1: Ya terima kasih Mega Kapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terima kasih untuk Astri makokoe pale uhadir kaki dolo Elodi yang kailona anca es launa kalau lao makokoe menyusul lima tu Elona Dianti Oslan nah sampai yang tona iye tetek ki di asera pulona CD FM RRI Bonedi.

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama, yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

0: Asara Polona CDFM RRI Bone nang kamu pikir di program Nailong Kelong. Terima kasih untuk Taya merengkelingnya ya soy di Asara Polona CD atau kamu merengkelingnya di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Di tenapode ya soy. Meskipun cuaca anak kau tahu tamponnya malu sih pendengar, tapi tenapode dek tenabosi pak. Tebak-tebak apa rencana tak kalau selibur ya masa saga joke-joke ga jadi tanah podo dan bawa CD. Nah yang meloy bergabung no di Mopa tuh nang ke Mopa lona litswi Mapa Saudani ada bele Rizka Ahmad Aidil Sitan Relangi Pediku Asbar Haris Bele Micapana Fania Lida Sibali Lino Ahera Wilau Ridi Daeng Ajana Selesureku Adnan Aja Tosi Rampe Andi Indrianti Engka Benemu Armandian Rosanda Boti Tenri Sompa Simayang Sari Tandrota Ritam Rito Matoaku Nolo Arwa 5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwa Asera Nolo Sedi Elong Kelong Assalamualaikum.
1: Hello Kelo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: I Fajar gaye atau Yaco? Halo.
1: Iya.
0: I Fajar.
1: Ada apa?
0: Umana ke?
1: Seng.
0: Seng. Mangkat dengkelingan nih.
1: Oke.
0: Dengkelingan nih.
1: Iya, mangkelingan nih.
0: Jadi gaye di itu?
1: Iya, mau Fajar.
0: Agak tukar rebata Fajar.
1: Alhamdulillah, mana cerita cemen.
0: Alhamdulillah, dia tu nak bosi tu ke tu?
1: Iya, Dena, dewan ni ni.
0: Oh, berdua ni bosi.
1: Iya, Dena, Dena.
0: Nah, lo nak pelik kalau dia kelinga Rova jari soy.
1: Haru Dendre,
0: sana. Agar Ro Dendre.
1: Tanro tak di tempat aku.
0: Tanro tak Rito matuaku. Iya lo di pelatukang Elona si Mayang Sari.
1: Betul kan ni anggota sendiriku PSR Ribone.
0: Iye.
1: Nak pada si Asar menangui.
0: Amin.
1: Atau Pak Asar di Ulu-Ulung atau Pak Asar di Wajo.
0: Iye.
1: Yang mana-mana peringkalingan nang elok-elok.
0: Iye.
1: Karena pada si Asar mana mungkin.
0: Amin. Iye.
1: Itu hidup pelan di. Ya,
0: untuk
1: dia.
0: Terima kasih.
1: Jadi,
0: lancar
1: pada jemaat-jemaat tanah lancar.
0: Amin, amin, amin, amin, amin ya Allah.
1: Terima kasih Mbak Nyandi, adik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maega untuk Ifajar ya purai bergabung ya soy. Nah langsung nih diterima si teleponnya. Elong kelong assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik ga?
2: Iya.
0: Ulang tahun kiple Cik soe. Selamat ulang tahun ki Cik.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Mas semangin buat tahun baru Islam ulang tahun ni Cik. Tanah podo ma baraka dia Cik.
2: Iya, tanah podo.
0: Jadi yang acara agak tu Cik.
2: Acara teka-teki matu.
0: Oh, acara teka-teki. Iya. Semangat petumbuk. Nah.
2: Iya. Nah. Semangat. Alhamdulillah iya. Karena boleh saliwa. Sebagian boleh bone, sebagian boleh saliwa bone.
0: Ongkulan tahu Mas Maki.
2: Enggak mengadakan ikut di acara aku nanti malam.
0: Oh, akaroy.
2: Iya.
0: Nah, Elona pele iga lo dieng kelingan bo.
2: Ah, yang naruhin lau di. Iya, naruh pale sitan relangi pediku.
0: Sitan relangi pediku iga lo di peletukang Elona.
2: Peletukang untuk sahabat kompi ucapan na salam aile manaki tanah podo pada sehat ki.
0: Amin.
2: Untuk Kak Alwi di Bonsel, Kak Paida di Wajak si bawa putra kelilingna.
0: Yeah.
2: Podo sehat i bahagia si bawa keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Asri, terima kasih doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya.
0: Amin. Iya.
2: Untuk Tia Salama ki beterwi jama-jamata, tanda podo sehat ki, baralancar maningi jamata, lancar topa dale.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Maiga Eci di Lampoko pura bergabung. Selamat ki merayakan tahu baru Hijriah ulang tahu Tombo Eci. Jadi ya tenapor ma baraka ya Ci di. Nah, ya so ya Meloi bergabung silakan Odi mopo tuma telpok di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katia, assalamualaikum.
0: Selamat eleki Asma.
2: Iya.
0: Agak tukar hebat ta Asma.
2: Alhamdulillah kerema medisi semua.
0: Alhamdulillah.
2: Semua ready ma pak ketua pedi.
0: Iya alhamdulillah.
2: Lepas itu saya hakis bak keluarga.
0: Maga tu cuaca na wajo ya eleki elek Asma.
2: Mana mau pun tak katia malam anu mau pun dia pernah anu dia pernah mencakap.
0: Oh iya malu-malu ni di.
2: Iya malu-malu tapi. Ya.
0: Okey ni paling.
2: Tapi nama anu esok dia nama cakap yang penting anu.
0: Adro.
2: Hatiku mencakap macam
0: ni. Masya Allah ya tu penting tu Asma.
2: Itu perlu tapi ya mak ada kau anu Tony kau anu Tony mak kecil Tony anu nama kecil Tony itu rasanya. Yang penting ada istilahnya bilang biar matahari tidak terbit yang penting hati bisa ini cerah.
0: Ah iya macam bo Asma. Jadi untuk Iga elon na pelek tu Asma.
2: Deh pegang aku pilih kapi elon.
0: Oh deh pegang. Astaga.
2: Mungkin agak melo elon nangnya anu.
0: Agro.
2: Si Bali Lino Ahera.
0: Si Bali Lino Ahera deh pegang melo. Ivania Lida melo ni deh.
2: Oh iya.
0: Iga lo di peletukan elon naro.
2: Elona peletukannya untuk sahabat kompi selama ini maneki memuara pada saya maneki sebab telur gata untuk iya. Kak Eci selama ini ulang tahun Kak Eci tanah podom teriki muru melampe
0: amin.
2: Nah tanah podom impiannya bisa jadi nyata ya Kak Eci.
0: Iya.
2: Tanah podom doa-doa tak dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Nah dilancarkan mana ni jemaat tak? Nah dilancarkan toy jelek tak?
0: Amin ya Allah.
2: Karena podo acara tak matu lancar ini kaji.
0: Amin.
2: Nah dek gagal kendala ni. Amin. Untuk kali di Bonsel selama ini toki. Ketik pajar di Pondrem kasih ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Untuk yang mana-mana nah, pacilingnya nelong kelo di gamas ngadi selama lima neki. Umare pada saya maneki sebab luar biasa. Lepo do lancar mana ni jema mata.
0: Amin.
2: Iya. Iya.
0: Amin.
2: Untuk ini Katia.
0: Iya untuk iya.
2: Lepo do sehat toki sebab luar biasa.
0: Terima kasih Maiga.
2: Iya.
0: Amin ya Allah.
2: Amin. Terima kasih Maiga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung pipek dulu mengkeli ki elo pendengar siang ke Elona Asima yang sari Tandro takri tomato aku di matu terima si telpon tak tentu nadi di program na

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Asara pulona saya di FM RRI Bone. Nang kamu apa 10 menit kebersama Taya Soe pendengar di program Nailong Kelo. Nyemiloi bergabung silakan matelpong di Soe yang kamu apa beberapa elo dia dipilih. Jadi no dikik ma pilih elo. Silakan di nolo arua 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arua asera nolo sedi. Nah, Denreng ke selesurata ya mapile londa vania lida si bali lino aherang kato si tandre langit pediku si bawa tantro tak rito mato aku. Nah utri masih teleponnya long kelong, assalamualaikum.
1: Iya, selama eleki.
0: Iye. I Shirley di MT Haryono agak karebata tuh.
1: Iya, karena pada semua.
0: Alhamdulillah, Shirley ya soe lo na iga lo deng kelinga.
1: Akhir dinre mapa saudani.
0: Mapa saudani, iga lo di peletuk kang Elona.
1: Antu saga setia, selama ini maneki, senang bodi sehat maneki, si bawa keluarga ta.
0: Amin.
1: Iga tu iya jinapisan selagi. Angkat terikan di bunne, angkat teri erendi di palima.
0: Iya.
1: Yang mana-mana sana, pasti dengan elok kelo dekat masa ngadi sana pada sehat maneki.
0: Okey.
1: Untuk iya ini.
0: Oh, iki dan remo pada yang kelinga kan apa dah aku tenang iya. Iya. Iya kira-kira.
1: Lalu saya.
0: Oh. Aten itu, Evia ya soy kesina, endok embo Shirley. Nah ya iga pele Elon untuk iga pi baca purang Elona Shirley.
1: Untuk dia lanjut tugaski, terima kasih.
0: Terima kasih toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi pipi lepat telepon utah jadi sebelum ditutup pi program na elong kelongnya soe di so selesai tanggal 10 di ulang eneng di tahun 2026. Nah, dek naga agak kepala matal podi. Ya terima kasih Maega ya purai merengkelinga ya soe. Tanda podo sehat-sehat mana ki. Tanda podo lancar-lancar manengi kegiatata. Nah, selama ki majama-jama ya soe majama-jama ya libur selama ki berlibur di. Nah, ya via leto makokoe bertugas di program Nailong Kelo mundur diri dulu di ruang dengar tak matu tete 10 letu tete 2 angkan di Imran Bate. Nah iya via undur diri sibada pacapurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak

0: terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bang.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: San, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Kan, sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Depart 2. Kebersamaan kita di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan

0: ya, yang akan siap untuk memberikan informasi terkait dengan sekolah rakyat, termasuk tolong handphone saya dulu dong Aldan, yang itu ya, oke, harus di announce ya ternyata ya. Nah, jadi untuk dialog hari ini akan menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone, ada Reski Juniarti, lalu juga dari Dinas Sosial, lebih tepatnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Nur Hudaya SPMSI, dan juga Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman SPDI. Nanti kita akan banyak bincang-bincang seputar bagaimana sistem penerimaannya, kurikulumnya, dan juga masa depan peserta didik. Kalau Anda mencermati bagaimana progres pembangunan gedung sekolah rakyat itu luar biasa besar ya. Itu kalau saya bisa nyebut itu satu kampung itu. Nah, lalu artinya ini sangat prospektif ke depannya. Jadi bisa menjadi pilihan terbaik ya. Pertanyaannya, apakah banyak sasaran-sasaran yang sudah mengenal sekolah rakyat? Itu nanti yang perlu kita perbincangkan. Jangan sampai pemerintah sudah menggelontorkan ratusan miliar untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, tapi justru sepi peminat karena tidak begitu masif sosialisasinya. Itu yang akan kita bahas nanti di pukul 13. Sekali lagi, bahwa untuk dialog dan bincang siang RRI selama pelaksanaan Piala Dunia akan dialihkan ke pukul 13. Kecuali di waktu yang sama tidak ada jadwal pertandingan, gitu ya. Kalau ternyata di hari itu tidak ada pertandingan, maka dialognya tetap berlangsung pada pukul 11. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.
1: Oh iya,
2: Jas. Iya, Bu. Iya, baik-baik aja.

Mendengar kita bersama di suasana Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 merupakan momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah, pendengar, bukan sekedar perubahan angka, melainkan kesempatan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Setiap datangnya tahun baru Hijriah, umat Islam diajak untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menegakkan ajaran Islam melalui peristiwa hijrah yang menjadi tonggak awal penanggalan Islam. Pendengar, berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi yang sering diwarnai berbagai bentuk hiburan, Tahun Baru Hijriah 1448 memiliki makna spiritual yang mendalam. Momentum ini menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengisi pergantian tahun dengan kegiatan yang bermanfaat seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan memperbaiki kualitas ibadah. Tentu penting bagi kita semua juga untuk tahu bagaimana sebenarnya sejarah penetapan kalender Hijriah. Nanti akan saya share informasinya setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, kalender Hijriah adalah sistem penanggalan yang digunakan umat Islam berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Kalender ini dari 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Awal mula penetapan kalender Hijriah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Saat itu, kebutuhan akan sistem penanggalan yang teratur semakin mendesak karena semakin luasnya wilayah Islam dan meningkatnya aktivitas administrasi pemerintahan. Setelah melalui musyawarah bersama para sahabat, diputuskan bahwa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai titik awal kalender Islam. Peristiwa hijrah tersebut dipilih karena menjadi momentum penting dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu saat umat Islam mulai membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara lebih luas. Karena itulah, setiap kali umat Islam memperingati tahun baru Hijriah, sesungguhnya mereka sedang mengenang semangat hijrah yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Musik dan Informasi. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa dialog RRI akan diselenggarakan pada pukul 13 selama Piala Dunia berlangsung. Namun tentatif tidak semua pertandingan kami siarkan sesuai dengan nota dinas, begitu ya. Dan jika dalam hari tersebut tidak ada dialog, tidak ada siaran langsung, maka dialog tetap berlangsung pada pukul 11. Baik pendengar, apa sebenarnya makna Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam? Yang pertama adalah momentum muhasabah diri. Makna pertama dari Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah adalah sebagai waktu untuk melakukan evaluasi diri. Umat Islam diajak untuk meninjau kembali perjalanan hidup selama satu tahun terakhir. Pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri adalah, apakah ibadah sudah semakin baik? Apakah hubungan dengan sesama manusia semakin harmonis? Apakah waktu telah dimanfaatkan secara optimal? Apakah dosa-dosa yang pernah dilakukan sudah diiringi dengan tobat yang sungguh-sungguh? Nah, muhasabah menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah meneladani semangat hijrah. Hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat secara fisik. Dalam kehidupan modern, hijrah dapat dimaknai sebagai perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Melalui Tahun Baru Hijriah 1448, umat Islam didorong untuk berhijrah dari kemalasan menuju produktivitas, berhijrah dari maksiat menuju ketaatan, berhijrah dari kebiasaan buruk menuju akhlak yang lebih mulia, berhijrah dari kelalaian menuju kesadaran spiritual. Semangat hijrah yang seperti inilah yang menjadi inti dari peringatan Tahun Baru Islam. Yang ketiga adalah mengingat pentingnya waktu. Islam mengajarkan bahwa waktu merupakan amanah yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kedatangan Tahun Baru Hijriah 1448 menjadi pengingat bahwa usia manusia terus berkurang. Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya memanfaatkan waktu untuk memperbanyak amal soleh dan kegiatan yang bermanfaat. Saya akan terus menyampaikan ke Anda apa yang menjadi keutamaan Muharram dalam Tahun Baru Hijriah, lalu amalan-amalan apa yang dianjurkan pada Tahun Baru Hijriah setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar, kelanjutan dari artikel terkait dengan Tahun Baru Hijriah, amalan yang dianjurkan pada Tahun Baru Hijriah adalah memperbanyak tobat. Tobat merupakan salah satu amalan terbaik yang dapat dilakukan ketika memasuki Tahun Baru Hijriah 1448. Tobat yang benar mencakup menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari perbuatan maksiat, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan mengembalikan hak orang lain jika pernah melakukan kezoliman. Dengan tobat yang tulus, seorang muslim dapat memulai tahun baru dengan hati yang bersih. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan sepanjang waktu, termasuk saat menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. Membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari dapat menjadi target hijrah yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikir dan doa. Zikir membantu hati menjadi lebih tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bentuk zikir yang dapat diamalkan antara lain tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa agar diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalani tahun baru. Yang berikutnya juga ada istilah puasa sunnah di bulan Muharram yang juga memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Puasa yang dianjurkan antara lain puasa Tasu'ah 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, puasa 11 Muharram sebagai pembeda dengan tradisi kaum terdahulu. Melaksanakan puasa sunnah dapat menjadi bagian dari semangat ibadah dalam menyambut Tahun Baru Hijriah 1448. Yang berikutnya adalah bersedekah juga penting. Ini juga menjadi amalan yang memiliki banyak keutamaan. Melalui sedekah, seorang muslim dapat membantu sesama sekaligus membersihkan hartanya. Yang berikutnya adalah menyusun target kebaikan. Sebagaimana banyak orang membuat resolusi pada awal tahun Masehi, umat Islam juga dapat menyusun target-target kebaikan ketika memasuki Tahun Baru Hijriah 1448. Contoh target yang dapat dibuat adalah menambah hafalan Al-Quran, menjaga sholat lima waktu, dan berjamaah, mengurangi penggunaan media sosial yang tidak bermanfaat, memperbanyak sedekah, menjaga silaturahmi dengan keluarga. Target yang jelas akan membantu seseorang lebih fokus dalam memperbaiki dirinya. Nah, lalu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memaknai Tahun Baru Hijriah di era modern atau di era digital? Yang pertama adalah menggunakan teknologi untuk kebaikan. Jadi kita bisa menggunakan media digital itu untuk belajar ilmu agama, untuk menyebarkan konten positif, kemudian mengikuti kajian Islam, dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi tidak benar juga ketika kita tidak menggunakan media sosial. Media digital itu juga penting dalam rangka untuk menebar kebaikan, belajar ilmu agama, kemudian mengikuti kajian dan ceramah-ceramah, dan itu juga merupakan bagian dari cara memaknai Tahun Baru Hijriah. Yang berikutnya adalah menjaga akhlak di dunia digital. Ini juga penting, pendengar, bahwa hijrah juga berarti memperbaiki perilaku di media sosial. Umat Islam perlu menghindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan perundungan daring. Yang berikutnya adalah menjadi muslim yang produktif. Semangat hijrah mengajarkan pentingnya membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, kerja keras, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan ternyata
ada banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan dan kita pelajari untuk memaknai tahun baru Hijriah di era modern ini. Sekali lagi selamat tahun baru Islam untuk saudara-saudaraku umat Islam dimanapun berada. Mari memaknai tahun baru ini dengan muhasabah diri, meneladani semangat hijrah, mengingat pentingnya waktu. Dan tentu saja diharapkan kita perlu banyak membaca Al-Quran, memperbanyak tobat, memperbanyak zikir dan doa, dan melaksanakan puasa sunnah Muharram serta bersedekah. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami, dan kami sampaikan sekali lagi bincang siang akan kami hadirkan di pukul 13 nanti dengan topik mengenal lebih dekat sekolah rakyat, kurikulum, sistem penerimaan, dan juga seperti apa masa depan peserta didik setelah mereka mengemban ilmu di sekolah rakyat. Saya akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat di pukul 12 nanti. Namun kita dengarkan dulu sebuah lagu penutup. Kali ini ada lagu dari BCL dengan Selalu Ada Di Nadimu. Sampai jumpa di program Bincang Siang di pukul 13 mendatang.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat

0: melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

Indonesia kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitu Pulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
1: Ya, tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk memperkalat hubungan antara anggota dan juga memberikan hubungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola bila dunia tampil tersebut.
0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
2: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara.

Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: BP Woman tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Woman Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Jenny akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva, silakan.
2: Dengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini 16 Juni 2026 kami akan menghadirkan topik mengenai makna Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, maksud kami momentum hijrah, muhasabah dan perbaikan diri. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi momentum bagi umat muslim untuk merefleksikan perjalanan hidup, sekaligus memperkuat tekad untuk menuju perubahan yang lebih baik. Semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik, tetapi juga perubahan sikap, perilaku dan juga kualitas diri. Nanti akan kami ulas lebih dalam mengenai makna Tahun Baru Islam di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini yang menjadi momentum hijrah, muhasabah serta perbaikan diri. Kemudian kami juga akan hadirkan pantauan arus lalu lintas dan kunjungan wisatawan selama libur 1 Muharram. Libur Tahun Baru Islam ini banyak juga dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat baik berwisata maupun berkunjung bersama keluarga ataupun kerabat, dan sejumlah jalur transportasi dan juga destinasi wisata juga mengalami peningkatan aktivitas dibandingkan hari biasanya. Kondisi terkini arus lalu lintas dan juga tingkat kunjungan wisatawan di berbagai daerah selama libur 1 Muharram ini nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga euforia Piala Dunia 2026, semangat persatuan dan antusiasme pecinta sepak bola dunia. Piala Dunia yang menghadirkan euforia ini menyatukan jutaan pecinta sepak bola dari berbagai negara, dan juga pertandingan-pertandingan, dukungan para supporter hingga kegiatan nonton bareng menjadi bagian dari kemeriahan ajang olahraga terbesar di dunia ini. Nah, nanti kita akan hadirkan ya seperti apa antusiasme masyarakat dalam mengikuti ajang Piala Dunia ini dan juga keseruan nonton bareng di sejumlah wilayah. Akan kami hadirkan juga pantauannya di ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan update penanganan pasca gempa di Palu. Gempa bumi dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Ini pada hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan BMKG, pusat gempa berada sekitar 42 km Tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Dan meski demikian, masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi setelah guncangan utama. Meski demikian, ini dikabarkan gempa ini juga tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sore nanti pendengar, kami hadirkan juga topik olahraga mengenai prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi mengenai cuaca di wilayah Anda ataupun keseruan Piala Dunia di wilayah Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa magnitudo 6,7 dan kedalaman 10 km yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat atau 11.27 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sudah bersama dengan reporter kami, Miftahul Jana. Miftahul, bagaimana kondisi terkini di sana?
3: Ya, baik. Saat ini pendengar Pro 3 saya telah berada di kantor RRI Palu, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait lokasi saya saat gempa terjadi sekitar pukul 12 siang tadi, di mana saya berada di Pantai Empo Oja, dan di situ ada kegiatan, di mana kegiatan warga pesisir, ada lomba kebudayaan warga pesisir yaitu mencari mencari bibit biota di pinggir laut, dan itu diikuti oleh masyarakat sekitar Tondo yang memang dikenal dekat dengan garis pantai. Dan saat gempa tersebut terjadi, pendengar, masyarakat langsung berhamburan, pendengar. Kami yang berada agak jauh dari bibit pantai langsung merasakan gempa yang agak kencang tersebut, dan seluruh warga yang berada di sekitar bibir pantai langsung lari ke arah daratan yang lebih tinggi dan berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Dan memang gempa tersebut sampai saat ini juga dirasakan, sampai sekarang masih ada beberapa gempa-gempa susulan kecil. Dan dapat kami informasikan juga kepada pendengar bahwa masyarakat Tondo, di mana tempat saya berada tadi saat lokasi saat gempa terjadi, saat ini sudah dievakuasi ke titik evakuasi yang berada di belakang kampus Universitas Tadulako. Sedangkan beberapa masyarakat Tondo lainnya di mana saya berada tadi juga saat ini berada di luar rumah dan berjaga-jaga seperti itu untuk memastikan sampai kondisi gempa stabil seperti itu, pendengar. Dan masyarakat saat ini berada di luar rumah dan beberapa juga menantikan kabar terbaru terkait gempa-gempa susulan yang saat ini masih terjadi. Dan dapat digambarkan juga bahwa di auditorium Universitas Tadulako juga beberapa struktur bangunan rubuh saat terjadi gempa. Kerasnya gempa tersebut memang sangat terasa, pendengar, dan dapat kami laporkan juga bahwa lokasi saya tadi Pantai Empoja, kami mendapatkan laporan dari Ibu RT yang menyelenggarakan lomba kebudayaan warga pesisir tadi bahwa sampai saat ini air laut masih belum stabil, masih kabarnya masih ada naik turun seperti itu. Dan juga memang dapat kami gambarkan karena gempa tersebut jembatan 3 Kota Palu saat ini retak dan warga dilarang untuk melintas. Dan saat ini tim reaksi cepat dari BPBD telah berada di lokasi jembatan 3 untuk mengarahkan warga agar tidak melintas di jalan tersebut. Dan sampai saat ini kami masih menantikan kabar terkini juga terkait dari BMKG terkait gempa yang terjadi di Kota Palu, Sigi dan Parigi Motong ini, pendengar. Karena titik kami mendapatkan informasi bahwa titik gempa berada di Kabupaten Sigi dan Parigi Motong, dan sampai saat ini juga di Kota Palu masih terasa gempa-gempa susulan kecil-kecil, sehingga kami yang berada di kantor RRI Palu memang studio-studio pintu kami buka dan kami terus berjaga-jaga. Demikian laporannya dapat
1: Miftahul
3: untuk saat ini.
1: Miftahul, ya. Jembatan 3 ya, yang retak dan tidak bisa dilintasi warga dulu sementara ini, itu memang jembatan yang menghubungkan lokasi-lokasi strategis atau bagaimana sebenarnya?
3: Iya, jembatan 3 adalah salah satu jembatan yang baru saat ini diarahkan oleh Wali Kota Palu. Di jembatan 1 dan jembatan 3 awalnya kan arusnya itu satu jalur, yeah. Namun per awal Juni ini dia dua jalur, tapi ternyata saat gempa tadi dia
1: ada keretakan begitu ya?
3: Iya, ada keretakan, jadi tim reaksi cepat sedang bergerak menuju jembatan 3 untuk mengarahkan warga agar tidak melintas karena retakannya memang cukup parah dari gambar yang dapat kami terima.
1: Oke, nah selain di jembatan 3 ada keretakan, kemudian juga tadi beberapa titik di Universitas Tadulako juga disampaikan Miftahul roboh begitu ya. Laporan kerusakan apalagi yang mungkin sudah diterima RRI di Palu?
3: Ada beberapa lagi di kantor Bupati Sigi juga, itu roboh di bagian dalam, di bagian lobi. Kemudian juga di ada rumah warga di sekitar kantor RRI Palu juga, tepatnya di jalur 2 Muhammad Yamin yang juga mengalami roboh akibat gempa, juga di sekitar situ. Kemudian juga selain di kantor Bupati juga ada di kantor Bupati Sigi juga roboh seperti itu yang dapat kami gambarkan saat ini.
1: Iya. Nah, ini juga kami terima informasi dari para pendengar juga ya bahwa sejumlah pasien di Rumah Sakit Samaritan ini juga dievakuasi keluar sementara ini. Nah, itu bagaimana informasinya, Mital?
3: Untuk saat ini karena kebetulan saya tadi berada di Pantai Empoja dan itu agak jauh dari jarak Rumah Sakit Samaritan. Jadi saya berada di sekitar Pondo, itu lebih dekat dengan Universitas Tadulako dari Rumah Sakit Samaritan sendiri. Tapi kami akan mencari informasi terkait hal tersebut.
1: Nanti coba tolong dicek ya, Miftahul ya, informasi dari para pendengar kita ini ya. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Miftahul, hati-hati di sana ya.
3: Siap.
1: Terima kasih banyak. Nah, bagaimana untuk lokasi lainnya, kami juga sudah bersama dengan reporter kami dari RRI Palu, Muhammad Sidik. Sidik, yang dipantau Sidik seperti apa di sana sekarang ini?
4: Baik, dengar dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang berada di BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, di mana baru saja kami melakukan wawancara dengan pengamat gempa bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu. Disampaikan bahwa gempa berkekuatan 6,7 magnitudo di pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah pagi tadi dipastikan tidak berpotensi tsunami. Kedalaman gempa untuk yang terjadi pada pagi hari ini di sekitar 10 km di darat dan juga hingga pukul 12 siang ini sudah terdapat 8 kali gempa susulan dengan gempa kekuatan yang lebih kecil dan dirasakan variasi di beberapa daerah khususnya di wilayah Kota Palu. Berikut petikan wawancara kami bersama Hendrik, pengamat gempa bumi dari stasiun BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu.
5: Di pukul jam 11
1: Sidik, tidak terlalu jelas terdengar Sidik suaranya.
5: Ya, pukul 12. Ya,
4: baik, dapat saya lanjutkan bahwa gempa berkedalaman 10 km di bagian darat Kota Palu pada pagi hari ini disampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini dipastikan bahwa tidak memiliki potensi tsunami dan juga tingkat guncangan sebesar 6 sampai 7 di wilayah Turwe dirasakan di bagian Kabupaten Parigi Mautong, di Kota Parigi, kemudian sekitar wilayah Palolo Kabupaten Sigi, kemudian di wilayah sekitaran Kota Donggala dan juga Kota Pasangkayu dan sejumlah wilayah sekitarnya dirasakan.
1: Ya. Itu pun dari BMKG satu. Ya. Sempatkah mendapat informasi dari BMKG untuk gempa susulan terjadi berapa kali setelah gempa utama dan kekuatan paling besar gempa susulan itu berapa? Ada informasi itu gak dari BMKG?
4: Kalau informasi yang kami dapatkan setelah terjadi sekitar 8 kali gempa susulan.
1: Ya.
4: Dan yang terbesar di sekitar 5 maksud kami di sekitar 3, sekian magnitudo yang disampaikan tadi.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya dan juga nanti bisa dipantau sepanjang jalan mungkin kerusakan yang terjadi akibat gempa itu ya, Sidik ya.
4: Iya.
1: Terima kasih banyak. Ya, silakan Sidik.
4: Informasi yang kami dapatkan juga di sejumlah titik wilayah Kota Palu.
1: Ya.
4: Ada beberapa daerah yang mengalami kerusakan ringan. Ada di salah satu gedung di Kota Palu memiliki gedung yang memiliki pintu kaca.
1: Ya.
4: Ada salah satu gedung yang pecah gitu. Dan juga di sejumlah hotel, di salah satu hotel di Kota Palu maksud kami, ada plafon yang rubuh. Sampai saat ini baru informasi itu yang kami dapatkan.
1: Baik, kami nantikan perkembangannya Sidik ya. Terima kasih banyak Sidik untuk waktunya.
4: Siap.
1: Ya baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangannya. Jadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pukul 10.27 waktu Indonesia Barat hingga membuat warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan juga tadi dari informasi yang kami terima ya dari para pendengar kami juga laporannya ini sempat panik dan diungsikan keluar, nanti dicek oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jana, informasi ini seperti apa perkembangannya. Jadi gempa juga dirasakan guncangannya cukup kuat seperti di Kabupaten Sigi, Donggala hingga Kabupaten Tojounauna selain di Kota Palu. Nah, untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah lainnya juga bisa berbagi informasi ya, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah Selasa pagi ini. Getaran gempa bumi terasa hingga ke Mamuju, Sulawesi Barat. Meski tidak berpotensi menimbulkan tsunami, guncangan tersebut tidak hanya dirasakan di Kota Palu, namun juga Kabupaten Sigi, Donggala hingga Kabupaten Tojounauna dan membuat berhamburan keluar rumah warga masyarakat sekitar untuk menyelamatkan diri. Anda dapat mengakses informasi terbaru terkait hal ini melalui rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Beralih dulu ke potensi dari berbagai daerah, kita awali mengenai informasi kalau Anda berkunjung ke Kota Malang, Jawa Timur, jangan lupa untuk datang ke Kampung Heritage Kayu Tangan yang merupakan salah satu penerima Kampung Anugerah Desa Wisata Indonesia. Anda bisa menikmati kampung dengan nuansa bangunan-bangunan kuno yang sudah ada sejak abad ke-13 ini. Salah satu yang menjadi ikon dan juga menjadi rujukan wisatawan adalah rumah atau hamur kopi Mbah Ndut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Esti Sulistia. Ya, ya.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kalau Anda berkunjung ke Kota Malang, Jawa Timur, jangan lupa untuk datang ke sini. Ini adalah Kampung Heritage Kayu Tangan yang merupakan salah satu penerima

0: besok turunan.
1: Waduh.
0: Jadi kampung Heritage Kayu Tangan ini disahkan, dibangun atas inisiatif dari Bapak Wali Kota. Oleh waktu banyak sekali wisatawan yang menikmati sajian kopi dan rumah yang menjadi satu daya tarik dari kampung Heritage Kayu Tangan. Rumah ini dibangun tahun 1923. Hingga sekarang 2023 masih berdiri kokoh dan tidak berubah satu pun. Jadi umurnya sudah 100 tahun rumah ini. Akhirnya begitu jadi kampung wisata, rumahnya menjadi ikon, menjadi satu daya tarik tersendiri. Nah, sebenarnya bukan kopi yang utama ya, tapi tempat istirahatnya untuk para wisatawan. Yang sudah ke sini, kalau dari pejabat-pejabat sih, sampai wali kota, sampai menteri-menteri juga banyak yang kesini. Kemarin salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno. Kampung Heritage berarti Heritage kan barang peninggalan. Jadi banyak sekali pernik-pernik peninggalan dari zaman era Belanda sampai era 70-an, 80-an. Ya berarti kita tawarkan ke wisatawan bisa masuk dan melihat-lihat. Mereka juga saling bercerita. Yang bikin kangen itu sebenarnya pernik-perniknya juga dengan lantainya. Lantai ini sangat dingin. Ada wisatawan dari Malaysia. Dia buka IG kita, dia lihat lantai ini. Besoknya, dia terbang ke Malang. Dan mereka tidak mau duduk di kursi. Mereka ingin duduk di lantai. Akhirnya setengah hari duduk sambil ngobrol. Nah, itu menjadi pemicu, menjadi suatu dorongan buat saya untuk berinovasi dengan rumah. Yang saya jaga adalah bangunannya tetap tidak berubah. Jadi meskipun siapapun yang akan menempati dulu, kalau saya sudah dipanggil, saya pesankan jangan dirubah. Karena apa? Nilai historinya nanti hilang.

0: Kota Malang. Saya Esti Sulistya dari Malang.
1: Kita beralih ke daerah lainnya di mana sentra oleh-oleh cemilan kue kering di Baltos, Bandung yang menjadi tujuan wisatawan ketika hendak membawa buah tangan dari kota kembang ini juga seperti apa? Berikut disampaikan Bilal Wibisono.
2: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Balubur Town Square Kota Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra pusat oleh-oleh makanan kering asal Kota Bandung yang banyak didatangi oleh wisatawan asal luar kota. Seperti apa kepadatan dan juga lezatnya oleh itu makanan kering di tempat ini? Kita sesuatu dalam video ini.
3: Terletak di jantung Kota Bandung, pusat oleh-oleh makanan kering di Balubur Town Square menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asal luar kota usai berkunjung dari Kota Bandung dan hendak membawa buah tangan ketika kembali ke daerah asalnya. Di tempat oleh-oleh Balubur Town Square atau Baltos ini, berbagai ragam makanan ataupun juga kue kering dijajakan. Salah satunya, titik warga asal Jakarta yang membeli makanan kering tersebut bersama keluarganya untuk dibeli di Bali.
4: Oh, dari Jakarta. Ibu, kalau toko oleh-oleh ini baru pertama kali apa udah biasa, Bu?
5: Udah biasa.
4: Oh, udah langganan. Oh, dari dulu. Beli apa aja sih, Bu, biasanya di sini, Bu?
5: Ya, keripik
4: lah. Jenis apa tuh biasanya? Jenis apa, Bu? Andalannya.
5: Keripik tempe, manohara.
4: Oh, andalannya. Berarti emang biasanya dari Bandung dibawa buat keluarga di Jakarta gitu?
5: Iya.
4: Buat Jakarta. Kenapa sih, Bu, memilih di toko Madiun ini, Bu, di Baltos?
5: Ini ditunjukin sama Kak Ipar saya di sini.
4: Oh, awalnya ditunjukin. Terus memang rasanya enak juga mungkin, Bu, ya?
5: Ya udah kesini aja.
4: Sini terus. Tambah bisa ngetes dulu, Bu, ya? Jadi tahu gitu ya. Fitur tester atau coba terlebih dahulu sebelum membeli menjadi hal yang menarik di sentra makanan kering Balubur Town Square ini. Salah satu penjaga gerai makanan kering di Balubur Town Square, Asep, mengatakan tempat tersebut biasanya dipadati pembeli ketika momentum akhir pekan ataupun juga libur panjang.
6: Asep yang jaga di sini ya. Ini biasanya toko oleh-oleh kalau akhir pekan ini ramai ya biasanya?
7: Alhamdulillah, kalau liburannya lumayan pengunjung dari luar kota.
6: Oh, dari luar kota banyak. Kalau dalam kota juga banyak mungkin ya?
7: Alhamdulillah, yang langganan yang dalam kota.
6: Oh, langganan. Ini jualan online juga nggak sih? Ini
7: jualan.
6: Oh, ada juga di online ya?
7: Online ada, di Shopee, Jasa, Gojek,
6: ada. Ini harga mulai dari berapa sih ya? Berapa sampai berapa biasanya?
7: Harga mah sesuai barang, ada yang dari 1,60 sampai 260 dan yang sampai 400 abon gitu.
6: Berarti jualnya bisa kilo, bisa ons juga mungkin ya?
7: Bisa ons ya, siap. Menyesuaikan itu mah harga. Mau dari 15.000, 20.000, tinggal ditimbang aja.
6: Kalau yang paling harga gitu. Kalau yang paling laku apa sih ya?
7: Kebanyakan sih kentang manohara, kayak cireng aril, misalkan kentang putih.
6: Cireng aril itu yang gimana tuh, Pak?
7: Dan kayak ini.
6: Oh, ini yang gepeng gitu ya, cireng gepeng. Ya, oh,
7: pisang sale gitu,
6: cistik. Siap. Produk yang ditawarkan juga terbilang lengkap, mulai dari asin, manis, hingga yang berbahan aci-acian yang merupakan ciri khas Kota Bandung. Dari Balubur Town Square, Bilal Wibisono, RRI.3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Fase pemulangan gelombang 1 berakhir, sebanyak 95.000 lebih jemaah haji Indonesia dilaporkan telah diterbangkan ke tanah air. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masih memasuki hari ke-56. Seiring berjalannya fase pemulangan, Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhas memastikan seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Hingga Senin kemarin, sebanyak 245 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 95.000 lebih jemaah haji dan 977 petugas. Dengan demikian, total yang telah terbangkan menuju Indonesia telah mencapai 96.000 lebih jemaah haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 kloter telah tiba di Indonesia dengan membawa 90.000 jemaah dan 929 petugas atau total 91.638 orang. Jemaah haji asal Sanggau, Kalimantan Barat, bernama Agus, mengaku selama menjalankan ibadah haji sangat menyenangkan dan bahagia. Agus merupakan kloter terakhir gelombang pertama dari BTH 14. Berikut keterangan dari Agus.
10: rasa alhamdulillah apa yang dulunya begini kemungkinan kenyataannya betul-betul begini, enak, lancar gitu, nggak ada kendala, lancar, yang penting jaga kesehatan.
9: Sementara itu, pergerakan jemaah gelombang 1 dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga hari ini. Sebanyak 139 kloter yang terdiri dari 53.000 lebih jemaah dan 556 petugas telah diberangkatkan menuju kota Nabi dengan total 53.890 orang. Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga saat ini berjumlah 15.800 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai

0: hingga 13.55. Jadi betul-betul siang begitu ya. Nah, semoga saja perubahan jadwal ini tidak mengurangi semangat Anda terus mendapatkan informasi dan update terkait dengan isu-isu yang sedang tren di Kabupaten Bone dan sekitarnya. Pendengar dan juga pemirsa, pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Namun dalam kenyataannya masih ada sebagian anak yang menghadapi berbagai keterbatasan untuk mengakses pendidikan di yang layak di Indonesia. Mulai dari faktor ekonomi, kondisi sosial keluarga, hingga berbagai tantangan lainnya yang berpotensi menghambat mereka untuk meraih cita-cita. Setiap bentuk komitmen yang dilakukan negara harapannya bisa membuat mereka bisa meraih cita-cita mereka. Untuk itu saat ini dihadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan yang diberi nama Sekolah Rakyat. Sebuah program yang diharapkan menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus membangun masa depan yang mereka cita-citakan. Lalu bagaimana sistem penerimaan peserta didiknya? Lalu seperti apa kurikulum yang diterapkan dan apa yang tidak kalah penting yang juga perlu kita cermati adalah bagaimana Sekolah Rakyat mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing di masa mendatang. Untuk itulah di studio sudah hadir tiga narasumber saya, agak keroyokan kali ini, dan dari berbagai perspektif yang berbeda. Saya sudah hadirkan narasumber pertama. Ini ada narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kita sudah bersama dengan Kepala STR 61 Bone, Ibu Reski Juniarti, SPD, MPD. Selamat siang, Bu Reski.
1: Selamat siang, Pak.
0: Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Anak-anak semuanya, kondisinya gimana?
1: Alhamdulillah, sehat
0: semua. Sehat semua, ya. Baik. Selain Ibu Reski, kita juga sudah menghadirkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone. Ini penting kita hadirkan untuk kita tahu seperti apa sebenarnya keterkaitan antara Sekolah Rakyat dengan Dinas Sosial. Sudah ada Ibu Nur Hudaya, SPMSI. Assalamualaikum, Bu Nur Hudaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf mengganggu liburnya, Ibu.
2: Ya, enggak apa-apa. Nah, libur produktif.
0: Libur produktif, baik. Dan bersama Ibu Reski dan Ibu Nur Hudaya juga sudah hadir Ketua Tim PKH Kabupaten Bone, Bapak Sudasman SPD. Assalamualaikum, Pak Dasman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bapak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar serta pemirsa, siaran kami ini juga bisa Anda nonton langsung di channel YouTube RRI Bone. Anda nanti bisa berpartisipasi dan telepon 0851 9151 8901. Saya ke Ibu Nur Hudaya terlebih dahulu. Bu Nur Hudaya, Sekolah Rakyat menjadi satu program yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat luas, dan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi mereka-mereka yang putus sekolah karena keterbatasan dana dan ekonomi begitu. Tapi sebenarnya dalam perspektif pemerintah, Anda representasi dari pemerintah begitu, mengapa Sekolah Rakyat itu penting dan mendesak hadir di negara kita, khususnya di Kabupaten Bone?
2: Iya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Rakyat kenapa penting hadir di Kabupaten Bone? Karena kita tahu bahwa sebagian masyarakat kita masih berada di level miskin dan miskin ekstrim. Mm-hmm. Kemudian persyaratan untuk masuk ke Sekolah Rakyat ini adalah berada di desil 1 dan desil 2. Mm-hmm. Di mana desil 1 dan desil 2 adalah desil di mana masyarakat berada di level miskin dan miskin ekstrim. Mm-hmm. Sementara sekolah umum pada umumnya sudah ada. Mm-hmm. Jadi kita program pemerintah Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita, sesuai dengan astacitanya, berada di astacita keempat yang menyasar tentang kemiskinan dan pendidikan. Mm-hmm. Di situ otomatis kita perlu Sekolah Rakyat ini hadir. Mm-hmm. Jadi dengan hadirnya Sekolah Rakyat ini, kita bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang miskin secara ekonomi dan secara sosial.
0: Oke. Ibu tadi ada kata miskin dan

0: In ekstrim,
1: iya.
0: Itu bedanya apa ya?
1: Miskin adalah miskin. Miskin karena mereka keterbatasan dalam hal biaya atau kehidupan. Sedangkan miskin ekstrim adalah miskin karena keturunan. Memang mereka sudah tidak bisa berbuat lagi bagaimana. Sehingga solusi yang paling baik untuk saat ini adalah pendidikan. Karena kita untuk keluar dari suatu kondisi kemiskinan, yaitu dengan adanya pendidikan. Dengan pendidikan tentunya anak-anak kita, siswa-siswa sekolah rakyat nanti yang akan masuk ke dalam dunia kerja, mereka bisa bersaing dengan anak-anak lain ketika pendidikan mereka sudah sangat baik.
0: Wah, ini menarik sekali konsepnya ya. Jadi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Selain itu enggak boleh.
1: Oke.
0: Kalau mereka yang tertarik dengan konsep gagasan sekolah rakyat tapi berada di luar desil itu, artinya nggak boleh.
1: Begini, untuk masyarakat yang berada di ketika kita melakukan penjangkauan home visit, kemudian ada masyarakat yang mereka sebenarnya secara fakta di lapangan bahwa mereka adalah miskin dan miskin ekstrim, kemudian dicek desilnya, ternyata mereka berada di desil luar dari desil 1 dan desil 2, kemudian bisa membuat surat keterangan tidak mampu pada kelurahan atau desa setempat, seperti itu. Jadi tidak ada masalah.
0: Yang terpenting adalah masih kategori miskin. Dan dibuktikan dengan
1: surat keterangan tidak mampu oleh kelurahan atau desa setempat.
0: Diperkuat dengan visit tadi. Baiklah. Nah, saya ke Bu Reski, Ibu Kepsek yang selalu segar dan tidak kenal lelah untuk menemani adik-adik kita.
1: Keren dia.
0: Bu, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan konsep sekolah rakyat. Bisa dijelaskan Bu, bagaimana sebenarnya konsep dan gambaran sekolah ini?
2: Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk sekolah rakyat ini hadir sebagai sekolah yang nantinya akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Nah, untuk sekolah rakyat sendiri ini berbasis boarding atau asrama.
0: Iya. Jadi siswanya nggak boleh pulang ya?
2: Ada waktu pulang di waktu-waktu tertentu Pak. Iya, di waktu libur. Jadi bedanya sekolah rakyat dengan sekolah umum itu boardingnya. Kemudian untuk kurikulum sendiri, mungkin saya langsung sasar ke kurikulum juga. Kurikulum itu kita masih beradaptasi atau mengambil dari kurikulum pendidikan nasional, kurikulum nasional dari Kemendikdasman, seperti itu. Tetapi untuk boardingnya, untuk keasramaannya, itu lebih kepada life skillnya, karakter buildingnya, kemudian kedisiplinannya. Itu yang betul-betul dibentuk anak-anak. Jadi di mana mereka diambil terlebih dahulu di lingkungan sebelumnya, hal-hal yang mungkin masih negatif di lingkungan sebelumnya itu kemudian mereka diboardingkan, diasramakan. Harapannya yang kemarin yang negatif itu bisa sedikit demi sedikit
0: diminimalisir
2: seperti itu. Mengapa sekolah rakyat ini dihadirkan boarding? Supaya betul-betul nanti karakter buildingnya, life skillnya, kemudian kedisiplinannya itu kami bisa fokus ke sana. Iya, karena ketika memang tidak diasramakan, nanti kan kembali ke rumah
0: betul. Iya, tidak akan maksimal
2: berbaur
0: gitu ya.
2: Berbaur di lingkungannya lagi.
0: Building karakternya.
2: Iya, building karakternya, life skillnya, kemudian anak-anak ini akan disiapkan untuk masa depannya yang lebih baik. Sebelum anak-anak masuk, itu di awal-awal masuk memang ada namanya DNA talent Pak.
0: DNA, ini
2: memang untuk semua sekolah rakyat ada DNA talent yang berbasis di mana mereka nanti akan diidentifikasi bakat dan minatnya di mana,
0: passionnya kemana.
2: Iya, jadi dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, kami guru-guru dan juga wali asuh, wali asrama yang ada di sekolah rakyat itu sudah bisa membimbing
0: mereka.
2: Kalau mereka misalnya bakatnya lebih ke seni, maka kami akan maksimalkan ke seni. Mereka bakatnya lebih ke olahraga, maka kami lebih maksimal, walaupun memang untuk mata pelajaran umum yang lainnya tetap harus ada itu. Ya, jadi kalau anak-anak yang memang akan diarahkan ke vokasi, maka juga akan ditreatment seperti itu.
0: Keren. Oh, jadi konsepnya boarding school gitu ya.
2: Iya, boarding school.
0: Jadi ini kan sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Kalau kita swasta ada Atira boarding school misalnya. Betul. Tapi ini bedanya adalah semuanya free ya, Bu ya.
2: Iya. Totally free.
0: Dari enggak ada pendaftarannya, enggak ada biayanya masya Allah keren.
1: Anak-anak rupiah.
2: Anak-anak tinggal datang bawa dirinya dengan pakaian yang
1: seadanya ya.
2: Nanti di dalam semuanya seragam, sepatu, kaos kaki, bahkan kebutuhan sehari-hari, sabun segala macam itu semuanya dipenuhi.
0: Wow, keren Bu.
2: ATK.
0: Makan semuanya jadi tanggung.
2: Makan 3 kali sehari, 2 kali snack, Pak.
0: Gila.
2: Makanya anak-anak kami sebelumnya ada yang datang, sekarang sudah naik hampir 5 kilo, 8 kilo, Pak. Ya, karena
0: tapi dari penjelasan Bu Reski yang paling menarik adalah bahwa ternyata di dalam proses boarding itu tidak sekedar mereka nginap, tapi juga ada peningkatan kapasitas dalam character building, kemudian life skill. Itu keren. Jadi artinya pemerintah juga menggaji orang yang menjadi ibu asuh atau ketua asrama begitu ya?
2: Ada, jadi kami di Sekolah Rakyat memang ada beberapa aspek SDM ya. Guru itu menangani khusus untuk pembelajaran. Kemudian ketika, jadi pagi sampai sore hari itu khusus di pembelajaran. Kemudian selesai sore sampai malam sampai kembali paginya, itu ada wali asuh dan wali asrama yang akan mendampingi mereka, mendidik anak-anak. Jadi dari kegiatan makan, kemudian di malam hari itu sering ada kegiatan yang memang sudah terstruktur ya, yang dibuat oleh rekan-rekan di asrama.
0: Keren. Dan itu SDM-nya dari mana saja, Bu?
2: Baik, untuk SDM kami memang semuanya dari pilar sosial, Pak. Kementerian Sosial. Iya. Jadi dari guru-guru memang dari ASN Kementerian Sosial yang ya yang kemarin seleksinya itu wajib mereka adalah lulusan PPG Prajabatan. Jadi memang sudah guru profesional.
0: Standarnya tinggi nih.
2: Kemudian diseleksi oleh memang lewat SSCN Pak, BKN. Sekarang juga sementara pembukaan nih untuk
1: penerimaan.
2: Untuk wali asuh dan wali asrama pun semua statusnya adalah ASN Kementerian Sosial.
0: Oh, jadi memang ranahnya Ibu Kabid ini ya memang ya. Jadi memang dipilih SDM-SDM yang punya kualifikasi baik begitu ya Bu ya, untuk bisa mendampingi adik-adik kita. Jadi bukan karena Sekolah Rakyat anak-anak miskin yang kita mau ajar, kasihlah guru-guru yang udah mau pensiun, yang udah enggak, itu beda sekali. Justru semuanya dipersiapkan yang terbaik gitu ya.
2: Fresh graduate, Pak.
0: Fresh graduate yang segar-segar, yang anak masih muda, fresh ya, teman energik begitu ya. Ih keren loh ibu Reski ya. Baiklah, nanti kita akan explore lagi lebih dalam. Saya ke Pak Sudasman dulu, takutnya nanti Pak Sudasman tidur ya karena kelamaan menunggu pertanyaannya. Baik, Pak Sudasman, pertanyaan saya, apa kemudian hubungan antara program Keluarga Harapan ini dengan Sekolah Rakyat, Pak?
3: Jadi program Sekolah Rakyat ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Bapak Gibran. Ya, jadi salah satu program untuk memutus mata rantai kemiskinan itu adalah program Sekolah Rakyat. Ya, hubungannya dengan kami di program Keluarga Harapan, ya kebetulan kami di PSNK, Perlindungan Sosial dan Kebencanaan, yang diberi penugasan untuk melakukan penjangkauan. Ya, karena kalau di Sekolah Rakyat itu tidak dilakukan yang namanya pendaftaran. Ya, jadi tidak dibuka pendaftaran secara umum, tapi dilakukan penjangkauan. Kami yang menjemput bola di lapangan. Jadi ketika ini data masuk di aplikasi kami, di teman-teman pendamping PKH, ada namanya Setara, sistem evaluasi Sekolah Rakyat, terpadu Sekolah Rakyat. Ya, di situ sudah ada by name by address yang akan kami lakukan penjangkauan di lapangan. Ya, mereka ini yang masuk di DTSN yang berada di desil 1 dan desil 2. Ya, inilah yang kami kemudian lakukan penjangkauan di lapangan untuk menarik mereka masuk di Sekolah Rakyat, karena memang di situ sudah sudah dipisahkan dari Kementerian Sosial yang non dapodik. Ya, prioritas non dapodik yang mungkin selama ini dia putus sekolah atau dia belum sekolah sama sekali. Ya, jadi itulah yang akan kami lakukan penjangkauan di tingkat bawah.
0: Jadi muaranya dari PKH sebenarnya ya. PKH. Yang tahu adalah Pak Sudasman sebenarnya. Pas nanti lapornya ke Pak ke Ibu, nanti Ibu nanti sudah keserahkan ke gitu mekanismenya.
1: Menerima.
0: Jadi bukan langsung ke sekolah umum untuk mendaftar, enggak ya. Oke, oke, oke. Dari pengalaman Pak Sudasman, ini kan sudah setahun berjalan ya?
2: Hampir setahun
0: ya, gitu ya. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat di lapangan? Karena persoalannya meskipun mereka miskin, ada juga yang memang enggan sekolah, Pak. Bukan karena faktor enggak ada biaya gitu. Ya. Lebih nyaman kerja atau ada faktor-faktor lain, takut dibully, lebih pokoknya sekolah itu menjadi hal yang tidak menarik buat mereka. Itu seperti apa di lapangan?
3: Iya, alhamdulillah ini berjalan hampir satu tahun, Pak. Dan antusiasme masyarakat terkait dengan ini sekolah rakyat, ya sambutan masyarakat dengan sekolah rakyat, alhamdulillah itu disambut dengan baik. Mm-hmm. Termasuk kemarin ketika ada anaknya yang kemarin tahun lalu masuk di sekolah rakyat, tahun ini mereka berlomba-lomba kalau masih ada anaknya.
0: Udah lihat soalnya ya, udah merasakan nikmatnya.
3: Sudah merasakan bagaimana anaknya dititip di sekolah rakyat. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau di lapangan kendala tentu banyak, Pak, yang kami temukan. Karena mungkin informasi ini belum merata sampai ke pelosok-pelosok masyarakat kita di tingkat bawah. Makanya kami sangat berharap sekolah rakyat ini ya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kita, khususnya yang berada di desil 1, desil 2, ya supaya tidak terbelenggu pada garis kemiskinan itu. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberikan bantuan sosial, diberikan program pemberdayaan. Ya, kalau rumahnya tidak layak huni, diberikan juga bantuan bedah rumah. Jadi betul-betul memutus mata rantai kemiskinan.
0: Tapi ada poin menarik tadi disampaikan di awal bahwa ini adalah program strategis pemerintah Jokowi untuk memutus rantai
1: Prabowo.
0: Seperti belum bisa move on nih. Prabowo dalam memutus rantai kemiskinan begitu ya. Lalu mengapa kemudian pendidikan menjadi poin penting yang kemudian diusung dalam program Presiden Prabowo untuk memutus rantai pendidikan dan akhirnya menghadirkan sekolah rakyat ini, Pak Sudasman?
3: Iya, salah satu poin yang untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dengan memberikan pendidikan yang baik, yang layak kepada anak-anak kita yang selama ini mungkin tertinggal, tidak bersekolah. Iya, makanya hadirlah sekolah rakyat, mereka akan dibimbing di sekolah rakyat yang nantinya ketika lulusan-lulusan sekolah rakyat ini diharapkan ya mereka memiliki kemampuan, ya memiliki kemampuan sehingga mereka lah yang nantinya menjadi pemutus mata rantai kemiskinan. Yang di mungkin orang tuanya bisa saja menerima bantuan sosial. Harapan kami setelah anaknya keluar dari sekolah rakyat menjadi mata rantai pemutus kemiskinan itu.
0: Oke, jadi ini kita berpikir jangka panjang begitu ya. Karena betul bahwa untuk melihat bagaimana kemajuan sebuah negara perhatikan aspek pendidikannya, gitu ya, karena kan SDM itu penting begitu. Baik, saya ke Ibu Reski lagi nih. Ibu Reski sebagai kepala sekolah tentu Ibu sudah melihat dan menjalankan program ini dengan berbagai tantangan dan rintangan, gitu ya. Sejauh ini apa yang menjadi tantangan yang mungkin kita bisa share ke pendengar kita dan juga pemirsa, Bu?
2: Baik. Tantangan pasti ada, Pak. Ya, dan kami sangat merasakan itu. Di awal-awal ketika anak-anak ini datang, kami banyak melihat tatapan kosong dari anak-anak ini. Ya. Mereka yang bukan kurang percaya diri, tapi tidak percaya diri.
0: Ya, justru banyak, tidak percaya diri.
2: Tidak percaya diri. Banyak sekali di antara mereka yang tidak percaya
0: introvert.
2: Diri. Introvert. Sering berada di sudut-sudut ruangan, seperti itu. Bahkan untuk menatap mata kami tuh, mereka sangat tidak mau seperti itu.
0: Subhanallah.
2: Iya, diajak ngobrol tidak ada respon dan seterusnya. Akhirnya setelah berjalan beberapa bulan, saya juga selalu menyampaikan ke rekan-rekan di asrama ataupun di sekolah rakyat yang kita butuhkan di sini adalah empati yang sangat tinggi. Empati yang harus didahulukan yang menjadi prioritas kita karena kita menghadapi anak-anak yang mungkin agak berbeda dengan anak-anak yang di sekolah lain, seperti itu. Dekati dia secara hati, saya bilang seperti itu. Nah akhirnya berjalan beberapa waktu, sekarang beberapa bulan, ini sudah menginjak bulan ke-10, anak-anak yang dulunya ketika kami tanya, "Nak, nanti mau jadi apa?" Sekarang mereka sudah dulu belum tahu mau jawab apa, sekarang mereka sudah punya jawaban dan
0: Masya Allah.
2: Iya, saya besok mau jadi tentara, Bu. Bahkan kadang datang ke saya, "Bu, saya mau jadi tentara, berarti harus bisa berenang seperti ini, seperti ini." Mereka sudah punya proyeksi ke depan.
0: Okay,
2: baik,
0: okay.
2: Nak, nanti kita akan daftarkan untuk les renang. Dan itu semua difasilitasi, Pak.
0: Keren, iya. Keren.
2: Ada anak-anak kami yang terdeteksi, teridentifikasi itu agak, apa namanya, rabun jauh. Itu kami bawa ke dokter, kami fasilitasi dengan kacamata.
0: Masya
2: untuk
0: Allah,
2: dapat mensupport mereka ketika di kelas itu bisa lebih
0: bisa melihat dengan jelas itu.
2: Ya, jadi sangat kelihatan anak-anak kami
0: sedetail
2: dulu.
0: Itu ya.
2: Iya, saya setiap pagi sebelum duduk di ruangan itu saya akan selalu berkeliling melihat anak-anak ini, mendengarkan cerita mereka, apa yang mereka lakukan di malam hari, apa yang sudah mereka dapatkan di kelas, dan itu sangat berbeda, Pak. Dulu yang datang tanpa suara, kita ajak ngobrol tidak ada respon, sekarang mereka yang duluan ngobrol
0: Masya Allah.
2: "Ibu, tadi malam saya ini loh, di kelas saya ini loh, Bu."
0: Jadi berasa banget progresnya ya.
2: Sangat terasa, Pak, dari segi
0: karakter,
2: dari segi kepercayaan diri mereka, itu sangat.
0: Ini yang sedang kita harapkan ya, bahwa program ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya begitu ya. Coba kita sapa yang berikut ini. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Upi di Lapri. Pertanyaannya ke siapa?
4: Ya, kedudukan untuk yang bisa jawab saja. Ya, yang bisa menjawab kapasitas.
0: Oke, boleh, silakan langsung pertanyaannya.
4: Yang saya mau tanyakan ini kan, kalau usahanya sebelum semua minta maaf karena saya belum mengikuti si anunya dialognya dari awal tadi. Jadi semua pertanyaan boleh jadi lebih jelas lagi. Misalnya kalau di sekolah rakyat yang sekarang ada di Kota Batampon ini, yang saya cakupan wilayahnya punya yang bisa sekolah situ dari kecamatan mana saja bisa.
0: Okay.
4: Apakah dari kecamatan tertentu punya ada anunya, ada service area-nya itu bagaimana? Yang berikutnya saya mau tanyakan, contohnya misalnya anak sekolah di, contohnya ya, apabila misalnya contohnya anak yang sekolah di sekolah anu, sekolah rakyat yang jauh-jauh dari sekolahnya, misalnya berapa kali bisa pulang ke rumahnya, misalnya dalam satu anu, dalam satu
0: pekan,
4: bukan
0: artinya bulan, semester,
4: artinya dalam satu semester.
0: Okay.
4: Apakah kali bisa pulang, apakah cuma dalam semester atau apakah dalam satu, cuma satu kali dalam satu tahun pelajaran. Seperti itu yang kedua yang ditanyakan.
0: Terima kasih. Jadi pertanyaannya nanti mungkin ke Bu Reski yang bisa jawab ya. Mengenai jadwal pulangnya, Bu, itu pulangnya bisa berapa kali sepekan?
2: Baik, di sekolah rakyat itu ada jadwal kunjungan dulu, Pak.
0: Okay.
2: Ada jadwal kunjungan orang tua dan ada jadwal menelpon. Iya. Di sana anak-anak memang untuk telepon, untuk pegang HP sendiri itu bukan dibatasi, malah mungkin tidak boleh.
0: Okay,
2: supaya mereka fokus, Pak. Karena di sana juga ada fasilitas one student one laptop.
0: Oh, keren.
2: Satu siswa satu laptop.
0: Mereka pakai laptop.
2: Pakai laptop.
0: Hebat loh.
2: Pakai laptop. Iya.
0: Jadi pengen sekolah juga di sana.
2: Iya. Keren. Bahkan yang siswa SD juga semua difasilitasi, Pak. Satu siswa satu laptop. Karena kan kita tahu sekarang bahwa HP itu ya memang dampak positifnya banyak, tetapi bagi anak-anak yang tidak begitu mengetahui untuk jadi memang di sekolah rakyat untuk penggunaan HP itu sangat-sangat kita minimalisir. Nah, seminggu sekali itu ada jadwal menelpon, Pak.
0: Okay.
2: Dan HP siapa yang digunakan? HP dari wali asuh, wali asrama. Itu akan ada, kita punya grup orang tua.
0: Okay.
2: Ya, kita punya grup orang tua yang menyampaikan. Saya biasanya satu hari sebelumnya atau dari kesiswaan akan menyampaikan, besok jadwal menelpon dari jam segini sampai jam segini. Gitu. Kemudian untuk jadwal kunjungan juga ada. Kunjungan orang tua. Untuk dari panduan itu sekali sebulan, Pak, untuk jadwal kunjungan. Tapi untuk saat ini kita masih membuka 2 kali sebulan. Cuma nanti akan ada penyesuaian lagi. Nah, untuk jadwal pulang reguler itu adalah di 1 kali 1 semester. Ketika
0: 6 bulan sekali.
2: Ya, ketika selesai terima rapot. Tetapi jika ada kejadian yang insidental, maksudnya anaknya atau orang tuanya sakit atau ada keluarga yang mungkin butuh anak tersebut untuk pulang,
0: ada kebijakan.
2: Itu dibolehkan.
0: Oh, okay.
2: Dibolehkan.
0: Baik. Worth it lah ya kalau sekali satu semester ya, 6 bulan sekali, karena kan ada jadwal kunjungan, ada jadwal telepon begitu ya. Terus Bu Nur Hudaya, kalau mengenai cakupan wilayahnya, apakah SRT 61 ini mencangkup semua kecamatan di Bone seperti pertanyaannya Upi tadi?
1: Ya, untuk semua kecamatan di Bone bisa. Selama memenuhi syarat semua boleh.
0: Oke. Pak Sudasman, dari pantauan Bapak yang sekarang ini itu paling banyak dari wilayah mana, Pak?
3: Kalau yang masuk data yang diinput oleh teman-teman pendamping itu yang masuk dari paling banyak dari Kecamatan Cendrana.
0: Cendrana justru.
3: Cendrana,
0: ya?
3: Yang kedua dari Bontocani.
0: Wah, keren ya. Dari Bontocani gitu ya.
3: Alhamdulillah dari Bontocani hampir 30 yang sudah terinput dari SD, SMP, SMA.
0: Baik. Untuk tahun ajaran ini, Pak, bagaimana perkembangannya, progresnya sekarang?
3: Alhamdulillah kalau progres tahun ini kan kami juga jumlahnya itu bertambah dari yang tahun lalu. Kalau ini kan jumlahnya SD 90, SMP 90 dan SMA 90. Untuk SMA dengan SMP alhamdulillah sudah melebihi target.
0: Masyaallah.
3: Kalau SMA posisinya untuk hari ini itu sudah di angka 98, Pak, yang sudah sudah dijangkau.
0: Hebat nih, bakal rame tuh.
3: Kalau di tingkat SMP itu sudah 100 lebih. 112 yang sudah terjangkau.
0: Ya, itu infrastrukturnya kurang, gimana, Bu? Kalau yang itu kan ada yang sekarang ini kan 100 nih. Berarti bednya segala macam itu kan untuk 100 orang. Untuk tahun ini gimana persiapannya?
2: Ya, itu insya Allah persiapan moving ke sekolah permanen yang di Rompe, Pak.
0: Iya. Itu sudah selesai nanti? Diperkirakan bisa selesai?
1: Ya, optimis bisa selesai.
2: Amin.
1: Harus.
0: Oh, begitu ya. Jadi
1: semua fasilitas, sarana dan prasarananya semua akan baru di sana. Jadi yang di Belka itu
0: akan dipindahkan.
1: Tidak dipindahkan. Kita pakai fasilitas yang baru di gedung baru, fasilitas baru, semuanya baru. Insyaallah.
0: Waduh, mantap sekali. Kita sapa yang berikut ini. Selamat siang.
4: Selamat siang, Upi kembali. Ada kelupaan tadi mau tanya.
0: Silakan. Jangan sampai lupa kali ini.
4: Misalnya, misalnya kalau anu ya, maaf Bu, waktunya sekali lagi saya bertanya lagi Bu ya, ya begini. Misalnya kalau anak ini misalnya masuk di area SRT 61, artinya misalnya dari contohnya dari Bontocani atau dari Terlingpo, misalnya orang tuanya kesian tidak pernah kendaraan untuk menyimpan, misalnya di semester saya anaknya anu menjelang liburan, apakah difasilitasi oleh sekolah atau
0: entah diantar gitu ya? Diantar lah pasti.
4: Ya, seperti itu aja.
0: Terima kasih. Gimana, Bu?
2: Oke, siap Pak Upi. Makasih. Setiap jadwal kepulangan itu dari pihak kami juga akan memberikan fasilitas uang transport, Pak. Iya. Jadi setiap anak-anak pulang itu ada uang transport.
0: Aduh, enak sekali.
2: Iya. Jadi memang sejauh ini sudah beberapa kali pemulangan, hampir seluruh orang tua atau ada pihak keluarga yang menjemput. Nah, bagi anak-anak yang orang tuanya kan kadang tidak punya kendaraan,
0: kan keluarga miskin.
2: Kami antar pulang, Pak.
0: Antar pulang. Baik, luar biasa. Luar biasa. Ibu, saya jadi begitu ya, Pope ya. Jadi antar pulang, jangan khawatir. Pokoknya mereka dimanjakan begitu ya. Ini kan juga bagian dari bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk menuju Indonesia emas ya, 2045. Bu Nur Hadaya, ini kan program yang tidak main-main, Bu. Anggarannya besar sekali. Harapannya juga nanti tepat sasaran gitu. Lalu di Bone sendiri seperti apa bentuk pengawasan dinas sosial pemerintah dalam pelaksanaan operasional dari sekolah rakyat terpadu ini, Bu?
1: Kalau untuk pengawasannya kan ini kan langsung Kementerian Sosial ke sekolah rakyat, tidak melalui kami. Kalau kami yang dinas sosial itu menyiapkan kemarin kesiapan lahannya, kesiapan UKL UPL-nya, AMDAL-nya, AMDAL lainnya.
0: Jadi laporannya itu langsung ke mana?
1: Langsung ke pusat, ke kementerian. Jadi kemudian untuk dukungan pemerintah Kabupaten Bone sendiri, kemarin kan Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi pada tanggal 25 Mei kemarin di gedung PKK yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Bone, Bapak Haji Andi Asman Sulaiman. Di dalam amanahnya beliau menyampaikan bahwa sasaran bahwa calon siswa itu betul-betul ada yang memenuhi syarat. Jadi seperti itu bentuk-bentuk dukungan pemerintah. Kami menghadirkan kemarin seluruh kepala desa dan lurah, kemudian camat, kemudian teman-teman PKH juga hadir, termasuk Ibu Reski. Kemarin juga kami sempat terharu, terbaper-baper sama presentasenya anak-anak sekolah rakyat. Kami
0: memang ditampilkan di
1: situ. Kami bekerja sama dengan Ibu Reski bagaimana supaya benar-benar mereka, kita lihat progresnya mereka yang tadinya tidak pede, tadinya sekarang sudah bisa tampil, sudah bisa mengiring Indonesia Raya, membaca doa dengan sangat baik. Jadi apa, kerja keras kami yang kemarin itu, tim-tim ini mereka merasa, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan kemarin itu ada hasilnya. Jadi berharapannya Bapak Bupati juga ke pemerintah Kabupaten Bone lama ini, Bapak Bupati Bone, semoga apa yang menjadi benar-benar sasaran, tidak ada titipan, tidak ada apa, semuanya harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Itu
0: baik. Ini berarti ini pengawasannya langsung dari kementerian ya, Bu Reski. Ini adalah lagi-lagi gitu ya, kami percaya bahwa teman-teman di SRT 61 ini punya integritas yang baik gitu ya. Tapi kita, we never know someday ketika misalkan, ini kan ibu mengelola uang yang banyak sekali begitu ya, apa yang kemudian bisa meyakinkan kami sebagai rakyat bahwa ibu bisa bekerja dan menjamin bahwa semua yang sudah direncanakan itu betul-betul tepat sasaran, tidak ada korupsi di situ, dan bisa digunakan dan sebaik-baiknya untuk para siswa.
2: Baik, masalah keuangan Pak ya. Baik, kami di sekolah rakyat, saya sendiri itu sebagai pelaksana teknis. Jadi di atas saya itu ada namanya pejabat pembuat komitmen Pak,
0: PPK.
2: Ya, PPK. Saya tidak bisa melakukan atau melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan PPK dari,
0: dan itu dari Dinas Kementerian
2: Sosial. Kementerian Sosial. Jadi kemudian untuk pengadaan-pengadaan besar itu memang semuanya dikirim dari pusat Pak.
0: Kita tinggal menerima begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Jadi Anda tidak berhubungan sama vendor-vendor, rekanan-rekanan begitu ya.
2: Iya. Yang kami tangani di sekolah rakyat itu yang operasional sehari-hari saja, operasional perkantoran, kemudian kebutuhan yang memang yang kecil-kecil seperti itu Pak. Jadi kemarin pun untuk mesin cuci segala macam,
0: semua langsung disiapkan,
2: semuanya langsung seragam langsung dikirim dari
0: seperti itu. Jadi bukan Anda yang harus handle cari kontraktor dan segala macam ya.
2: Dari Menteri Sosial memang menyampaikan kepala sekolah fokusnya adalah mengelola sekolah rakyat, menjadi pemimpin pembelajaran.
0: Jadi semua udah disiapin gitu ya. Anda fokus ke anak-anaknya aja gitu ya.
1: Semua punya tupoksi.
0: Jadi kalau ada apa-apa kan Anda enggak tanggung jawab gitu ya. Karena dalam bukan ranah saya nih. Karena kan takutnya seperti itu.
1: Semoga baik-baik
0: saja. Anu Bu, saya harus mengingatkan Bu Reski. Kita belajar dari MBG begitu ya. Pak Dadan ditangkap dan segala macam. Itu kan program yang bagus. Karena kita enggak pernah tahu kalau uang banyak itu kan bisa ya, namanya mengingatkan begitu ya.
2: Terima
0: baik.
2: Kasih, Pak.
0: Sukses Bu Reski. Baik. Nah, Bu Nuridaya, lalu apa sebenarnya dampak sosial yang diharapkan ketika program ini berhasil ke depan Bu, khususnya di Kabupaten Bone?
1: Dampak sosial tentunya kita ingin sesuatu yang positif kan, yang tadinya mereka mungkin terbelakang dalam hal pendidikan, tidak bisa bersaing dengan dunia luar. Seperti yang dikatakan tadi Ibu Reski bahwa progresnya sudah sangat baik. Tentunya mereka bisa bersosialisasi dengan baik,
0: lebih
1: merasa
0: percaya diri,
1: jadi skillnya, kemudian kan mereka sudah bersentuhan dengan teknologi. Sementara kan kedepannya teknologi itu adalah sesuatu yang sangat harus wajib diketuai oleh seorang anak. Jadi mungkin kedepannya bisa, saya sangat optimis bahwa dengan sekolah rakyat ini selama dikelola dengan baik, tepat sasaran, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik,
0: dampaknya
1: positif,
0: luar biasa. Tadi lagi-lagi seperti sampaikan tadi bahwa memutus
1: mata rantai kemiskinan,
0: Ya. Bisa jadi nanti kedepannya, we never know, someday lagi-lagi yang tadi ibu sampaikan menjadi tentara, betul-betul tentara. atas didikan dari sekolah rakyat. Iya. Itu SDM sebenarnya kan kemarin kan temporer kita bicara dari Aceh, dari mana. Jadi ini direkrut secara nasional, artinya bisa datang dari manapun ya, gitu ya. Jadi gurunya nggak mesti orang Bone ya, Bu Rizki. Ya. Bisa diceritakan, Bu.
2: Untuk SDM kami sekarang untuk Bone itu guru ada 18 orang, Pak.
0: Ya. 18 orang. Ya. Untuk semua tingkatan.
2: Semua jenjang.
0: Itu sudah ideal kah, Bu Rizki?
2: Untuk SD sebenarnya kami masih butuh. Untuk SMP dan SMA ada beberapa mapel yang memang belum terpenuhi dan memang sekarang lagi proses rekrutmen, Pak. Sekarang sedang proses rekrutmen dari BKN langsung. Itu apa dari 18 ini cuma 4 orang yang domisili Bone.
0: Selebihnya
2: ada dari Lampung, ada dari Blora, dari
0: Pasuruan,
2: ada dari NTT. Ya, dan memang lingkungan kerjanya itu jadi sangat menyenangkan,
0: penuh dengan dinamika. Jadi Indonesia banget gitu ya.
2: Nusantara banget, Pak.
0: Nusantara banget. Oke, oke, oke. Oke. Jadi dan mereka disiapkan asrama juga, Bu.
2: Betul. Untuk guru itu berasrama. Ada beberapa guru kami juga yang memilih untuk ngekos tapi tidak jauh dari
0: lokasi
2: karena ada yang beberapa memang butuh privacy seperti itu. Tapi untuk SDM kami yang dari wali asuh, wali asrama semuanya orang Bone.
0: Masya Allah. Ya, keren. Jadi mereka juga mungkin dari kemampuan berbahasa juga sekarang lebih baik ya, karena belajar sama guru yang mungkin orang Lampung. Jadi sudah tidak pakai lokat Bone lagi begitu ya, karena belajarnya segala macam. Baik, kalau Pak Sudasman, selama ini bagaimana kemudian strategi yang Anda gunakan, Pak, selain menceritakan bahwa begini loh sekolah rakyat, apa yang kemudian Anda sampaikan ke mereka untuk mereka berkenan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat?
3: Iya, tentu yang kami sampaikan ke masyarakat ini, yang khususnya yang kami jangkau, ya kami dulu memberikan harapan besar bagi mereka bahwa salah satu cara untuk mengangkat derajat kita adalah melalui pendidikan.
0: Iya.
3: Iya, karena melalui pendidikan nantinya mungkin anak-anak kita lah yang menjadi jembatan untuk mengangkat derajat orang tuanya. Iya, itulah sehingga banyak orang tua yang merasa
0: tergugah
3: untuk menyekolahkan anaknya. Ya, walaupun banyak yang masih berat, Pak. Ya, bayangkan kalau anak SD, anak usia 7 tahun itu harus berpisah dengan orang tuanya.
0: Masih belum mandiri kan?
3: Iya, makanya terkadang kami juga merasa ya bagaimana nanti, tetapi demi masa depan anak-anaknya kami berikan semangat kepada orang tuanya. Insya Allah relakan anaknya menempuh pendidikan dengan baik. Ya, dia mereka fokus untuk belajar. Ya, itulah menjadi jembatan mereka ya untuk memutus mata rantai kemiskinan.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ada berapa tim, Pak, yang diturunkan untuk kemudian menyasar keluarga di sisi 1 dan 2 untuk bisa bersekolah di SRT Dam 1 ini?
3: Ya, kalau kami dari Direktorat PSNK Kementerian Sosial itu kami ada 96 orang, Pak, yang melakukan penyasaran di 27 kecamatan, yang 373 desa itu kami sentuh semua. Ya, dan alhamdulillah datanya sekarang tinggal SD yang belum terpenuhi.
0: Tapi respon dan antusiasmenya semakin hari semakin baik ya, dari tahun ke tahun ya.
3: Alhamdulillah sampai hari ini masih banyak yang mau yang sering menghubungi kami. Ya, disampaikan masih ada yang di sana yang perlu dijangkau. Ya, dan itu masih kami lakukan. Kami masih lakukan penjangkauan sebelum dilakukan finalisasi nantinya untuk penetapan.
0: Keren ya. Baiklah, Bu, kalau misalnya ada nih dari keluarga yang tidak mampu, termasuk di 1 dan 2, Bu Nur Huda ya, tapi mereka sudah sekolah di sekolah negeri tapi mau pindah ke sekolah rakyat, itu bolehkah?
2: Siapa yang menjawab?
0: Ibu.
2: Jadi untuk kriteria itu, jika memang anak tersebut sudah bersekolah, nah tetapi akan rawan putus sekolah. Jika anak tersebut rawan putus sekolah, maka bisa masuk ke sekolah rakyat, tapi akan diverifikasi dulu sama timnya Pak Sudasman. Ya. Jadi boleh, Pak, asalkan memang sudah sangat rawan. Jika memang tidak melanjutkan ke sekolah rakyat, maka akan putus sekolah.
0: Karena kan di sekolah negeri masih ada beberapa hal yang perlu dibayar begitu ya. Kalau di itu boleh ya, Bu ya?
2: Boleh. Diverifikasi dulu.
0: Nah, itu tingkatannya misalkan putus sekolah, enggak sekolah di usia 8 tahun. Artinya usia 8 tahun harus ke kelas 1 dulu ya, Bu?
2: Iya. Jika belum pernah sekolah sama sekali, Pak, maka harus kelas 1 dulu.
0: Oke, oke, oke. Kalau putus sekolah misalnya dia pernah sekolah tapi sekarang usianya mungkin 10 tahun, itu bisa langsung ke kelas 5 atau kelas 6 ya.
2: Ya, makanya dari Pak timnya Pak Sudasman itu memang ada administrasi berupa rapor terakhir ya, Pak.
0: Iya.
2: Jadi itu kita akan melihat terakhir putus sekolahnya di kelas berapa. Jadi kalau sudah selesai kelas 2, maka nanti di Sekolah Rakyat akan lanjut di kelas 3. Seperti itu.
0: Baiklah,
1: lengkap
2: selama administrasinya lengkap.
0: Jadi memang sudah dibangun regulasi yang bagus,
1: disetting gitu ya, dengan baik.
0: Waduh, keren. Termasuk mungkin kalau mengenai ini, mengenai privilege guru-gurunya, Bu, ini kan juga ada tugas tambahan ya, seperti misalnya jadi ibu asuh, bapak asuh, itu ada worth it nggak sih sebenarnya menjadi guru di Sekolah Rakyat itu? Termasuk persekolahnya, apakah ada tunjangan khusus gitu segala macam?
2: Wah, itu masih
0: karena kan gini, kalau tadi ada sampai ada uang saku untuk siswa segala macam, masa kepala sekolah gurunya nggak dapat gitu?
2: Oke, okay. Kalau yang siswa tadi uang transport ya, Pak. Ya, jangan sampai nanti dikatakan uang saku. Jadi sebelum siswa pulang memang ada uang transport untuk mereka pulang. Untuk guru itu karena ASN Kementerian Sosial dan mereka adalah lulusan PPG Prajabatan yang sudah bersertifikat, maka mereka dapat tunjangan profesi guru. Seperti itu, seperti guru-guru pada umumnya, sertifikasi, dan akan dapat selisih dari tunjangan kinerja di Kementerian Sosial. Ya, itu poinnya dibanding guru-guru lain, Pak. Tapi selisih, dapat, Pak.
0: Selisih itu maksudnya?
2: Selisih, jadi misalnya di Kementerian Sosial tukinnya misal ya, Pak, misal 5 juta gitu. Kemudian TPG yang diterima itu 3,5 misal. Jadi akan dapat tambahan dari selisih juta tersebut 1,5 sekian.
0: 1,5.
2: Ya, jadi kan tidak boleh double anggaran di APBN, Pak.
0: Iya, betul. Kalau sudah terima tukin enggak boleh terima sertifikasi misalnya ya.
2: Iya, jadi selisihnya.
0: Selisihnya. Ya. Okelah. Takutnya nanti enggak ada yang menjadi guru karena enggak ada privilege-nya gitu ya kan?
2: Privilege yang lain untuk guru alias Rama. Tadi siswa dapat laptop kan, Pak? Guru juga dapat.
1: Masyaallah
2: fasilitasnya. Harus. Kepala sekolah juga dapat.
0: Karena ujung tombaknya kan juga guru. Kalau gurunya enggak mood ngajar, enggak semangat karena enggak dapat privilege, ya berdampak juga kan, Bu ya, ke para siswa. Baiklah. Ini pertanyaan saya yang agak ngaco sebenarnya. Baik. Lalu ini kan sementara dibangun ya. Bisa diceritakan sedikit Bu gambarannya, karena saya lihat di beberapa video yang beredar itu keren sekali. Tadi benar saya secara off air tadi ngomong 8,9 hektar lahan yang disiapkan. Itu nanti gedungnya apa saja tuh, Bu Res?
2: Nanti mungkin dari Ibu akan menambahkan. Untuk gedung itu ada asrama, itu akan terpisah asrama SD Putra, Putri, SMP Putra, SMP Putri.
0: Keren. Itu dua lantai masing-masing.
2: Keren. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada ruang makan masing-masing, ya kan. Kemudian ada gedung sekolah juga yang terpisah antara SD, SMP, SMA. Ada laboratorium, perpustakaan, masjid, tempat ibadah. Kemudian ada aula serbaguna yang menampung. Kemarin saya berkunjung ke sana, bertanya dengan project manajernya, menampung kurang lebih 700-800
0: orang. Hebat ya, kayak ballroom itu ya, hotel ya.
2: Iya, kemudian ada lapangan sepak bola standar FIFA, Pak.
1: Standar FIFA.
0: Masya Allah.
2: Yang dikelilingi sama jogging track.
1: Tidak semua SRT begitu. Ya. Tergantung ya, luas lahannya.
2: Dan itu dikelilingi sama jogging track, Pak.
0: Keren.
2: Nanti Pak Imran bisa ke sana ya.
0: Nanti
2: sore-sore.
0: Nanti boleh.
1: Jogging track di sana.
0: Nanti bakal kesini ke sana deh nanti.
2: Siap.
1: Seperti itu.
0: Oke, ada tambahan, Pak? Ibu Nur Hidayah.
1: Ya, seperti itu. Pokoknya mewah banget nanti, lengkap semua fasilitas. Seperti yang disampaikan tadi, ruang-ruang guru, ruang siswa, lab, prasarana-sarana olahraga dan sebagainya.
0: Kantin,
1: ya. Dapur, ada dapur, makan, ya. Dapur
0: umum. Oh, karena mereka enggak ada ini ya. Jadi di Sekolah Rakyat itu tidak menerima MBG ya.
2: Lebih ke catering mandiri dan kami sedang menunggu regulasi juga apakah nanti di Sekolah Rakyat akan dapur mandiri, tapi masih belum ada.
0: Tapi lebih bagus mandiri sih sebenarnya,
2: iya,
0: ya.
2: Dapur mandiri.
0: Takutnya ada yang keracunan kan? Kalau ini ya. Kalau ini ya. Baiklah. Lalu seperti apa, Bu, pola pembelajaran yang dilakukan di sana? Kan tadi disampaikan seperti bahasanya dari jam 1, maaf, dari jam 7 sampai jam siang ya, jam 2.
2: Jam 3-an, Pak. Sebelum asar.
0: Oh, lama ya?
2: Iya. Ya.
0: Itu ada istirahatnya, Bu?
2: Ada, Pak. Oke, okay. Untuk pembelajaran sendiri, jadi mulai pukul 7 pagi, itu anak-anak akan mulai dengan apel pagi, Pak. Apel pagi untuk kedisiplinannya mereka. Kemudian kami juga ada kegiatan pagi. Di setiap harinya itu berbeda-beda. Ada yang literasi pagi, ada kemudian sholat duha.
0: Apa yang membedakannya?
2: Apanya?
0: Kelasnya?
2: Tidak, setiap harinya berbeda.
0: Oh, beda-beda. Oke, okay. Saya pikir setiap kelas beda-beda. Oh,
2: sama,
0: iya, iya.
2: Untuk sekarang ini sama, karena kan untuk rombelnya juga masih 4 rombel. Nah, seperti itu. Kemudian 7.30 itu akan start pembelajaran. Kemudian dilengkapi di masing-masing kelas itu ada smart board.
0: Oke.
2: Ya, masing-masing kelas. Jadi memang untuk mengajarnya sendiri guru-guru memang
0: sudah yang sudah digital begitu ya. Keren, iya. keren.
2: Jadi Bapak nanti bisa jalan-jalan.
0: Iya, mau dong, saya jalan-jalan ke situ ya, lihat-lihat langsung ya.
2: Kalau kelas itu anak-anak di mejanya sudah ada laptop, Pak.
0: Ih, gila. One student one laptop gitu.
2: One student one laptop. Iya, kemudian di pukul 10 itu akan break time, ada snack time-nya dulu. Sekitar 15 menit.
0: Iya. Banget Bu tuh ya.
2: Snack time dulu.
1: Pengen jadi siswa.
0: Iya.
2: Iya, setelah itu mereka kembali belajar, pukul 12 akan kembali ke asrama dulu untuk makan siang, sholat duhur dan segala macam. Pukul 13 kembali lagi ke kelas, Pak, untuk pembelajaran di jam-jam akhir. Dan untuk SD itu selesainya di pukul 14.20, SMP pukul 15, dan SMA pukul 15.15. Setelah itu mereka akan kembali ke asrama, sholat asar, selesai sholat asar, snack time lagi untuk snack sore. Selesai snack sore itu ada ekskul, Pak.
0: Okay. Apa aja ekskulnya?
2: Ekstrakurikuler itu ada karate, ada PMR, ada pramuka, ada seni vokal, ada apa lagi ya? Cukup banyak
0: ya.
2: Iya, dari hari ke hari itu memang ada penjadwalannya memang, iya. Dan ada beberapa anak-anak kami yang sudah teridentifikasi yang punya bakat renang, kami ikutkan swimming club. Kemarin alhamdulillah kami dapat 4
1: juara dua ya.
2: Iya, ada juara 2 gaya dada, juara 2 gaya bebas.
0: Di kompetisi siapa itu?
2: Kemarin fun swimming di situ Jutu juga, Pak.
0: Keren.
2: Ada anak kami yang memang sangat tertarik untuk bahasa Jepang. Kami fasilitasi untuk Jepang.
0: Enak ya? Iya. Enak sekali gitu. Oke, keren.
2: Ada English club juga. Itu. Nah, selesai itu maghrib itu mereka akan kembali di kegiatan keasramaan, sholat maghrib, kemudian makan malam. Selesai makan malam itu mereka tadarus. Jadi setiap sholat itu biasanya ada tadarusan dulu, Pak. Ada kelas tahfiz juga, Pak.
0: Masya Allah. Ya,
2: bagi anak-anak yang memang di sekolah rakyat ada beberapa anak yang sebelumnya dari pondok, Pak. Ya, jadi untuk mempertahankan hafalan mereka, kami juga memfasilitasi
0: ruang
2: dengan
0: juga.
2: Memfasilitasi dengan guru tahfiz seperti itu. Jadi setelah sholat isya akan ada kegiatan bersama wali asrama, kegiatan keasramannya itu biasanya ada life skill. Ya, life skill, kemudian ada refleksi malam. Setelah itu apel malam. Mereka akan dihitung nih sesuai jumlah atau tidak, dipastikan semuanya sudah ada di kamar sebelum pukul 10 tidur. Dan rekan-rekan yang piket malam itu akan rechecking kamar, dipastikan tidak ada lagi yang ngobrol atau gosip, Pak, malam.
0: Semua harus tidur gitu ya.
2: Semua harus tidur karena setengah 5, 4.30 mereka sudah harus bangun, Pak. Yang 4.30 mereka sudah harus bangun, siap-siap sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak boleh tidur, tadarusan, bersih-bersih kamar dan seterusnya.
0: Masya Allah. Kalau sudah begini mentalnya itu udah bagus sekali. Ingat gak sih bunda kalau jam-jam kita workshop latihan,
1: mirip
0: kita jatuh gitu. Keren sekali.
1: Bimtek kan begitu.
0: Iya, bimtek begitu ya, Bu ya. Waduh.
1: Prajabatan begitu kan, prajabatan dulu.
0: Prajabatan kayak gitu emang. Wah, keren sekali Bu. Bu Reski, saya senang sekali. Rasanya 1 jam enggak cukup buat saya untuk. Ini sudah jam 13.58. Kita mulai 55, mestinya kita sudah overtime. Kita langsung dengarkan closing statement-nya. Saya ke Pak Sudasman terlebih dahulu. Pak Sudasman, apa yang ingin Bapak sampaikan? Termasuk kemudian memastikan di luar sana orang-orang masih meragukan sekolah rakyat harus bisa kita ubah mindset-nya biar makin ramai ke depan. Silakan.
3: Iya. Sekolah rakyat ini hadir sebagai pemutus mata rantai kemiskinan di masyarakat kita di Kabupaten Bone. Harapan besar kami mudah-mudahan dimanfaatkan dengan baik dengan kehadiran sekolah rakyat ini. Ada tiga hal penting dalam pelaksanaan sekolah rakyat ini. Yang pertama adalah memuliakan wong cilik, ya. Yang kedua menjangkau yang tidak pernah terjangkau, dan yang ketiga memungkinkan yang tidak mungkin. Ya, bisa saja selama ini dia bercita-cita mau jadi apa. Ya, dengan hadirnya sekolah rakyat, insya Allah semua itu bisa jadi menjadi mungkin.
0: Masya Allah, amin, ya, amin. Itu. Keren sekali, sangat bekerja Pak Sudasman. Jangan mudah terpancing gitu ya, untuk ada yang titip-titip begitu ya, betul-betul pilih yang bisa sendiri juga ya Pak ya.
3: Insya Allah akan aman.
0: Tapi saya titipan boleh Pak? Oh nggak boleh ya. Baru diingatin gitu ya. Baik Ibu ya. Kabit, silakan closing statementnya Bu.
1: Terima kasih. Kami mewakili pemerintah daerah, mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa tepat sasaran. Amin. Bisa menciptakan generasi muda yang bisa memutus mata rantai kemiskinan. Seperti slogannya sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini gongnya pasti, silakan Ibu Kepsek, Bu Reski, apa yang ingin Ibu sampaikan agar masyarakat dan juga para siswa nyaman, kemudian kerasan, dan betul-betul bisa menikmati dengan baik apa yang sudah pemerintah fasilitasi.
2: Baik, sekolah rakyat ini hadir bagi anak-anak kita yang sebelumnya mungkin belum menikmati fasilitas pendidikan. Anak-anak yang kalau kata Pak Menteri itu mereka adalah the invisible people, yang sebelumnya mungkin tidak terlihat ketika mereka berada di sekolah-sekolah lain. Tetapi di sekolah kami, di sekolah rakyat, semua anak sama. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Semuanya punya potensi, semuanya punya bakat dan minat. Dan insya Allah semua akan kami fasilitasi. Dan harapan kami anak-anak yang ada di sekolah rakyat kedepannya akan menjadi agen perubahan di keluarganya sendiri, yang akan memutus, saya sambung dari Pak Bapak tadi, memutus rantai kemiskinan dan bisa mengangkat derajat keluarganya.
0: Amin. Itu harapannya, that's the point sebenarnya. Baik, luar biasa. Tadi ada yang kita perlu share ke pendengar dan pemirsa, bahwa saking nyamannya, ada anak yang ketika libur itu gak pulang. Mereka justru tetap bertahan di sekolah karena pulang juga mereka merasa tidak mendapatkan fasilitas yang sekeren di SRT 61 Bone. Ini yang perlu kita apresiasi gitu ya, bahwa menimba ilmu memang butuh perjuangan, tapi mereka luar biasa diberikan fasilitas yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bu Nur Hudaya, Ibu Reski Januar, terima kasih. Pak Sudasman, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tenang, bisa ngobrol-ngobrol. Masih pengen ngobrol lama, tapi sayang sekali ada warta berita, Bu. yang harus kita hadirkan. Baik, pemirsa dan pendengar, demikian bincang kami bersama Ibu Reski, Kepala Sekolah Rakyat Terpadu Terintegrasi 61 Bone, dan Ibu Nur Hudaya, Kabid Pemberdayaan Sosial, dan Bapak Sudasman, Ketua Tim PKH Bone. Banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita. Buat yang penasaran dan pengen lihat seperti apa sekolah itu, boleh langsung ke Bajowe ya, yang sekarang lokasinya masih di
1: BLK.
0: Nanti akan pindah di
1: Dosun Rompe,
0: Kecamatan Tenteratan Timur. Saya Imran Bati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung sama Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan Warta Berita. Assalamualaikum.

0: Makassar siang ini.
1: Harus pakai jaket memang.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, di mana sajian informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Bayu.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram dimaknai sebagai momentum memperkuat karakter generasi muda di tengah tantangan sosial dan digitalisasi. Polisi siapkan pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram dimaknai sebagai momentum memperkuat karakter generasi muda di tengah tantangan sosial dan digitalisasi. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai mengajak generasi muda menjadikan pergantian tahun sebagai momentum introspeksi dan memperbaiki kualitas diri. Ketua Umum DPD BKPRMI Sinjai Ustaz Bahtiar Rasak mengatakan, Muharram bukan sekadar pergantian kalender, tetapi menjadi pengingat bahwa usia terus bertambah dan kesempatan berbuat kebaikan semakin berkurang. Menurutnya, momentum Muharram perlu dimanfaatkan pemuda untuk memperkuat semangat beribadah, memakmurkan masjid, serta mengambil peran positif di tengah masyarakat. Ia juga mengajak para aktivis masjid dan pegiat Al-Quran untuk terus bergandengan tangan, mengajak masyarakat kepada berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, ia menilai generasi muda menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari degradasi moral hingga maraknya praktik judi online. Karena itu, pemahaman agama dinilai menjadi benteng penting agar pemuda mampu menyaring berbagai pengaruh negatif yang berkembang di ruang digital.
4: Sekarang ini di tengah gempuran kemajuan teknologi dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya, maka senantiasa membentengi diri dengan nilai-nilai agama, ya, agar itu menjadi benteng, karena apa yang kita hadapi saat ini seperti tadi itu judol, kemudian degradasi moral yang sangat luar biasa, sangat masif. Kita hanya mampu untuk mengimbangi, kita semua aktivis-aktivis masjid, aktivis dakwah, bergandengan tangan dan saling bahu-membahu. Tidak ada jenuh dan kita tidak boleh putus asa untuk melakukan upaya di hadapan Allah ini demi perbaikan generasi kita ke depan.
3: Ustaz Bahtiar menambahkan, BKPRMI Sinjai sendiri terus melakukan pembinaan melalui kajian keislaman, dakwah digital, hingga berbagai kegiatan positif yang dekat dengan dunia anak muda.
2: Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Bupati Goa mengajak masyarakat perkuat persatuan dan dukung pembangunan daerah. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
5: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, mempererat persaudaraan, dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri tausiah zikir dan doa bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa di Masjid Agung Syekh Yusuf Senin sore kemarin. Bupati Talendrang menyampaikan pemerintah Kabupaten Goa berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas daerah bertajuk Goa Bersama. Dikatakan masyarakat harus bergotong royong membangun Kabupaten Goa dengan baik.
6: Dengan zikir dan doa bersama antara pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat Kabupaten Goa yang ada di sekitar. Tentunya zikir dan doa ini tujuannya adalah kita mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan, flashback, kekurangan, bisa kita sempurnakan nanti melalui zikir dan doa ini. Di 2026 semuanya akan pulih, semuanya akan baik. Kita mengajak masyarakat menyambut tahun baru ini dengan ketenangan, dengan jiwa yang tulus, dengan kerendahan hati, dan dengan berkumpul ini menunjukkan bahwa silaturahmi, berkumpul, gotong royong, kebersamaan adalah cara terbaik untuk membangun Kabupaten Goa.
5: Husnia menambahkan, pemerintah berupaya menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis, dan penuh rasa persaudaraan. Tak hanya itu, pada program Goa Sehat, pemerintah juga terus memberikan pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan berbagai program, Bupati mengajak masyarakat bersinergi dan berkomitmen melahirkan generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, cinta ilmu, serta menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporannya.
2: Polisi menyiapkan pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Dilaporkan Syarifuddin.
7: Demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM terjadi akhir-akhir ini beberapa titik setiap hari. Unjuk rasa mahasiswa disertai pembakaran bahan bekas di jalanan sehingga kerap mengganggu ketertiban.

0: penanganannya ke Polda Sulawesi Selatan untuk berbantuan pengamanan.
1: Untuk rasa kita menitikberatkan pada kekuatan personil yang ada di Polrestabes maupun di Polres-Polres. Kemudian Polda sifatnya hanya membackup. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita belum ada permintaan dari Polres dan mudah-mudahan pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan lancar seperti kemarin.
2: Personil Polda ketika itu ada permintaan?
1: Tentu kita juga akan segera kita luncurkan personil apabila itu ada permintaan dari Polres maupun Polrestabes.
0: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar beberapa hari terakhir menolak kenaikan harga BBM belum menimbulkan demo anarkis. Namun, manakala demonstrasi skalanya meningkat, tentu ada permintaan bantuan dari Polres Jajaran dan tentu diturunkan perbantuan pengamanan ke Polres Jajaran dari Polda Sulawesi Selatan.
3: Siaran Warta Berita ini juga disiarkan melalui TVRI Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemkot Makassar melalui Kecamatan Bontoala kembali menertibkan lapak PKL di Jalan Sunu. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Bontoala bersama aparat gabungan kembali melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima atau PKL yang memanfaatkan fasilitas umum di Jalan Sunu. Penertiban menyasar bangunan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sekaligus mencegah terjadinya genangan dan banjir akibat tersumbatnya aliran air. Camat Bontoala Fataullah mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban tahap pertama yang telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya. Namun sejumlah pedagang diketahui kembali mendirikan lapak dan beraktivitas di lokasi yang telah dibersihkan. Pemerintah kecamatan menegaskan bahwa penggunaan trotoar dan drainase untuk kepentingan usaha tidak diperbolehkan karena mengganggu hak pejalan kaki serta menghambat fungsi infrastruktur kota.
5: Ya, jadi penertiban ini adalah penertiban tahap kedua. Kemarin waktu tahap pertama sebenarnya kita anggap sudah selesai. Artinya kenapa selesai? Karena yang sudah mendapatkan SP3 itu sudah kita tindaki secara keseluruhan. Termasuk yang kita tertibkan juga hari ini adalah Zot Bergata. Nah, cuma persoalannya ketika selesai dibongkar kemarin hari Rabu, sorenya mereka bangun lagi. Mereka bangun lagi dan mereka berjualan lagi. Kemudian mereka lagi viralkan di TikTok, di media, kemudian sifatnya ya, menantang lah. Nah, akhirnya tim turun lagi melihat kondisi yang ada dan ternyata memang masih berjualan dan sifatnya melanggar. Akhirnya ya karena dia sifatnya melanggar, tertutup kembali.
4: Pemerintah Kota Makassar memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar fasilitas umum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak kembali digunakan sebagai lokasi berjualan.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemkot Makassar targetkan penambahan armada PT-PT laut jika kebutuhan meningkat. Laporan kembali bersama Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar belum lama ini melakukan soft launching program PT-PT laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau dan terjadwal bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin mengatakan setelah melalui tahapan uji coba operasional, pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi secara berkala. Jika kebutuhan masyarakat dan tingkat penggunaan layanan menunjukkan tren positif, frekuensi pelayaran berpeluang ditambah melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.
7: Setelah uji coba ini untuk menentukan fixed route yang paling baik, lalu insya Allah tahun depan kita akan menambah lagi armadanya. Supaya ini bisa bekerja lebih optimal.
4: Selain menyediakan akses transportasi yang lebih mudah, program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan Kota Makassar.
3: Makassar resmi menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw yang akan berlangsung tahun 2027 mendatang. Laporan Zainal Abidin.
8: Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PBPSTI terus berupaya mengembangkan olahraga sepak takraw Indonesia hingga ke tingkat dunia. Berbagai program telah dijalankan, diantaranya pembentukan Liga Sepak Takraw Nasional, serta persiapan atlet untuk mengikuti sejumlah kejuaraan internasional yang akan berlangsung pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang.

0: Salah satu ajang internasional yang akan diikuti sekaligus diselenggarakan oleh PBB STI adalah kejuaraan ISTAF World Cup yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Nohrawi Nawir, selaku Sekretaris Jenderal PBB STI, mengonfirmasi hal tersebut saat dihubungi RRI pada Senin kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya telah secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU bersama pihak ISTAF dan menunjuk Kota Makassar sebagai tuan rumah kejuaraan dunia tersebut.
1: Kami akan menjadi tuan rumah ya World Cup Championship ya 2027 di kejuaraan dunia sepak takraw di Makassar ya, dan itu kami sudah PBB STI sudah menandatangani MOU dengan ISTAF yang International Sepak Takraw Federation di Jakarta baru-baru ini.
0: Nohrawi berharap dengan terpilihnya Indonesia khususnya Kota Makassar sebagai tuan rumah salah satu kejuaraan sepak takraw paling bergensi di dunia tersebut, olahraga sepak takraw di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi serta meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tradisional yang telah mendunia tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: PBVSI Bone menjaring atlet voli berbakat melalui turnamen FDMA UNEM Bone, khususnya Bone Cup keempat. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Federasi Olahraga Mahasiswa atau FOMA Universitas Muhammadiyah Bone menggelar turnamen FOMA UNIM Bone Cup 4 di lapangan voli kampus UNIM Bone mulai 5 hingga 21 Juni 2026. Kejuaraan kategori putra dan putri umum sekabupaten Bone ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Ketua PBVSI Kabupaten Bone Haji Muslimin mengatakan, turnamen yang berlangsung berkelanjutan memiliki peran penting dalam memantau kemampuan atlet dan menjaring pemain berbakat untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Haji Muslimin menambahkan, bola voli merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat Bone karena hampir setiap desa memiliki lapangan voli yang aktif digunakan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat daerah maupun provinsi.
4: Bagaimana supaya FOMA 5 ini dihukum oleh kita lebih laksanakan dan lebih lari masyarakat yang perlu lebih besar lagi. Itu didukung dengan bagaimana supaya kegiatan ini betul-betul berjalan dengan baik-baik sehingga sponsor-sponsor nanti bisa masuk di FOMA 5 ini. Tentu saya sebagai pengurus PBSI Bone memberikan prestasi. Dengan turnamen ini, tentu kalista-kalista muda yang ada di Kota Bone memberikan kemampuan-kemampuan terbaiknya nanti, karena insyaallah nanti di bulan November akan diadakan event yang besar yaitu Pro-Futsal dan
3: turnamen yang diikuti puluhan tim dari berbagai kecamatan ini juga diharapkan menjadi wadah penambah pengalaman bertanding, mempererat silaturahmi antar pemain, serta memperkuat persiapan Kabupaten Bone menghadapi Porprov Sulawesi Selatan mendatang.

0: Seluruh jemaah haji Maluku Utara telah kembali ke tanah air. Kembali dilaporkan Syarifuddin.
1: Jemaah haji asal daerah Provinsi Maluku Utara yang berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci musim haji 1447 Hijriah semuanya telah tiba di tanah air. Kloter 13 asal Maluku Utara berjumlah 383 jemaah telah dipulangkan ke tanah air dan telah diantar ke pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Ternate 12 Juni 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Provinsi Maluku Utara Muhammad Sabir Wahid di Asrama Haji Sudiang Makassar kemarin. Muhammad Sabir Wahid menyatakan jemaah haji Maluku Utara ada dua kloter. Kloter 13 keseluruhan jemaah haji asal Maluku Utara dan 10 orang lainnya bergabung bersama rombongan kloter 15 jemaah haji Kabupaten Goa diberangkatkan dan dipulangkan dari tanah suci.
2: Jadi jemaah dari Maluku Utara meninggal 3. Kloter 13 1 dan kloter 15 2 orang. Kemudian kloter 15 juga ada satu yang sakit yang masih sekarang di. Untuk Maluku Utara kita hanya mendapatkan 2 kloter. Ada 10 yang tergabung dari Kabupaten Goa. Ikut dengan kloter 15. Jadi kita 383 kemudian tambah dengan 10 orang dari Goa.
1: Menurut Muhammad Sabir Wahid, jemaah haji asal Maluku Utara pada musim haji tahun ini 3 orang meninggal di tanah suci dan 1 orang sakit di rumah sakit Arab Saudi dan akan dipulangkan jika pihak kesehatan telah merekomendasikan kesehatannya layak dipulangkan ke tanah air. Secara umum jemaah haji asal Maluku Utara perjalanan ibadahnya lancar.
3: Jadi

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini di momen peringatan Tahun Baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat Tahun Baru untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kita menyambut Tahun Baru Islam di perayaan hari ini. Kami informasikan 100% Indonesia untuk setiap Selasa, sekiranya biasanya ada berjaringan network ya. Namun karena tanggal merah, artinya libur nasional, ini tidak terselenggara ya. Jadi kita kembali ke daerah masing-masing untuk menyapa pendengar-pendengar kita di kesempatan siang hari ini ya, di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke. Dan sekalian kita mau tanya nih, momentum tahun baru Islam ini Anda manfaatkan dengan apa ini ya? Dengan di rumah saja atau mungkin dengan apa namanya, liburan atau biasa saja begitu. Kemana nih? Padahal tadi sudah masuk kan Anda ya. Baik, boleh gabung lagi di 0821 33 33 9440. Untuk yang bergabung lewat telepon maupun WhatsApp boleh dicoba ya. Tadi sudah terputus tadi, siapa nih? Oke. Kita ke Dimas dulu kalau begitu, melalui WhatsApp. Dimas sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. 100% Indonesia.
0: 100%
1: karya banggakan Indonesia.
0: Dua hari berturut-turut ini Dimas penelpon pertama.
1: Mumpung
0: terputus kita di yang pertama ya. Terima kasih atas keputusannya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Dimas, ya, momen Tahun Baru Islam ini dimanfaatkan apa ini Dimas?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah saja. Bersih-bersih, iya, bermalas-malasan.
1: Bersih-bersih sambil bermalas-malasan.
0: Oh, bukannya bersih-bersih diri gitu ya? Bersih hati.
1: Iya, bersih-bersih diri.
0: Bersih hati.
1: Sebelum sholat subuh tadi, terus bersih-bersih rumah juga, habis itu malas-malasan nih.
0: Oh, memangnya kalau setiap tahun baru Islam, Dimas niatkan apa?
1: Kalau saya itu pertama niatkan ya pasti semoga selalu diberi kesehatan sama keluarga begitu. Terus ya semoga apa yang diimpikan itu semoga tercapai begitu.
0: Oke deh.
1: Ya itu sih.
0: Tidak perlu bermuhasabah diri ya.
1: Iya.
0: Oke, Dimas. Ikutan di lagu yang mana nih? Ada Pura-Pura Cinta dari Ada Band, Kamelia dari Irwansah, Terjebak Nostalgia dari Raisa.
1: Pura-pura cinta.
0: Pura-pura cinta. Jauh-jauh deh kalau pura-pura cinta jadi. Oke, menyapa gitu dulu buat siapa nih?
1: Iya, menyapa buat yang pertama Bunda Sofi, Pak Blasewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Pak Arjuna, Pak Lupus, Bu Andian Nisa, Pak Lili, Pak Bobby, Bu Rusdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sintan MU, Kak Ugi, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Ama di Kalimantan, terus Kak Ian dan Rawan, terus Ade Putri, Pondatu, Bang Ali, Lea Sari, Aulia, Zul, dan semuanya
0: tanpa terkecuali deh. Oke deh, Mas.
1: Selamat merayakan hari
0: Satu Muharram
1: Baru Islam. Iya.
0: Oke, semoga semuanya lebih baik ya.
1: Terima kasih selalu.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dimas tadi. Kita ke belakangnya Dimas melalui telepon ini, siapa yang bergabung ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi rupanya.
2: Di Lembang, Pangga Parampindang.
0: Pak Aldi.
2: Selamat tahun baru Islam ya.
0: Momentum tahun baru Islam ini biasanya dirayakan apa, Pak Aldi?
2: Kalau di Pindang sendiri dalam kota itu ada pawai tadi.
0: Pawai? Kapan?
2: Iya, pawai. Mulai pagi dan itu disiarkan langsung oleh radio swasta di sana.
0: Tadi pagi. Pak Aldi juga ikutan pawainya?
2: Cuma menonton saja.
0: Itu pawai maksudnya per kecamatan, per kampung, atau?
2: Kayaknya di setiap kecamatan ada yang mewakili.
0: Oh, ada memang. Dan itu tahunan, Pak Aldi ya?
2: Dan itu biasanya kalau masuk di 10 Muharram atau masih dalam tahun itu ada safari Muharram ya dari kabupaten.
0: Ada safari Muharram?
2: Maghrib. Iya, ada. Kalau tidak salah ini di masjid dekat-dekat rumah itu ada dua kali katanya. Saya lihat di dikasih informasi sama ketua MUI kecamatan dan juga ketua DMI kecamatan, katanya dua kali itu dari Basnas kalau nggak salah adanya penceramahnya.
0: Kalau di Makassar ini belum ada ini. Kalau tahun lalu ada sih yang pawai obor begitu ya. Sekarang di sini kosong lagi, kosong lagi nih. Berarti meriah ya. Perayaan tahun baru ini. Alhamdulillah. Tapi momentum ini nih bagi Pak Aldi sendiri dijadikan apa ini? Dijadikan cambuk, motivasi, muhasabah,
2: motivasi meningkatkan ibadah yang kadang-kadang turun naik.
0: Aduh, penyakitnya manusia ya.
2: Apalagi ini tadi wilayah saya terkena juga guncangan gempa dari Palu itu.
0: Oh iya,
2: lumayan di sini getarannya.
0: Oh, terasa di Pinrang ya?
2: Terasa di sini di Lembang. Sekitar jam 10 lewat enggak salah.
0: Iya, makanya tadi tuh sempat nanyain semua teman-teman yang ada di Palu tadi.
2: Iya,
0: sampai alhamdulillah.
2: Kulunya dari Mamuju itu lari keluar semua. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kita yang mendapat tekanan seperti ini ya, berdoa semoga tidak ada yang sesuatu yang tidak diinginkan. Karena ini bertepatan dengan setahun baru ya terjadi.
0: Aduh, mudah-mudahan deh. Kayak kita masih update terus juga informasinya nih, bagaimana ini. Tapi keluarga di sana Pak Aldi aman?
2: Aman. Cuman dari subuh ini mendung terus. Sampai sekarang pun mendung manja masih.
0: Iya. Yang penting jangan Pak Aldi yang berubah jadi manja-manja gitu ya. Jangan tahun baru Islam langsung berubah nih Pak Aldi jadi manja. Harusnya manjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih manja beribadah gitu ya.
2: Iya.
0: Ikutan di lagu yang mana nih? Pura-pura Cinta ada band Camelia Irwansyah, Terjebak Nostalgia dari Raisa.
2: Raisa.
0: Terjebak Nostalgia.
2: Bukan terjebak bagaimana? Kadang-kadang kita mengingat di belakang.
0: Diingat di belakang, dijadikan, diambil baiknya.
2: Ya, mesti pasti bahwa besok di belakang lebih baik lagi ke depannya.
0: Amin. Kita semua doanya begitu ya. Oke, Pak Aldi, nyapanya buat siapa nih?
2: Untuk Bu Sigma Aldebar, Pak Hendro Dina, dan Mumpo. Jadi berapa sabar, Pak Jeneni, Pak Arjuna, Bu Anissa, Indani Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti. Terus untuk Pak Mustahan, Pak Hida, Bu Dewi, Nabil, Rosjana, Bu Nur. Terus untuk Pak Ustan ya, Pak Anaska, Pak Aing, dan semuanya. Bu Budi Polman juga, dan semuanya mendengarkan acara ini. Caranya RRI kalau pagi-pagi ini Pro 1 digitalnya cuma hilang.
0: Mohon maaf ini kalau lagi ada pertandingan bola Pak Aldi, digitalnya itu terblok ya.
2: Oh.
0: Iya, karena hak siarnya itu Pak enggak boleh di live streaming. Harus di FM.
2: Nah, ini dia.
0: Harus di FM.
2: Mohon maaf atas ketidaknyamanan.
0: Iya, betul Pak. Iya, ini hasil informasi terbaru ternyata hak siar enggak boleh melalui live streaming.
2: Oh.
0: Iya. Dan itu kan pihak TVRI ya, yang kan, ini Pak. Jadi bisa dengarnya di FM Pak, di FM 94 atau mungkin di FM yang lainnya itu.
2: Kan biasa kan ya, jam 5 itu masih ada bola di situ, begitu jam 6 selesai masih di warta pagi, masih tertutup di situ.
0: Ya memang agak lama karena yang blok bukan kita nih dari
2: baru jam 8 baru ada buka itu.
0: Iya, iya.
2: Saya informasikan bahwa
0: ya. Ya, baik. Oke. Tapi setidaknya kabar terbaiknya bahwa begitu, kalau digital itu memang kalau lagi ada siaran bola lagi diacak Pak.
2: Oh,
0: iya. Karena ada hak siar di situ, ya. Takutnya dimanfaatkan.
2: Iya, karena di TVRI juga banyak juga tidak ada yang lihat itu karena susah didapat.
0: Siap.
2: Pakai ganti receiver.
0: Baik.
2: Oke, seperti itu.
0: Baik.
2: Ya.
0: Menyapa?
2: Selamat tahun baru Islam, ya. Semoga di tahun baru ini semuanya lebih baik lagi, insya Allah.
0: Oke.
2: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya kemana ini? Ada Pak Mulis. Halo. Assalamualaikum Pak Mulis.
3: Kita selanjutnya kemana ini? Ada Pak Mulis.
4: Halo. Halo Bang Arfan.
0: Halo Pak Mulis.
3: Assalamualaikum Pak Mulis.
0: Waalaikumsalam. Wih, dikecilkan sedikit dong itunya. Monitor radionya.
4: Bang Arfan sudah.
0: Oke. Baik, Pak Mulis. Momentum tahun baru Islam dijadikan sebagai apa ini kalau bagi diri Pak Mulis?
4: Ini introspeksi diri kalau saya, Pak Arfan.
0: Introspeksi diri dalam hal apa ini?
4: Dalam hal mungkin masalah ibadah, masalah diri.
0: Oh, untuk ibadah ya. Perbaiki ibadah, perbaiki hal-hal diri dulu.
4: Iya, betul.
0: Kalau di Sinjai,
4: bagaimana?
0: Kalau di Sinjai ada ada kemeriahan apa tuh? Ada pawai juga kah? Atau
4: di Sinjai ada pawai. Tapi di lagi di kota. Kalau saya kan di kecamatan.
0: Di kota aja ada. Iya. Biasanya ada seperti apa itu Pak Mulis?
4: Iya.
0: Biasanya seperti apa pawainya? Pawai kuda lumping pawai obor kah?
4: Enggak, mobil.
0: Oh, mobil. Sama, wih, kayak mobil sama, hias.
4: Iya.
0: Wih, besar juga itu
4: betul.
0: Ya.
4: Iya,
0: betul. Iya. Oke deh, meriah ya. Jadi dijadikan introspeksi diri kalau Pak Mulis.
4: Wow. Introspeksi diri, betul, Kak.
0: Boleh tahu bocorannya apa yang mau diperbaiki tuh Pak Mulis?
4: Ya mungkin ya, akhlak lah, mungkin kita lebih baik lagi dari kemarin.
0: Sangat kurang ya.
4: Ya.
0: sangat berakhlak dan kurang ya. Cuma, mau ditambah.
4: Iya mau ditambah ya.
0: Tambah-tambahin ya. Oke deh.
4: Iya.
0: Oke, Pak Mulis, ikutan di lagunya yang mana ini? Ada band Pura-Pura Cinta, Terjebak Nostalgia dari Raisa.
4: Itu Pura-Pura Cinta.
0: Oh, Pura-Pura ada Cinta.
4: Band. Ada band Pura-Pura Cinta.
0: Menyapa buat siapa ini, Pak Mulis?
4: Iya, menyapa buat Pak Hamsa, dan Lumo, ada Pak Pais, ada Tantri, ada Sinta, ada Kak Maimunah Ganing, ada Yan Hendrawan, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romaria, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Puan Datu, Kanele Nur, Rosdiana Yasir, Nunu Nur, Nurmina Nur, dan semua yang lagi monitor selamat hari ini Muharram,
0: tahun baru
4: Islam. Moga tambah lebih baik lagi dari hari kemarin.
0: Amin.
4: Bang Arfa, makasih banyak dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rupanya si cantik sudah.
5: Assalamualaikum. Mana sih suara saya? Assalamualaikum. Aduh, asik. Maaf banget ini ya.
0: Dari mana Bu Ustazah?
5: Masya Allah, dari memandu kajian.
0: Ini janjian sama Bung Rahman ya? Kamu janjian masuknya?
5: Oh gitu. Saya kebetulan nggak kenal beliau.
0: Nggak kenal ya? Wih.
5: Iya benar.
0: Tak kenal maka tak sayang.
5: Gak boleh disayang soalnya suami orang.
0: Oke, saya kira ikut parade juga kamunya.
5: Oh, ada parade ya, satu Muharram. Benar.
0: Biasanya di kampung halaman?
5: Benar.
0: Parade?
5: Parade obor.
0: Obor?
5: Mau obor malam. Oh, dan juga ada doa akhir tahun, awal tahun.
0: Biasa ikut?
5: Ikut. Dulu kan anak pesantren nih, punten. Kenapa kayak gak percaya banget?
0: Iya, saya gak percaya.
5: Wah, kenapa? Ini, funky gitu ya.
0: Enggak. Kamu terselimuti banget sama duniawi sekarang.
5: Bener, astagfirullahalazim. Bener.
0: Oke, gitu ya, ada doa akhir tahun.
5: Doa akhir tahun. Jadi tuh kalau doa akhir tahun itu ba'da sholat zuhur. Nah, nanti doa awal tahunnya tuh ba'da sholat asar. Jadi peralihannya begitu dulu.
0: Ya, kemarin, ya semalam ini kamu doa juga?
5: Masya Allah, bener doa.
0: Apa nih doanya?
5: Doa makan.
0: Doa makan? Doa makan bubur itu ya?
5: Bubur ayam. Mana ada bubur ayam malam-malam?
0: Kalau di Makassar mah Bugis Makassar di sini biasanya identik itu satu Muharram dengan itu bubur Asyura.
5: Oh, gimana buburnya? Saya baru dengar, jujur.
0: Ada, searching aja sih.
5: Harusnya di describe sih supaya saya bisa membayangkan.
0: Kayak bubur apa ya?
5: Dia putih.
0: Iya.
5: Oh, sumsum kali ya, bubur sumsum.
0: Hampir mirip itu.
5: Oh, iya, pakai gula merah.
0: Dihias-hias tuh ada warna-warni.
5: Infokan pendengar.
0: Kalau saya dulu zaman waktu saya masih remaja masjid ya.
5: Masya Allah. Wah,
0: hampir tiap tahun tuh diadain di wilayah saya di Talukuang, Kecamatan Talo tuh kita bikin.
5: Masya Allah.
0: Lomba itu pada para jamaah.
5: Ada lombanya juga.
0: Ini dilombain. Jadi
5: diperlombakan ya, itu.
0: Padahal modus kita pengen makan bubur
5: aja,
0: gratis kan.
5: Benar.
0: Bu, jamaah apa majelis taklim dari masjid ini bikin ini dong, kita lombakan. Mereka antusias. Sampai kita datangin dulu artis-artis tuh. Raisa Itapi, Dewi Yul. Kebetulan yang ada di Makassar itu tada-tada gitu ya. Iya, jadi masyarakat antusias.
5: Berarti benar-benar ini.
0: Tapi selepas saya nggak pernah jalan lagi karena anak-anak zaman now sudah
5: berarti
0: tahu itu tradisi.
5: Prakarsai ceritanya.
0: Tradisi JP Sura itu.
5: Apa namanya JP Sura?
0: Iya.
5: Oh, kalau di orang Jawa jenenge Satu Suro. Itu menariknya nggak ya? Kalau Satu Suro atau Muharram itu biasanya di daerah saya juga itu ada yang masih kayak cuci keris.
0: Oh.
5: Benda pusaka, gitu-gitu sih.
0: Cuci tombak nih.
5: Oh
0: tombak
5: iya,
0: nih.
5: Beliau ada magis-magisnya.
0: Tombak apa sih? Samudra ya? Tombak.
5: Oh begitu, baik. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung ya?
0: Ada Kak Ros. Halo, assalamualaikum.
6: Iya.
0: Maaf ini tadi tamu saya banyak cerita, dia antusias sekali.
5: Halo Kak Ros.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia.
0: Ya, sebenarnya banyak yang enggak ngeh ini. Kenapa? Biasanya kan Selasa kita berjaringan.
5: Ya saya juga tadi feelingnya gitu loh ternyata.
0: Tapi baru ingat ini tanggal merah. Ini biasanya Bang ini Mbak ini apa?
5: Siapa?
0: Yang siaran biasanya libur juga.
6: Jakarta.
0: Makanya tadi nunggu enggak ada flyernya nih.
5: Enggak ada flyernya.
0: Berarti balik lagi deh.
5: Alah begitu.
0: Carlos. Kalau Carlos memperingati Satu Muharram itu di aminkan sebagai momentum apa?
6: Enggak, itu di masjid kita bawa ini kue-kue untuk baca doa bersama, berpikir bersama malam tahun baru kemarin.
0: Oh kemarin, semalam. Kue apa yang dibawa?
5: Iya. Apa tuh kuenya, Carlos?
6: Onde-onde.
0: Onde-onde. Klepon ya, klepon.
6: Iya, tiga malam Jumat berikutnya nanti. Tiga malam Jumat nanti berikutnya selama bulan Muharram kita bawa begituan.
0: Oh.
6: Untuk dibaca doa bersama.
5: Tapi onde-ondenya, onde-onde gimana ya?
6: Muharram. Kita bawa si peca namanya bubur surah.
0: Nah itu bubur surah. Biasanya 10 Muharram ya? Ya. Tapi tidak pernah dilombakan ya kalau di sana ya?
6: Enggak, cuma kita para masyarakat bawa rame-rame ke masjid.
0: Wih, keren itu kalau dilombain. Nanti saya mau bikin deh.
5: Undang saya juga ya? Undang gue juga ya.
0: Bagi juri ya?
5: Sebagai juri benar, icip-icip aja, icip-icip. Benar.
6: Bubur biasa saja, bubur putih. Yeah. Kan kasih nasi lembek itu toh dikasih pakai santan. Bubur.
5: Yang dari nasi
6: terus,
5: itu.
6: Iya, dan nasi.
0: Cuma banyak hiasannya cantik-cantik.
5: Dikasih daun pandan gitu ya, biasa.
0: Kasih manis-manis tampilannya.
6: Iya. Sayur-sayurnya ada lagunya, pokoknya ada macam biasanya.
0: Biasanya juga di dalam itu ada door prize-nya.
5: Apa itu? Hah? Ada bisikan apa? Apa? Perasaan
0: ada,
5: ini saya.
0: Ada batu kerikil.
5: Selimbar.
0: Batu kerikil.
5: Batu kerikil.
0: Enggak, itu aja kan beda-beda tuh. Biasa beda tangan yang buat kan beda ini.
5: Beda tangan beda rasa.
0: Iya.
5: Aduh.
0: Tampilannya.
6: Kalau malam Jumat kita enggak sama bawain lepe-lepe namanya.
0: Oh, lepe-lepe. Ini kayak lebaran banget ya.
5: Masya Allah. Itu apa dimakannya disandingkan dengan apa itu, Kak Ros?
0: Nyesel saya angkat tema makanan ini. Dia mah ngorek nih.
5: Iya, itu kalau lepe-lepenya biasa dimakan sama apa?
6: Dengan abon biasa enak.
5: Aduh enak.
6: Tetang kan? Beras tetang.
0: Aduh. Karos, tanggung jawab ki sebentar ini Karos nah. Iya, karena kelaparan ki lagi pasti ini sebentar ini.
5: Ada keundangan.
0: Dia tuh antusias sekali Karos. Kalau soal
5: makanan, betul.
6: Soal makan deh, apalagi mendung-mendung
0: ini. Iya.
5: Oh, mendung ya?
6: Kayaknya hujan.
0: Oke, Karos deh. Ikutan di lagu yang mana ini?
6: Muharram biasanya kalau kurang hujannya katanya tuh menurut filosofi kalau bulan Muharram kurang hujan berarti kemaraunya panjang. Wih. Kalau banyak hujannya berarti
5: wah menarik, menarik nih.
0: Itu katanya.
5: Itu kepercayaannya. Mitos-mitosnya.
0: Kalau sekarang mah
6: hujannya ini kalau Muharram banyak.
0: Gitu. Kalau sekarang mah kata Google.
6: Sekarang kan sudah beralih itu
0: kurang. Iya, sekarang kan kata Google, kata AI.
5: Benar.
0: Karos, ikutan di lagu yang mana ini? Pura-pura cinta ada Ben atau terjebak nostalgianya Raisa?
6: Terjebak nostalgia.
0: Yang penting bukan terjebak dalam bubur sumsum.
5: Agak serem sih masa ya terjebak dalam bubur.
0: Oke, sapanya buat siapa ini Karos?
6: Oh, buat Tuli Ape.
0: Tuli Ape.
6: Sama Cari Putih.
0: Iya. Yeah.
6: Terus Riko di Kendari, Abdul Salam, Blabang Bajo, Nuti 575, ada Bunda Sofi, Nagrita Lara, Samsia Mesa, Rosa Martawati, Sinta di MU, ada Dimas, Arjuna, siapa lagi Tantri, Hesti di Pare, ada Pak siapa lagi Aldi, Hidayat, terus Bobby, Asri di Wotu, Tika. Ama di Tanah Kogot, siapa lagi, Yanita Smun, Uki, Nurmina Emnur, dan semua-semuanya saja yang diputar. Makasih.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh-jauh nih Karos dari...
5: Dari Maros ya?
0: Jauh.
5: Itu jauh loh itu, benar.
0: Di belakang Karos.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Belas Ewang?
5: Pak Belas Ewang.
2: Selamat hari Islam satu Muharram.
0: Tahun baru Islam
5: Masya
0: satu Muharram. Kalau kita memperingati tahun baru Islam itu momentum apa Pak Belas Ewang?
2: Ya kita bikin kenang diri, mengenang masa-masa yang lalu. Yang saya katakan itu saya waktu saya masih kecil itu ada masjid itu tiap tahun selalu merayakan itu satu Muharram itu anak-anak dikumpulkan di masjid dulu bersilau berkeliling.
0: Wih.
2: Keliling itu mulai dari sudut masjid sambung menyambung itu disiapkan makanan bubur JP Sura
0: namanya ya.
2: Iya, ada itu anunya JP Suranya, ada itu ondondenya, ada itu kue-kuenya banyak.
0: Iya.
2: Anunya.
0: Kalau sekarang tidak ada Mi?
2: Saya tidak tahu nih kapan itu
0: masih. Coba-coba kipir.
2: Karena saya sudah jauh dari masjid itu.
0: Oh gitu deh.
2: Iya, tidak tahu nih. Tetapi kalau memang orang Islam mau memberiakan ini gampang sekali. Instruksi Menteri Agama saja sudah gampang jalan ini. Iya.
7: kalau dia mau menjelangkan itu yang bikin ramai ini
0: satu Muharram
7: ini. Iya, karena kita berpuasa nanti tanggal 10 Muharram. Itu paling bagus itu, 10 Muharram berpuasa.
0: Waduh. Jadi saatnya introspeksi diri ya.
5: Muhasabah diri.
7: Saya berpuasa juga.
0: Muhasabah diri gini. Tapi jangan dipaksa kalau sakit kita ini belum sembuh betul, Pak Abdullah Sewang. Amin. Makanya diniatkan di tahun baru ini berikan saya kesehatan, mau berpuasa
5: amin,
0: dan sebagainya.
5: Ya Rabbal Alamin, amin. Sehat untuk kita semua.
0: Iya. Ikutan di lagu yang mana ini? Pura-pura Cinta ada band, Terjebak Nostalgia punyanya Raisa.
5: Punya kakak saya.
7: Ya, punya Raisa.
5: Raiso. Kalau dia Raisa, aku Raiso. Yang mana Pak Abdullah Sewang? Raisa ya.
0: Oke, okay. Menyapa ki buat siapa ini?
7: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Duna, Umarin, Anissa Hakim, Anwar, Bandatu, Indah, Ika, Dibone, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Wabobi, di Polman, Nasri, di Wotu, Junedi, Cika, di Sabang, Arpa, di Sinayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Bantaeng, Mustaham, Sonsia Mahibar di Bantaeng, di Dewi di Takadar, sama Ibu Nur Intan, sama Sidan Pio, semua-semuanya tanpa kecuali, ada juga Haji Asirirani di Tokopian Bantaeng. Selamat kita berdua.
5: Amin.
7: Sukses.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Menjalankan satu Muharram. Untuk hari Islam kita yang besar ini.
5: Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siaran kita juga lagi live ya di TikTok
5: kami.
0: RRI underscore Pro 1 Makassar.
5: Berapa tuh? 5.000 penonton ya? Masya Allah.
0: Baru 1,2.
5: Oh, 1,2 penonton. Penontonnya
0: 1.2.
5: 1 dan 2.
0: Iya, yang 2 nongol. Yang satunya Mas Surahman semua punya akun ini kayaknya.
5: Oh, beliau ini ya ngelot di dalam. Oke,
0: jadi seperti itu ya.
5: Menarik. Saya jadi ingin mencari bubur itu tadi.
0: Iya, nanti.
5: Apa lagi namanya?
0: JP Sura. Bubur Sura kalau orang bilang. Nantilah. Baik. Kalau lain dengan Basang ya, bukan Basang.
5: Beda. Kalau itu juga saya tahu.
0: Ada Su Dainai Dienrekang. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini, Dan?
8: JP Suro itu ada, alhamdulillah kabar baik. JP Suro itu ada dua macam bubur, Kak Arpan.
0: Oh,
8: ada
0: jelaskan dulu
8: putih,
0: toh.
8: Bubur yang asin, ada yang pakai gula merah.
5: Oh, gitu.
8: Nah, di dua pilihan, ada yang menggunakan gula merah sebagai ininya kan,
0: pemanisnya.
8: Yang manis. Jadi kadang kita tidak kasih pilihan kalau misalnya kita mau makan bubur JP Suro itu.
0: Kalau Pak Sul, sukanya yang manis atau yang asin?
8: Kalau saya suka yang manis, karena dia kan menggunakan gula merah.
0: Saya juga suka yang manis, Pak.
5: Kalau yang asin dia gimana sih rasanya?
0: Kalau asin, kalau asin saya enggak mau jabanin.
5: Kalau asin mau jabanin, oh gitu sih. Tapi kalau asin dimakan gitu aja kan, nggak ada yang ditemenin gitu. Ditemenin siapa ya?
0: Temenin lah, ada tetangga kan, ada jamaah lain yang ditemenin makan. Temenin sih.
8: Karpan juga bisa.
0: Iya. Ajak
8: enggak Karpan.
0: Kalau saya mah
8: temenin dia undang Karpan.
0: Tapi saya pilih yang manis lah.
5: Oke, yang manis ya.
0: Ya.
5: Oke, yang manis. Oh, kayaknya kalau asin sama manis campur enak gak sih?
0: Asem jadi. Oke, Pak Sul. Jadi Pak Sul, kalau di sana ada kemeriahan apa ya? Satu Muharram.
8: Kalau semalam di sini ada pengajian, pembacaan surah Yasin dan juga diselenggarakan dengan doa bersama di masjid. Dan di ini juga di apa namanya? Di masjid Syusuf Kabupaten Goa juga dilaksanakan semalam itu.
0: Pak Sul di
8: Muharram.
0: Pak Sul bukan lagi di Goa ini.
8: Tapi saya enggak di situ. Lagi di gua kayak ini.
0: Oh, lagi di gua, Ki. Iya, karena kuliahnya Andre kan nama atas. Makanya saya sebut Andre.
8: Lagi mudik dulu, Kak, karena suasana suasana lebaran tuh.
0: Wis.
5: Wah, masyaallah.
0: Masih panjang-panjang liburnya.
5: Saya mau mudik
8: juga. Ini informasi juga tadi saya dengar di mana itu gempa itu, Kak? Pusat gempanya itu di Palu atau di Talaut Sulawesi Utara? Oh, kirain di Sulawesi Utara.
0: Iya. Ini kalau dari
8: di apa? Kepulauan Talaut.
0: BMKG gimana nih, mana nih? Belum ada yang.
5: Dengan kekuatan
8: katanya di kabupaten apa? Kepulauan Talaut Sulawesi
0: Utara.
8: Pusat
0: titik gempanya ya.
8: Filipina.
0: Karena teman-teman di Palu tadi ini lagi share-share juga nih tadi informasi.
8: Di Andre yang juga katanya itu tadi
0: terasa juga. Pak Aldi juga tadi itu terasa di Pinang.
5: Di Sulbar juga terasa, di Polewali Mandar dan cukup keras juga getarannya. Wah, getaran.
0: Jadi oke, 6,7 magnitudo ya.
5: Benar.
0: Kedalaman kurang lebih 10 km. Lokasi gempa di 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah.
8: Oh, Sulawesi Tengah.
0: Iya. Ini kalau dari broadcast yang saya dapat ini ya. Tapi mudah-mudahan keluarga tidak ada di sana, Pak Sultan.
8: Tidak ada, Ji.
0: Alhamdulillah. Kita doa terbaik lah. Mudah-mudahan
5: menjauhkan
0: dari mara bahaya seperti ini ya.
8: Amin.
0: Oke, Pak Sul ikutan di mana nih? Ada band Pura-Pura Cinta atau terjebak?
8: Ada bandmu.
0: Ada bandmu.
8: Ada band.
0: Menyapa buat siapa ini?
8: Pertama-tama buat Aulia Putri. Di Enrekan. Kemudian ada Pak Aldi, ada Tika di Sabang, ada Kak Arfa di Selayar.
0: Iya.
8: Kemudian Andi Anisa di Bantaeng. Siapa lagi, Ali di Malingkiri, ada Tantri di Pare-Pare. Itu yang kita temani menyiar juga, siapa namanya itu, Kak?
0: Kenalkan dong.
5: Perkenalkan, saya Raisa. Tidak, saya Rizna. Sama RR juga.
0: Raisa, tapi nama Makassarnya dia Dengisa.
5: Dengisa. Ada itu nama apa sih, Kak, yang istilahnya nama disematkan gitu kalau dalam
0: Pandainga.
5: Ya.
0: Memang Dengisa
5: namanya. Dengisa ada. Ada.
0: Tergantung, biasanya tuh orang-orang tua yang kasih.
5: Oh, gitu.
0: Ya, tergantung karaktermu dibaca dulu.
5: Wah. Kalau yang agak enggak jadi.
0: Iya, kalau jelek ya sesuai dengan kejelekannya. Iya kan, Basul ya?
5: Enggak, aku enggak jelek. Maksudnya gimana ya?
0: Iya kan? Kalau dia orangnya baik ya pasti dipanggilnya Odeng Baji.
8: Tapi biasanya juga begini, dari keturunannya dia misalnya ada neneknya yang namanya begitu.
0: Ngikut.
8: Dikasih nama seperti itu Odengnya. Iya, ikut.
0: Tapi kan biasa dipertentangkan juga itu, Basul ya. Kok enggak seperti dengan titisan kakek. Neneknya dulu baik banget kok, ini yang ini. Janganlah digelar gitu lah.
5: Jadi ada sedikit beban sosialnya.
0: Iyalah.
5: Ya. Ih, menarik.
8: Iya,
5: kita betul. Apa Pak Dayang Anta? Ada juga. Kita ada.
0: Kalau saya sudah lama itu digelarin Dengkule.
5: Dengkule. Iya. Apa itu?
0: Karena banyak kebiasaan saya.
5: Asik. Bisa, multi-talenta.
8: Bisa.
5: Mantap.
0: Iya. Kalau orangnya baik biasanya dipanggil Daeng Baji.
8: Daeng Baji.
0: Biasanya kalau yang itu kan. Ini sepengetahuan saya itu ya. Kalau dari yang pernah tanya-tanya itu. Daeng Tinggi karena dia biasanya
8: Daeng Tinggi karena orangnya tinggi.
0: Orangnya tinggi terus mungkin jabatan atau apanya.
5: Kedudukannya juga.
0: Banyak hal yang dia
8: bilang. Angan-angannya ya.
0: Nah, jangan cuma tinggi angan juga itu.
5: Kok tinggi angan?
0: Pemimpi banget, pemimpi.
5: Berhayal.
0: Ya.
8: Halu pemimpi.
5: Oke.
0: Banyaklah banyak bahasa-bahasa yang bijak. Tidak umum juga sih biasanya kalau gitu. Kalau Pak Zul Deng apa, Ki? Deng naik dia nih, Deng naik.
5: Apa itu artinya?
0: Naik.
8: Naik.
5: Progresif.
8: Selalu naik.
5: Orangnya kali.
0: Iya,
5: kayak naik, ada reskinya, terus. Naik. Masya Allah.
0: Ada aja kenaikan ini.
5: Kenaikan. Jadi
0: kenaikan pangkat. Bisa saja nanti Deng naik pangkat. Jadi bupati nanti ya.
5: Amin.
8: Amin
5: ya Rabbal.
0: Jadi CEO katanya itu.
5: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Banyak ya. Jadi kalau Pak Zul dari sekilas ini cocoknya dia ada yang apa dia?
8: Karisna.
0: Karena dia comel sebenarnya.
8: Denggak ga?
0: Naik ga?
8: Denggak ga?
5: Apa artinya?
0: Denggak ga?
5: Apa itu?
8: Itu dentek nih, dentek nih.
0: Dentek nih.
8: Dentek kan manis.
5: Ya. Aduh.
0: Pak Zul lihat ya di live streamingnya anehnya.
8: Ada ya.
0: Ah, saya manis katanya. Senyumnya manis ya, Deng Zul ya.
5: Oke.
0: Dentek nih.
5: Tapi itu gak bisa untuk sembarang orang kan? Harus yang ada darah Makassarnya memang kan?
0: Atau gak apa-apa kan kamu hidup di sini?
5: Oh iya.
8: Tidak,
0: jadi. Ya, ya, itu sebutan ini.
8: Mungkin di Makassar dan domisili.
5: Oke.
0: Kalau di Jawa kamu apanya?
8: Artinya dia kak.
5: Kalau
8: Jawa. Ya, semacam kak.
5: Kalau di Jawa apa? Kan harus ini ya, keturunan
0: Roro apa?
5: Keraton gitu-gitu. Enggak pakai Roro.
0: Roro enggak boleh.
5: Orang biasa.
0: Udah Kris.
5: Priayi.
0: Oh, priayi sih. Bukan. Ya, gitulah. Oke deh, dentene ya, kita bungkus dentene ya. Dibungkus dentenenya nih, Deng Sul, Pak Zul. Oke, siapa mau siapa ini? Dentene.
8: Sudah nih tadi.
0: Sudah nih, termasuk dentene sudah disapa.
8: Termasuk Dente nih sudah gue sapa.
5: Terima kasih. Mana ya kamera saya? Oh, di bawah.
8: Oke, makasih Karpan, Karisna.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seru ya, tapi harus berpisah nih. Gimana rasanya hari ini dapat

0: Sekaligus kita undur diri ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, lanjut lagi 100% Indonesianya. Nanti ada rekan Dwi.
1: Dwi Kartika Sari menemani Anda. Terlahir,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Anda, momen ini pas ya digunakan untuk apa nih? Apakah untuk refleksi, untuk evaluasi diri, atau biasanya emak-emak nih ya, kalau sudah memasuki bulan Muharram ini juga salah satu itu alasan untuk mengganti perabot rumah tangga ya. Kamu nanti kan di 08213333994440. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Alhamdulillah. Baik. Kita bagaimana kabar, Ta?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya, apa-apa sekali-sekali tuh. Bu Anissa,
1: yeah.
0: Ini kan 1 Muharram,
1: yeah.
0: Bertepatan 1 Muharram, kita jadikan momen 1 Muharram ini biasanya untuk apa ini?
1: Di sini, untuk sini Mbak, tidak ada 1 Muharram sini. 10 Muharram. Orang puasa pi orang. Itu Mbak.
0: Oke, baik.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau kita nanti 10 Muharram puasa, Dek. Ada harapan-harapan tak ini di bulan Muharram ini? Bu Anissa.
1: Kata misalnya harapanku sehat-sehat selalu sama suamiku, sama saya.
0: Baik, oke deh. Baik, terima kasih Bu Anissa ya.
1: Sehat sih di situ Mbak Dini.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, kalau begitu silakan Ibu Anissa. Lagunya ada Leto sampai nanti sampai mati, ada Malik the Essential Barcelona, ada Yana Julio 1 Keinginan, Selamanya Ku Cinta Mike Mohede.
1: Sampai ku mati, apakah itu?
0: Oke, baik. Silakan menyapa untuk siapa ini?
1: Buat Mas Arpan. Buat Mas Apa, Saraya, Sehina, Saraya, Anto, Aulia, Sul, Pak Tusewam, Pak Sapa, Yuda, Tantri, Sapa lagi Pak Yusuf, Pak Bobi, Ibu Rostiana, Ibu siapa gitu, Samsia, Ibu Nur, Im Nur, siapa lagi tuh, Puan Gato, No Alam, siapa lagi tuh, siapa lagi tuh, Fadil, Rizka, Dimas, siapa lagi tuh di semuanya Pak Lukus.
0: Oke deh, dan semuanya Mi. Oke deh, ye. Yeah.
1: Tunggu acara. Buat Mbak Luis, salam sama adik kecil di. Selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333994440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Pak Yani, gimana kabar, sehat Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani, 1 Muharram ini momentumnya biasanya kalau Pak Yani untuk apa nih?
2: Iya.
0: Kalau 1 Muharram biasanya?
2: Kalau 1 anu, 10 Muharram itu biasa puasa.
0: Mm-mm.
2: Banyak juga orang sih lihat beli-beli apa itu kalau 10 Muharram.
0: Mm-mm.
2: Beli ala-ala rumah tangga.
0: Iya.
2: Kayak ya begitu, kayak wajang apa.
0: Baik. Oke deh.
2: Yeah.
0: Pak Yani, kita mau dengar lagunya siapa ini? Malik the Essential Barcelona, 1 Keinginan Yana Julio, Selamanya Ku Cinta Mike Mohede.
2: Lagunya ada di Leto, lagunya Leto.
0: Leto ada. Tadi sebentar ya saya hadirkan ya.
2: Iya. Yeah.
0: Baik.
2: Iya. Yeah.
0: Silakan menyapa yeah, siapa ini?
2: Yang baru lewat. Nanti Anissa, ada Dimas, ada Ama sama Abdul Rahim. Mm-mm. Ada Bobby, Aldi Lilaya, ada Astri Diwotu, ada Rosniana Yasir, yang Endrawang, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar Dibone, ada Uki, ada Putri Puandate, Sherly Margareta, Rustam Prahara,
0: okay.
2: Ada Nurdi Marus, mm-mm. Ada Bunda Sopi,
0: ada siapa lagi?
2: Ada Bulina di Petrang, ada Arpa di Selayar sama Ina, mm-hmm. Ina Pustalara juga, dan semua-semua ada Esti sama Tantri,
0: okay.
2: Dan semua-semuanya Mbak Dewi.
0: Baik, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani. Silakan 082133339440. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Tika, Mbak Dwi.
0: Baik, selamat sore Mbak Tika.
3: Iya, apa kabar Mbak Dwi?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Tika biasanya ya, satu iya, biasanya satu Muharram ini digunakan untuk apa nih momentumnya nih Mbak Tika?
3: Kalau kita di sini ini saling berbagi.
0: Oh,
3: Beli barang kayak begitu saling berbagi.
0: Mm-hmm.
3: Biasa masak makanan terus dibagi-bagi.
0: Oke. Okay. Masak makanan
3: selain
0: dibagi-bagi
3: itu,
0: ya.
3: Ini paling tidak satu Muharram dijadikan introspeksi diri untuk lebih ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Kalau yang kemarin-kemarin itu masih kurang ya, tahun ini mudah-mudahan lebih baik lagi.
0: Oke. Baik, siap. Tika, lagunya mau yang mana ini Tika? Ada Barcelona dari Malik and the Essential, Yana Yulio, Satu Keinginan, Mike Mohede, Selamanya Kucinta.
3: Itu aja, Satu Keinginan.
0: Satu Keinginan, Yana Yulio. Baik, menyapa siapa ini silahkan.
3: Menyapa tadi buat Pak Ahmad Anita Semun bareng istri. Ada Bang Sul juga tadi, ada Iba Nisa, ada Pak Bula Sewang, Pak Aldi Hidayat, ada Kak Rosdiana Yasir, Bunda Sof Pi juga, Kak Tantri, Kak Hesti, ada Pak Lupus, ada Yuda, ada Kak Rudi Bonimone, Kak Asri Diwoto. Pokoknya semuanya nih, tamu terkecuali selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita semua sehat, rezeki kita makin bertambah.
0: Amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Dik juga sehat.
0: Terima kasih Mbak Tika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 082133339440 ya. Saya masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 082133339440. Halo. Halo. Halo 100% Indonesia. 100% Indonesia. Halo. Baik. Silakan dicoba kembali ya mendengar di 100% Indonesia. Kami menanti Anda 082133339440. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari Let dengan Sampai Nanti Sampai Mati, diikuti dengan sebuah persembahan dari Yana Julio dengan Satu Keinginan.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Minum dulu ah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita mendengar dalam 100% Indonesia. Menurut Anda, momentum 1 Muharram 1448 ini biasanya Anda gunakan untuk apa? Untuk refleksi kah? Evaluasi, perbanyak permintaan gitu ya, perbanyak doa? Atau untuk Anda yang haji mumpung nih, misalnya 10 Muharram ini banyak juga ibu-ibu yang memanfaatkan untuk mengganti atau membeli lagi perlengkapan-perlengkapan dapurnya. Silakan 0821 3333 9440. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari. Pak Lupus, biasanya 1 Muharram ini digunakan untuk momentum apa nih Pak Lupus, kalau Pak Lupus sendiri?
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang. Wawancara Pro 3.
3: Baik, kita masih akan coba pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa. Kita sudah bersama juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Presli Tampu Bolon. Pak Presli, selamat siang.
4: Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore waktu Palu, Pak Presli. Bagaimana informasi terkini, Pak, pasca gempa di sana?
4: Baik, jadi informasi saat ini Kota Palu sudah aman kondusif. Walaupun tadi pada sekitaran pukul 10 sampai pukul 11 ketika terjadi gempa bumi, anak magnitudo 6,7, masyarakat sempat mengalami kepanikan dan melakukan upaya-upaya kegiatan penyelamatan di kisaran rumah masing-masing, dan bagi masyarakat yang ada di pantai-pantai itu sempat melakukan langkah-langkah penyelamatan ke perbukitan-perbukitan.
3: Jadi sekarang sudah kembali ke rumah mereka semuanya atau bagaimana pantauan terakhirnya, Pak Presli?
4: Ya, sudah kembali semuanya, dan kami tadi sudah memberikan arahan-arahan di semua lapisan masyarakat bahwa gempa bumi kita dengan gempa-gempa susulan itu kurang lebih 40 kali gempa susulan, tetapi magnitudonya sudah semakin kecil, dan yang terkecil tadi kisaran magnitudo 2,7 sampai 3.
3: Jadi ada upaya untuk membuat masyarakat tidak panik begitu ya, Pak Presli ya.
4: Betul,
3: dari Pemda di sana, Pak. Begitu ya. Iya. Pak, ini pantauan terakhir dampak dari gempa, kalau dari informasi reporter kami kan ada kerusakan seperti di jembatan 3 begitu ya, kemudian plafon di universitas di sana juga, bahkan di kantor bupati katanya ada yang runtuh juga begitu. Itu bagaimana, Pak?
4: Ya. Jadi memang ada kerusakan-kerusakan ringan di beberapa titik, misalnya gedung DLH yang baru dibangun ada kacanya yang pecah.
3: Ya.
4: Kemudian rumah sakit kita yang namanya Anutapura itu ada retakan-retakan kecil di bagian tangga-tangga. Ada juga di auditorium Unta ada plafonnya yang jatuh. Walaupun demikian tidak ada korban jiwa, tidak ada luka-luka yang signifikan, semuanya dapat ditangani secara
3: Jadi sudah tidak ada lagi masyarakat yang berkumpul di luar rumah, semuanya sudah kembali ke rumah, dan kerusakan-kerusakan yang ada juga masih dalam pendataan begitu ya, Pak Presli ya?
4: Ya, begitu Pak, masyarakat sudah nyaman dan pendataan tetap kami lakukan jika ada data-data terbaru yang kami temukan, baik dilaporkan, baik dapat dilaporkan dari forum lapor wali kota, juga ada posko BPBD yang siap dengan pusdalop 1x24 jam.
3: Oh, jadi masyarakat bisa melaporkan jika memang ada dampak yang signifikan begitu ya, Presli, di posko itu ya?
4: Betul, Pak. Namun dari jam 12 tadi kami sudah lakukan monitoring pendataan dengan data-data yang kami sampaikan tadi, dan sampai sekarang tidak ada lagi yang bertambah laporan-laporan masyarakat.
3: Tapi masyarakat bisa menyampaikan informasi ke posko lewat apa ini, Pak? Lewat telepon, langsung datang atau seperti apa? Atau lewat sosial media juga begitu, Pak Presley?
4: Ya, kami punya WA Group, punya Instagram dengan masyarakat secara terbuka. Begitu juga ada lapor wali kota, itu untuk seluruh masyarakat secara terbuka.
3: Ya, jadi kalau ada informasi langsung ditindaklanjuti begitu ya, Pak Presley ya?
4: Ya, begitu.
3: Baik, Pak.
4: Jadi Pak Wali ya juga sudah memesankan kepada seluruh masyarakat, baru kami melaksanakan press release bahwa kondisi Kota Palu sudah aman, dan apabila masih ada yang mau melaporkan dampak-dampak yang dialami, segera dilaporkan melalui Instagram BPBD, melalui WA Hidrometeorologi dan Kebencanaan,
3: ya,
4: melalui pos laporan wali kota. Nah, kami akan tetap laksanakan turun lapangan.
3: Ya. Demikian, Pak. Jadi ada rencana Pak wali kota juga keliling nanti begitu, Pak Presley?
4: Ya, ini saya sedang mendampingi Pak Wali.
3: Oh, begitu ya.
4: Auditorium Untad sudah kami pantau selesai, dan mungkin kami akan ke pantai-pantai untuk menenangkan masyarakat. Demikian, Pak.
3: Ya, baik kalau begitu. Pak, mungkin terakhir yang bisa Bapak sampaikan kembali ke warga Kota Palu, silakan.
4: Ya, terima kasih RRI Pro Jakarta. Bahwa kami sampaikan, selalu kita menjaga kewaspadaan, dan keharapan kami dari BPBD untuk kita tidak memberikan berita-berita yang mencemaskan,
3: yeah,
4: berita sepihak, berita hoax yang bisa membuat masyarakat gaduh, panik buying. Ini yang perlu kita lakukan dan kepada seluruh masyarakat, supaya mengikuti protokol-protokol kebencanaan yang sudah kami sampaikan di berbagai kesempatan, dan informasi-informasi supaya digunakan informasi yang resmi dari BPBD, pemerintah Kota Palu maupun dari BMKG.
3: Ya.
4: Seperti itu, Pak.
3: Baik kalau begitu, Pak Presley. Kami nantikan perkembangan dari Kota Palu. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya.
4: Baik.
3: Selamat sore buat Pak Presley di Kota Palu, Pak. Yang lain juga bisa berbagi informasi apabila Anda tinggal di Palu, Parigi Mutong ataupun di Sigi ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Seperti dikatakan Pak Presley tadi ya, Wali Kota Palu juga akan berkeliling nanti, terutama untuk warga yang tinggal di sepanjang pesisir ya, untuk memberikan arahan kepada warga agar tidak panik dan juga tidak termakan dengan informasi-informasi yang meresahkan.
2: Cara Pro 3.
5: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada

0: Lali aku bah, kurang tidur aku ini.
1: Alah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan.

0: ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak, aduh aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Yaudah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: sakitku.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu nggak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maakut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: prajurit yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Prancis mewaspadai semangat Senegal yang ingin mengulang kejutan di Piala Dunia 2002. Tanjung Verde membuat kejutan di mana Spanyol harus waspada. Christian Adinata selangkah lagi merebus babak utama Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 16 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: pilihan Kro.
1: Itu sangat penting karena ini pertandingan pertama. Saya rasa ini berlaku bagi semua tim. Ini untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Karena setelahnya setiap pertandingan sangat menentukan karena masih ada dua pertandingan lainnya.

0: Puno masih pogannya.
1: Kami bermain untuk meraih kemenangan dan kami tetap melanjutkan persiapan yang sama. Kami tahu besok kami akan menghadapi Prancis, salah satu tim terbaik dengan banyak pemain bagus. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami akan mengandalkan permainan kolektif untuk meraih kemenangan.

0: hasil imbang tanpa gol antara Spanyol dan Tanjung Verde semalam menjadi salah satu kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2026. Lalu faktor apa yang membuat La Furia Rojak gagal meraih kemenangan? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pengamat sepak bola Ugung Aryo Wibowo.
1: Pendengar, hasil mengejutkan terjadi di grup H Piala Dunia 2026. Pasukan Spanyol gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang debutan Tanjung Verde tanpa gol di Stadion Atalanta semalam. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan 27 tembakan, La Furia Roja dibuat frustasi oleh penampilan gemilang kiper Tanjung Verde, Fusinha. Kiper 40 tahun itu mencatat 7 penyelamatan dan menjadi pahlawan yang membawa negaranya meraih 1 poin bersejarah. Pendengar, sebelum pertandingan, kemarin pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menjagokan Spanyol untuk menang ya, tapi juga sekaligus mengingatkan soal faktor cuaca panas, kolektivitas Tanjung Verde, dan juga potensi perlawanan tim Afrika tersebut. Pantas sejauh mana prediksi itu terbukti di lapangan? Kita kembali akan membahasnya bersama Ugung Dwi Aryo Wibowo. Bung Ugung, sebelum laga Anda kemarin kan menyebut Spanyol hampir tidak mungkin gagal menang begitu. Melihat hasil 0-0, faktor apa ini yang paling membuat prediksi tersebut?
2: Melihat bahwa ada yang menarik dari pertandingan atau dari

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan Grace Greenfield Language College hanya di 91 FM.

Alright, as I told you that, I'm gonna let you listen to the story again with the English and the Bahasa Indonesia. So here we go. Beginning shows the end. Awal menunjukkan akhir. Apa ya maksudnya? Okay, let's listen to the story. A blind man was famous throughout the kingdom. Ada orang buta yang ternyata dia tuh terkenal di seluruh kerajaan. For his extraordinary sense of touch. Jadi orang buta ini tuh terkenal karena dia memiliki indera peraba yang sangat luar biasa. Although he could not see with his eyes, he could understand many things simply by feeling them with his hand. Jadi meskipun dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia bisa mengerti banyak hal hanya dengan menyentuhnya. Jadi dia, karena dia tidak bisa melihat, jadi dia hanya menyentuh benda-benda yang ada di sekelilingnya, dan dia tahu apa yang ada di depannya itu gitu. When the king heard about him, he decided to test him. Jadi ketika sang raja mendengar tentang kehebatannya orang buta ini, akhirnya dia memutuskan untuk mengetesnya gitu. Jadi dia pengen tahu benar gak sih nih orang butanya bisa benar tahu apa sesuatu di depannya atau di sekitarnya itu hanya dengan menyentuhnya. So a young animal was placed on the blind man's lap. Carefully the man touched its ears, paws, and tail. Jadi seekor anak hewan liar pastinya diletakkan di pangkuan si orang buta ini. Kemudian dengan hati-hati si orang buta ini menyentuhnya. Dia mulai dengan menyentuh telinganya, menyentuh cakarnya, dan menyentuh ekornya. The king then asked, "Can you tell me what animals is this?" Jadi akhirnya sang raja setelah melihat si orang buta ini menyentuh bagian-bagian yang penting, akhirnya dia bertanya, sang raja bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku hewan apakah ini?" And the blind man replied, "Your majesty, it may be a wolf cub or a fox cub. I cannot completely sure, but I also know one thing. It should never be trusted in a sheepfold." Jadi si orang buta ini menjawab pertanyaan dari sang raja. Katanya, "Yang mulia, mungkin hewan ini adalah anak serigala atau anak rubah. Saya tidak yakin sepenuhnya, tapi saya juga tahu satu hal, bahwa benda ini atau makhluk ini pastinya tidak boleh diletakkan atau dipelihara bersama dengan sekumpulan domba." So the king was surprised. "Why do you say that?" The blind man smiled and answered, "Because its nature will reveal itself as it." Jadi sang raja tuh kayak terkejut gitu. "Oh, mengapa kamu bilang seperti itu?" Kemudian si orang buta berkata, "Seperti ini yang mulia. Biasanya hakikat sesuatu itu atau keadaan alami sesuatu itu biasanya menunjukkan siapa sebenarnya dirinya gitu. The beginning often shows the end." Makanya judulnya itu adalah awal menunjukkan akhir. So mungkin agak bingung ya, but this is what it mean. The king admired the man's wisdom and rewarded him generously. And that day, everyone learned that true wisdom is not only seeing what something is today, but understanding what is may become tomorrow, it will be considered as a wisdom too. Jadi, sang raja akhirnya mengakui kecerdasan dan kebijaksanaan si orang buta ini, meskipun dia tidak bisa melihat, tapi ternyata dia bisa merasakan menggunakan indera perabanya, dan itu yang menjadikannya sangat bijaksana. Dan ternyata hari itu orang-orang belajar bahwa untuk mengetahui sesuatu ternyata
kita biasanya mengetahui awalnya, dan sebenarnya kita udah bisa nebak tuh akhirnya seperti apa. Ketika awalnya baik, pasti akhirnya baik juga. Tapi ketika awalnya kurang baik atau buruk malah, maka akhirnya juga akan buruk. So that is why the story is about beginning shows the end. Jadi itu kenapa misalnya kalau si blind man tadi bilang kan, every people learn that true wisdom is not only seeing what something is today, but understanding what is may become tomorrow. Jadi memahami sesuatu itu bukan hanya mengetahui bagaimana sih hal itu hari ini, tapi orang yang bijak itu akan tahu bagaimana atau benda ini atau hal ini menjadi seperti apa di kemudian hari atau di esok harinya. So itu it's kind of like apa ya, kalau kita orang Bugis bilang letuk memeni napa cukaki lo gitu, kalau bahasa Bugisnya kayak gitu. Jadi kita udah tahu, kita udah pictures the end gitu, kita sudah tahu kayaknya nanti ini akhirnya seperti ini deh, kita udah udah ada bayangan. Kayaknya misalnya kalau kita mau bangun rumah tuh, jadi sebenarnya di kepala kita tuh udah ada bentuknya, udah jadi gitu. So that's what it is about. So apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang kelihatannya kayak ramah, baik gitu, dari cara bicaranya kayaknya kita bisa nebak, wah dia orangnya kayak gini gitu. Kalau apalagi kalau misalnya at the beginning he's good, and then you can say okay, well he might be good, but yeah, this depend on the situation actually also. But sometimes apalagi kalau berhubungan dengan alam ya, so this is why the beginning shows the end. So that's the story with the translation. And then oh yeah, the moral value. Jadi misalnya tuh hope actually buat listeners yang benar-benar belajar dari program ini, I hope actually you really learn not only the English but you also get the moral value of the story every week that I share. So the moral story for today is wise people look beyond appearance. So our habit and character today often shape who we become in the future. Jadi orang yang bijaksana itu biasanya dia itu melihat tidak hanya penampilannya dari luar, tapi dia bisa memprediksi kedepannya dia akan jadi seperti apa gitu. So biasanya itu terbentuk dari habit kita, dari kebiasaan kita, dari karakter kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang sering kita lakukan hari ini, itulah yang akan membentuk kita menjadi orang seperti apa kita di masa depan. So if you are diligent to study, if you love reading, if you love helping people, if you love to be volunteer or do something good to others, then people will see that you will be a great person in the future. So that's the story about today, and I'll be back and I'm gonna tell you the story again full in English after one beautiful song by Christina Aguilera, Beautiful. Enjoy the song and stay tuned with me.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju edisi hari ini 16 Juni 2026. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ini ya, di mana Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muharudiansah melaporkan.
1: Memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
1: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap buka, kita dropping sesuai dengan alokasinya dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
3: Oh, siap.
1: Tetap,

0: beralih ke RRI Ampana bersama dengan saya sendiri ini ya, dimana dengan DPRD Tauna minta distribusi LPG 3 kg dibenahi dari hulu.
1: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
2: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara pengaruhnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Makanya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
1: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tali melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan informasi berikut ini. Pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Simak dalam wawancara bersama pengamat ekonomi Profesor Muh Asdar, dipandu dengan reporter Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, ya. Pak Prof, gimana kabarnya, Pak Prof?
4: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
3: Nah, Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah, apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan, ya, ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atau di Makassar, Pak Prof?
4: Ya, kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomart, mati itu kan di samping kiri kanannya, ya. Ya, karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi, kalau kelontong-kelontong itu, kasihan, susah bersaing, satu dua aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
3: Ya.
4: Sementara.
3: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
4: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Barang konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat, ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing satu jalan, ya, dan itu tadi betul-betul profesional, ya kan?
3: Ya. Dalam jangka panjang, bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
4: Ya. Ya, toko modern benar beranu apa adjustment ya, menyesuaikan diri dengan apa memperbaiki diri.

0: Ini agarnya agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha. Ya. Intinya di persaingan ya, namanya bisnis orang di mana nyaman, harga bersaing ya, oh, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
1: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan ya, kalau Pak Prof sendiri ini ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
0: Jarak juga menentukan.
1: Baik.
0: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih apa ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja kan. Abun apa namanya sembako jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
1: Baik.
0: Karena perumahan-perumahan Alfamart belum masuk.
1: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
0: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin kan. Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu supaya memperhatikan juga yang lain. Itulah tugasnya pemerintah kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
1: Baik.
0: Ya kan? Seperti itu idealnya ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih atau menuju ke RRI Toli-Toli, di mana Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lamba, Lemba. Laporan Sardono.
4: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPD KKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pianya selalu menekankan siapapun, dari manapun, dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Toli-Toli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
5: Dalam budaya ini juga kita mau angkat, terutama budaya Toli-Toli, Tondo, dan Dampal, dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama, bersama-sama, ya semua suku, agama, ya tidak saling menganggap remeh dalam satu suku. Ya, nah ini yang kita minta, yang saya lakukan selalu. Di Toli-Toli ini kalau suku Toli-Toli, Toli-Toli dampak itu tidak seberapa.
4: Sementara itu, Ketua BPD KKSS Toli-Toli Andi Ahmad Sarip menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Toli-Toli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Toli-Toli.
6: Tadi sampaikan kepada Pak Arya bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Toli-Toli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Toli-Toli. Oleh karena itu, kegiatan budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Toli-Toli.
4: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri ketua dan pengurus kerukunan yang ada di Toli-Toli hadir dengan pakaian adat masing-masing sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone, di mana Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategi meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai, mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
8: Dan merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Dan tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan hadirin tentu mempersemai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
7: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau, di mana dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Bau Tambah di Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor.
9: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betu Ambari.
10: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian Tahun Hijriah di Kecamatan Betu Ambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Betu Ambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
9: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Batu Ambari yang dalam peringatan tahun baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya tahun baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini tahun baru Masehi, ini tahun baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da Isya, setelah sholat Isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini Lipu Batu Ambari, luar biasa.
10: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Batu Ambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi langsung ini ya dengan rekan reporter kami terkait Basarnas Palu. Pastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita, Miftahul Janah. Silakan rekan Miftah untuk laporan Anda.
11: Iya, baik pendengar GSM Sekorwil 4, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan tidak ada korban jiwa. Rizal menyebut saat gempa terjadi, salah satu sekolah dasar di Kota Palu tengah menggelar acara wisuda, sehingga siswa dan guru berada di dalam ruangan. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal.
12: Dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
11: Dan pendengar, Muhammad Rizal menambahkan Basarnas Palu bersama BPBD, TNI Polri, dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana beberapa titik disebut mengalami keretakan, serta pintu di gate 3 juga terjatuh. Namun aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi, dan guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal turut mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya ya terkait dengan pasca gempa bumi juga ini. Semoga untuk gempa susulannya nanti akan diupdate kembali ini ya, untuk informasi-informasi lengkapnya dari RRI Pro 1 Palu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari dengan judul UMKM Bakery Kendari Berkembang dan Diminati Masyarakat Luas.
13: Hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga potensi usaha lokal yang terus berkembang. Salah satunya adalah Asia Baru Cake and Bakery, usaha kuliner yang telah menjadi pilihan masyarakat dalam menghadirkan aneka kue dan roti berkualitas. Kebersihan dan inovasi produk menjadi utama cita rasa Asia Baru Cake and Bakery, membuktikan bahwa pelaku UMKM lokal mampu bersaing dan tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan manajer marketing dari Asia Baru Cake and Bakery, Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin bisa diceritakan dulu sejarah singkat dari berdirinya Asia Baru Cake and Bakery di Kota Kendari.
14: Jadi sebelumnya itu Asia Baru itu toko bakery yang ada di Raka, Kak. Merupakan perus toko dari orang tua owner, jadi owner mengembangkan lagi ke Asia Baru, ke Kendari dan Makassar, Kak, gitu. Jadi sebelumnya tuh toko Asia Baru Cake and Bakery itu toko yang di Raha itu merupakan outlet dari orang tua owner. Jadi pas tahun 2021 owner buka di Kendari dan sekarang sampai sekarang sudah sampai 14 cabang.
13: Oke, lalu mengapa sih memilih potensi kuliner bakery untuk dikembangkan khususnya di Kota Kendari?
14: Karena background dari owner sendiri, keluarganya usaha bakery, jadi owner mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Raha untuk dikembangkan di Kendari dan juga insya Allah di Timur selagi, Kak, wilayah Timur. Nah, kenapa Asia Baru bisa bersaing di pasar Kota Kendari juga karena kita menekankan untuk kualitas produk, pelayanan, dan juga harga-harga dan kualitasnya kami jaga, begitu, Kak.
13: Oke, yang terakhir bagaimana sih upaya promosi dari Asia Baru Cake and Bakery hingga bisa buka cabang bahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan?
14: Dari Asia Baru sendiri itu, Kak, kami fokus ke digitalisasi, promosi melalui konten media sosial atau untuk memperkenalkan brand kami di kalangan-kalangan atau entah semua kalangan, Kak, dari anak-anak, mahasiswa atau orang tua, Kak.
13: Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen dari Asia Baru Cake and Bakery yang ada di Kota Kendari. Halo, Kakak.
15: Iya, halo, Kak.
13: Kakak Nika?
15: Iya.
13: Oke. Okay. Kakak Nika, kenapa sih memilih roti Asia Baru yang ada di Kota Kendari ini?
15: Karena rasanya yang enak, terus varian rotinya banyak, terus juga harganya terjangkau, dan roti dan bolunya itu cocok di semua usia.
13: Lalu menurut Kakak Nika, apa sih keunggulan dari roti Asia Baru dibandingkan dengan roti-roti lainnya yang ada di Kota Kendari?
15: Yang tentunya rasanya yang enak, terus rotinya yang lembut juga, dan saya lihat produk dari Asia Baru ini selalu fresh dan selalu baru.
13: Seberapa sering sih Kakak Nika membeli roti di Asia Baru Kendari?
15: Lumayan sering sih, Kak, karena selain kami pakai sarapan di rumah, roti dan bolu Asia Baru itu cocok buat oleh-oleh kerabat, keluarga, dan juga cabangnya yang di mana-mana dan kita gampang temukan.
13: Kehadiran Asia Baru Cake and Bakery menjadi bukti bahwa usaha lokal mampu tumbuh dan berkembang melalui kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan konsistensi rasa dan pelayanan, Asia Baru Cake and Bakery terus berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha di Kota Kendari. Dukungan terhadap produk lokal menjadi langkah nyata untuk mendorong kemajuan usaha daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62. Diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar, sore.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga.

Pendengar, di balik riuhnya gema takbir yang mengangkasa dan helaan nafas hewan-hewan yang bersiap menjadi saksi ketaatan, ada sebuah kisah abadi yang melintasi zaman. Kisah tentang cinta, kepatuhan, dan keikhlasan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika perintah Allah hadir lewat mimpi untuk mengorbankan putra tercinta, ego manusiawi luruh digantikan dengan ketundukan yang mutlak. Dan atas kuasanya, pengorbanan suci itu digantikan dengan seekor kibas, domba jantan yang besar. Itulah awal mula sejarah agung ibadah kurban yang kita jalankan hingga saat ini. Namun, tahukah kita apa makna kurban yang sesungguhnya? Kata kurban berasal dari kata karubah yang berarti dekat. Jadi, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan semata. Namun ini adalah momentum untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kesombongan dalam diri manusia. Agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Melalui sepiring daging yang dibagikan, kita juga mendekatkan jarak dengan sesama, mengukir senyum di wajah mereka yang membutuhkan. Mari jadikan Idul Adha kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi sebagai bukti nyata dari keikhlasan dan kepedulian kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Salurkan kurban terbaik Anda dan tebarkan kebahagiaan.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar. Sore ini kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit. Dilansir dari Digswell pada 16 Juni 2026. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan juga akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan juga dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pak, jangan membangun di sini. Ini bantaran sungai.
2: Ya, mau bagaimana lagi, Pak RT? Kita kan tidak punya lahan untuk membangun.
1: Membangun di bantaran sungai itu, Pak, dapat menyebabkan banjir.
2: Masa sih?
1: Iya, karena menyempitnya daerah aliran sungai, Pak. Bisa juga membahayakan keluarga Bapak.
2: Ah, tidaklah, Pak.
1: Iya, bagaimana kalau terjadi banjir dan keluarga Bapak terkena bencana?
2: Ya, kalau begitu kita pasrahkan saja sama Tuhan, Pak RT.
1: Bukannya begitu, Pak. Kita itu harus peduli dengan lingkungan dan keselamatan kita.
3: Yuk, peduli lingkungan dengan tidak membangun

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selain kami hadirkan di ruang dengar Anda, beragam informasi menarik dalam Kiprah Sulsel.
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengaran informasi terkait dengan Kementerian ESDM dan DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi RAPBN 2027. Kesepakatan ini mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja ESDM dan Komisi 12 DPR RI. Pemerintah menyiapkan proyeksi energi untuk memperkuat ketahanan nasional. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP disepakati pada kisaran 70 USD hingga 95 USD, dan lifting minyak dan gas juga ditetapkan dalam rentang tertentu.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang tempe enak, dimana-mana tempe enak.
1: Secara langsung ke ini, guys, merapat ke dulu kodong. Sini cepat ke, dua motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu.

wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta tentang pentingnya menemukan jati diri dan jalan hidup kita sendiri. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, TVRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator media center TVRI Eski Suyanto menyatakan, layanan dibuka selama 24 jam, wartawan dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Dikatakan bahwa fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. TVRI menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian ESDM dan DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi RAPBN 2027. Dan kesepakatan ini tentunya mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Cost recovery hulu migas ditetapkan pada kisaran 10,1 USD hingga 11,5 miliar USD. Pemerintah membuka ruang peningkatan lifting nasional. Volume BBM bersubsidi tahun 2027 disepakati sekitar 19 juta kiloliter LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metric ton. Subsidi listrik juga disepakati mencapai 113 triliun rupiah lebih dan fokus anggaran diarahkan pada infrastruktur dan program energi strategis. Informasi terupdate pendengar dapat Anda baca di portal berita kami rri.co.id.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI dengan esensi buku. Alpha Girls, the women upstairs who took on Silicon Valley's male culture and made the deals of a lifetime, merupakan sebuah karya non-fiksi yang memaparkan kisah nyata keberhasilan empat wanita luar biasa di ranah teknologi yang didominasi oleh kaum pria, yaitu Silicon Valley. Dalam buku ini, Julian Guterich menggali perjalanan hidup Magdalena Yesley, Mary Jane Elmore, Theresia Goh, dan Sonia Hull Perkins yang penuh dengan tantangan dari melawan diskriminasi gender hingga meraih kesuksesan monumental dalam karir mereka. Tema utama yang terangkum dalam buku ini adalah ketangguhan dan keberanian para wanita tersebut dalam menghadapi hambatan struktural dalam industri teknologi. Dengan tajam, buku ini menggambarkan ketidaksetaraan gender di Silicon Valley dari bagaimana keempat wanita tersebut berhasil mengatasi rintangan yang seringkali tidak ramah terhadap perempuan. Melalui karakterisasi yang mendalam, pembaca diperkenalkan pada tokoh-tokoh utama. Magdalena Yesley, seorang imigran Turki yang menjadi investor pertama di Salesforce. Mary Jane Elmore, salah satu wanita pertama di bidang modal Ventura. Theresia Goh, mitra di Excel Partners dan co-founder Aspect Ventures. Serta Sonia Hull Perkins, mitra di Menlo Ventures. Masing-masing karakter memperlihatkan inovasi, keberanian, dan ketekunan dalam dunia investasi dan modal Ventura. Alur buku ini memaparkan perjalanan empat wanita ini dari masa muda hingga mencapai puncak karir mereka. Cerita-cerita pribadi dan profesional disampaikan secara paralel, memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka memanfaatkan peluang. Dengan kaya penulisan jurnalistik yang detail dan informatif, Guthrie berhasil menghadirkan narasi yang menyentuh hati tentang perjuangan dan kemenangan para wanita. Melalui wawancara mendalam dan riset ekstensif, pembaca dihadapkan pada gambaran yang jelas tentang bagaimana keempat wanita ini mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Pesan moral yang disampaikan buku ini adalah tentang keberanian, ketekunan, dan inovasi sebagai kunci untuk mengatasi hambatan. Mereka tidak hanya mencapai kesuksesan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi generasi berikutnya. Alpha Girls menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan keberanian, serta menunjukkan bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknologi. Secara keseluruhan, Alpha Girls adalah sebuah penghargaan bagi para wanita yang berjuang dan berhasil menorehkan namanya di Silicon Valley. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat, melampaui batasan yang ada, dan mengikuti jejak para pionir yang mengubah paradigma di dunia teknologi. Perempuan tidak hanya bisa bersaing di Silicon Valley, tapi juga menjadi pemenangnya. Dari RRI, untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi pendengar terkait dengan tradisi unik perayaan tahun baru Islam di berbagai negara dunia. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, di Brunei, masyarakat menyambut satu Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk berdoa bersama. Tradisi ini melambangkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam menyambut tahun baru. Kemudian di Malaysia sendiri, tahun baru Islam dikenal sebagai Ma'al Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaannya diisi dengan ceramah agama, tilawah Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Di Mesir, masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok Sufi turut menyemarakkan perayaan melalui zikir dan pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Masyarakat di Maroko sendiri memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Tradisi ini disebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Sementara itu, pendengar, di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa. Di Jeddah, terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan suci. Berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih hikmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai penghormatan terhadap pengorbanannya. Sementara di Lebanon, tahun baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. Sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung mengikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Si BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Dan Antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas, misalnya Agriculture Bank of China, Sung Ho Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuta Pura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuta Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis, terutama yang sedang dirawat di ICU, harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD, untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuta Pura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuta Pura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil
2: persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai, lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari khusus di Pawai Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dapat

0: menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
1: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsulkan ke dokter saraf.
0: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara keseluruhan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
5: kabupaten sendiri, insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2020.

0: 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektoral insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan untuk siap saja untuk di kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, masih berada di Tan Sri Sultan Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
1: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
2: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
1: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Acarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Acarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
4: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Pekan, media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini dalam program Makassar Malam. Dan tadi sudah kami hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan untuk Anda umat Buddha dimanapun berada, seperti biasa kami hadirkan setiap Selasa malam program Mimbar Agama Buddha di RRI Makassar. Pada malam hari ini kami akan kembali bersama dengan Anda dengan topik manfaat merayakan Waisak. Dan untuk memandu Mimbar Agama Buddha kali ini juga telah hadir bersama kita di studio RRI Makassar. Host kita ada Ziva Teriadi S.I.Kom, dan juga bersama kita tentu narasumber PMD Insinyur Bumi Horas M.Pd. Beliau juga merupakan Ketua Mega Budi PC Makassar. Dan pendengar, langsung saja segera kita menyimak program Mimbar Agama Buddha dipandu oleh host Ziva Teriadi S.I.Kom. Silakan.
1: Pendengar RRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Sama saya, Ziva Teriadi, akan memandu Anda dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita pasti merayakan Hari Raya Waisak. Apalagi Hari Raya Waisak ini baru saja kita lewati beberapa minggu yang lalu. Kita melihat banyak kegiatan yang dilakukan selama perayaan Waisak. Selain kebaktian, kita juga ada meditasi, bakti sosial, hingga perayaan yang cukup meriah. Namun muncul pertanyaan yang sangat menarik nih. Apa sih sebenarnya manfaat dari merayakan perayaan Waisak? Apakah manfaatnya hanya untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha? Atau adakah manfaat lain yang lebih mendalam bagi kehidupan kita? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Romo Pandita Muda Insinyur Bumi Horas yang akan memandu kita. Selamat datang Romo. Sukihoto Namo Buddhaya.
2: Sukihoto Namo Buddhaya.
1: Baik Romo, mungkin banyak sekali umat Buddha di rumah yang mau tahu mengapa sih umat Buddha ini perlu merayakan Hari Raya Waisak. Bisa dijelaskan?
2: Iya, jadi dengan perayaan Waisak ini sebenarnya umat Buddha bisa meningkatkan keyakinannya kepada Sang Guru Agung. Ya, jadi dengan keyakinan yang tumbuh, seseorang bisa kemudian menjalankan moralitas dengan baik. Karena dengan keyakinan, maka seseorang ketika menjalankan moralitas, dia akan kukuh yakin bahwa apa yang telah mereka lakukan itu bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain. Jadi banyak manfaat dari perayaan Waisak jika kita melihat dari berbagai sisi, ya. Jadi misalnya ketika membahas Waisak ini adalah perayaan terhadap tiga peristiwa yang dialami oleh tokoh agama Buddha, yaitu Sang Buddha sendiri, maka seseorang bisa menghayati salah satu dari yang dikatakan sebagai sembilan keagungan dari seorang Sang Buddha. Nah, jadi biasanya kita umat Buddha itu ketika membaca parita di wihara itu kan selalu mengulang ada sembilan keagungan dari seorang Sang Buddha, ya. Jadi iti piso, bagawa dan seterusnya. Nah, di sini ketika seorang umat Buddha merayakan Waisak, maka mereka akan bisa merenungkan sembilan keagungan dari seorang Sang Buddha. Demikianlah Sang Bagawa yang telah mencapai kesucian atas usaha sendiri. Kemudian seorang yang mengetahui segenap alam, guru para dewa dan manusia. Kemudian yang berbahagia, pengenal segenap 31 alam kelahiran. Kemudian yang telah mencapai sama-sama Buddha atas usaha sendiri. Nah, jadi dari merenungkan sembilan makna yang ada dalam Buddha Nusati, maka keyakinan seseorang akan tumbuh seperti itu. Nah, keyakinan yang baik itu akan membuat seseorang ketika praktek, itulah praktek dengan lebih baik daripada mereka tidak punya pemahaman seperti itu.
1: Oke, jadi apa manfaat utama yang diperoleh oleh umat Buddha dalam perayaan Waisak ini selain itu?
2: Ya, jadi manfaat-manfaat lain ketika keyakinan sudah timbul, maka mereka bisa menjalankan banyak hal yang baik, ya. Jadi kita tahu bahwa prinsip yang telah diterapkan oleh Buddha yaitu tambahlah kebajikan, kurangi kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Nah, pada saat keyakinan sudah tumbuh, maka seseorang umat Buddha itu bisa menjalankan banyak hal-hal yang bermanfaat. Jadi misalnya selain menjaga kemoralan, mereka juga bisa berdana, kemudian mereka bisa berlatih meditasi, ya. Jadi biasanya pada saat perayaan Waisak itu kan ada ceramah-ceramah dhamma yang disampaikan oleh para biku atau mengulang khotbah-khotbah yang telah Sang Buddha sampaikan. Nah, pada saat itu mereka bisa memahami pesan-pesan dari Buddha, sehingga ketika mereka menjalankan kemoralan, mereka menjalankan kebajikan, mereka menjauhi keburukan, mereka menambah kebajikan, mereka bermeditasi, mereka melakukan dengan penuh pemahaman bahwa hal itu bermanfaat bagi diri mereka dan orang lain, seperti itu.
1: Oke, tapi jadinya saya muncul pertanyaan nih Romo, apakah harus saat Waisak baru kita bisa menjalani hal-hal yang tadi Romo sebutkan itu?
2: Ya, jadi sebenarnya tidak harus pada saat Waisak, ya, karena Sang Buddha membagarkan dhamma kepada kita itu adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi momentum Waisak ini sebenarnya adalah untuk refleksi, untuk mengingatkan kita bahwa kita telah beruntung kalau kita melihat sejarah kehidupan dari seorang Sang Buddha. Kita akan tahu bahwa ternyata bumi-bumi yang sudah terbentuk, hancur, yang jutaan, bahkan kalpaan, itu belum tentu ada seorang Sang Buddha yang muncul di dunia itu, ya. Nah, kita beruntung pada saat ini bumi kita yang kita huni ini sekarang disebut sebagai Badakapa, dalam arti yang ada 5 sama-sama Buddha yang muncul, dan Buddha Gautama ini sebenarnya yang keempat. Nah, bisa bertemu dengan dhamma beliau itu juga adalah satu hal yang sangat luar biasa, dan bisa terlahir sebagai manusia pada saat yang sama itu juga adalah hal yang sangat jarang terjadi. Sehingga momentum ini sebenarnya untuk membuat kita menyadari bahwa betapa beruntungnya kita telah terlahir di alam manusia, satu dari 31 alam kelahiran yang begitu begitu samsara, begitu memiliki roda penderitaan di dalamnya. Kita beruntung lahir di alam manusia, kemudian kita bisa beruntung bisa bertemu ajaran dhamma walaupun kita sendiri tidak bertemu dengan Buddha, ya. Dan kemudian kita bisa mempraktekannya, sehingga momentum Waisak ini sebenarnya adalah refleksi bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa kita jangan cuma merasa beruntung, tetapi mari mengisi sisa-sisa hidup kita yang Sang Buddha katakan itu usia manusia saat ini dalam kapa yang sekarang ini, ya, maksimal 100 tahun dan terus turun, karena moralitas manusia yang semakin hari semakin buruk. Jadi refleksi ini kita pada saat perayaan Waisak kita diingatkan terus menerus. Kenapa? Karena dalam kehidupan keseharian kita lebih sering lupa bahwa satu saat kita juga akan mengalami kematian, sama seperti 3 peristiwa yang telah dialami oleh Sang Buddha sendiri, seperti itu.
1: Baik, ini kan Waisak sudah menjadi momentum untuk kita merefleksi diri dan introspeksi diri. Tapi bagaimana ini Romo, pada saat ini kan banyak perayaan Waisak juga ditandai dengan seperti festival budaya ataupun perayaan yang sangat meriah sekali begitu. Bagaimana pendapat Romo buat para umat yang memaknai Waisak dengan perayaan-perayaan yang seperti ini?
2: Ya, jadi memang di kalangan umat sendiri itu Banyak yang ke wihara dengan berbagai macam tujuan. Jadi biasanya ada umat yang memang mereka ke wihara karena ingin datang untuk belajar dhamma, ya. Ada juga yang senang bermeditasi, ada juga yang banyak tanda kutip banyak keperluannya. Bahkan ada umat yang nanti muncul di wihara ya pada saat hari Waisak saja, seperti itu. Jadi bisa dua kali munculnya di wihara. Yang pertama waktu Waisak, yang kedua waktu mau menikah. Jadi mereka muncul pada saat itu baru kenal, oh ini namanya wihara toh, ya. Nah seperti itu. Jadi memang kecenderungan manusia itu berbeda-beda. Jadi berkembangnya zaman, orang-orang kemudian lebih tertarik dengan hinggar-bingar, rame-rame, kalau misalnya ada pementasan dan sebagainya, ya. Jadi padahal pada saat momen Waisak sebenarnya refleksi diri yang bisa muncul itu sungguh banyak. Momen Waisak itu kan sebenarnya memperingati tiga peristiwa penting. Jadi lahirnya seorang bodhisatta, ya, Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian beliau dengan berjuang sebagai manusia bisa mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Sammasambuddha. Kemudian seorang Sammasambuddha pun itu akhirnya karena masih memiliki sisa jasmani maka harus mengalami yang disebut ketidakkekalan karena adanya kelahiran. Jadi dari tiga peristiwa ini sebenarnya ketika panitia-panitia yang menyusun acara alangkah bijaksananya kalau bisa membabarkan tiga momentum ini sebagai pengingat untuk umat manusia yang merayakannya, ya. Jadi yang pertama kelahiran seorang bodhisatta itu adalah menunjukkan bahwa kita bisa terlahir sebagai manusia itu beruntung dan ketika sebagai manusia kita bisa melihat ketidakkekalan, kita bisa melihat ketidaksempurnaan dan kita bisa melihat bahwa diri ini bukanlah punya kita, ya. Maka timbullah refleksi, timbullah kesadaran di dalam diri untuk mencari kebahagiaan yang lebih tinggi. Seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Siddhartha yang meninggalkan segala hinggar-bingar kebahagiaan hedonisme duniawi yang bisa dia peroleh. Ya. Kalau zaman sekarang, masih ada enggak kira-kira manusia yang mau meninggalkan kekayaan yang begitu luar biasa, kemudian pergi mencari ketenangan spiritual lewat meditasi, ya masih ada sebenarnya, ya. Bapak ibu teman-teman mungkin bisa mengambil contoh ada satu tokoh yang luar biasa, kalau tidak salah namanya Bante Siripanyo, itu beliau ini dari Malaysia. Siapa beliau ini? Dia adalah anak pengusaha yang luar biasa, Petronas di Malaysia, ya. Jadi kalau teman-teman biasa ke Malaysia, jalan-jalan ke sana dikatakan belum ke Malaysia, kalau belum ke Petronas. Nah, Petronas ini punya anak satu, yang cowok, satu cewek. Dan dia sebenarnya ada pewaris. Tetapi sudah kalau saya tidak salah ingat, mungkin sudah lebih dari 25 tahun itu menjadi seorang biku di Thailand, ya. Dan itu beliau menguasai 6 bahasa dan begitu begitu agung ketika teman-teman bisa ketemu dan berbincang-bincang sama beliau. Nah, yang kedua sebenarnya refleksi ketika Buddha Pangeran Siddhartha berjuang menjadi seorang petapa karena cinta kasihnya kepada manusia melihat loh kok ada orang tua, orang sakit, orang mati yang ketika dia tanyakan kepada papanya bolehkah papa juga tidak menjadi tua, papa tidak menjadi sakit dan kemudian papa tidak mati. Papanya bilang enggak boleh. Nah, semua orang yang terlahirkan pasti mengalami ini. Sehingga beliau karena cinta yang luar biasa berusaha mencari obat bagi umat manusia. Jadi bukan cuma buat papanya, bukan buat cuma dirinya tetapi untuk semua manusia. Nah, Ketika beliau menjadi petapa, kemudian menjadi sama-sama Buddha, berjuang 6 tahun, di sini sebenarnya ada refleksi bahwa semua makhluk hidup bisa menjadi lebih berharga bila mereka memperjuangkan. Memperjuangkan apa? Inilah jalan mulia berunsur 8 yang telah beliau sampaikan kepada kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi benar. Nah, ketika 8 hal ini bisa dipraktekkan, maka makhluk itu bisa menjadi seperti beliau. Sama seperti contoh-contoh murid-murid beliau yang ketika beliau setelah menjadi Buddha, 4-5 tahun itu beliau mengajar. Dan banyak makhluk di alam manusia yang apakah dia perumah tangga ataukah dia menjadi seorang biku di alam dewa, di alam Brahma, semua mencapai kesucian sama seperti yang beliau capai. Jadi mungkin sama seperti ada chef yang pintar kemudian mengajari Seva bikin pisang goreng. Kalau Seva bisa bikin pisang goreng berarti resepnya betul, berarti gurunya itu memang capable ya. Dan sebagai seorang yang bisa membuat pisang goreng, bisa akhirnya tahu bahwa sang guru ini luar biasa. Kenapa? Karena bisa memperoleh hasil yang sama seperti ketika mengikuti resepnya. Jadi Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sungguh luar biasa, bisa berjuang, bukan makhluk-makhluk yang tidak berdaya, tetapi mereka bisa berjuang. Dengan pemahaman benar, ketika pandangan benar muncul, maka mereka akan menghargai kekuatan sebagai seorang manusia, sehingga mau mulai praktek. Nah, bagaimana praktek? Ya itu, siapapun Sang Buddha mengatakan, siapapun yang ketika mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, maka dia akan memperoleh manfaat dan bisa menembus akhir dari kematian. Dan pesan ketiga sebenarnya yang Sang Buddha sampaikan adalah ketika terlahirkan maka makhluk akan pasti mengalami kematian. Dan itu sudah beliau ajarkan sama seperti ketika murid-muridnya bisa melihat atau bisa berkunjung ke alam dewa, bisa berkunjung ke alam Brahma, rupa Brahma, rupa Brahma. Akhirnya mereka tahu bahwa dilahirkan di alam dewa pun yang begitu bahagia, luar biasa. Yang Sang Buddha gambarkan ketika satu umat bertanya, bagaimana kebahagiaan di alam surga, di alam dewa? Sang Buddha mengatakan, kalau cari kalian kebahagiaan yang paling luar biasa yang kalian alami di alam manusia, di alam surga itu dibandingkan alam manusia itu seperti satu butir debu, dan di alam surga itu seperti satu pegunungan yang begitu besar. Ya, tapi Sang Buddha tidak mengatakan tujuan akhir umat Buddha itu seperti itu. Kenapa? Karena terlahir di alam dewa, bahkan rupa Brahma yang lebih bahagia pun, bahkan rupa Brahma yang ketika bumi ini hancur berkali-kali, terbentuk, hancur lagi, terbentuk lagi, dia masih hidup. Sang Buddha mengatakan, ketika terlahirkan, maka akan ada sakit, tua, dan mati. Nah, itulah sebenarnya refleksi yang ketiga. Bisa kita ambil bahwa ketika terlahirkan, maka kematian itu pasti mendatangi. Sehingga Sang Buddha mengajak orang-orang untuk mengakhiri penderitaan lewat tidak terlahirkan. Dan itu telah dialami oleh manusia-manusia agung lainnya yang kita kenal sebagai arahat, yang bisa saja berasal dari manusia, dewa, dan Brahma. Dan dari tiga hal inilah sebenarnya Sang Buddha menitip pesan kepada kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan harusnya pada saat perayaan Waisak itu kita bisa memberikan penghormatan kepada Sang Guru Agung. Yang Sang Buddha katakan, penghormatan yang tertinggi bukanlah dalam bentuk kita memberikan puja, kita bernamaskara, kita memberi hormat, kita sujud, bukan. Tapi Sang Buddha mengatakan, penghormatan tertinggi kepada saya adalah ketika kalian mempraktikkan dhamma dan bisa menembus akhir dari penderitaan seperti yang telah Buddha ajarkan. Nah, sehingga panitia-panitia yang menjalankan perayaan Waisak sebenarnya bisa mengambil poin-poin ini untuk juga menyampaikan pesan-pesan dari Buddha, walaupun dalam bentuk yang mungkin lebih digemari masyarakat zaman ini, ya. Jadi lebih fleksibel, tetapi tetap tidak keluar dari pesan-pesan universal sebenarnya yang disampaikan oleh Buddha, seperti itu.
1: Oke, Romo, berarti memang sebaiknya kalau perayaan hari-hari Raya Waisak itu betul-betul kita harus memaknai
2: ya, betul.
1: Dengan cara seperti itu ya, walaupun dikemas dengan cara seperti ala-ala anak zaman sekarang
2: ya.
1: Tapi kan sebenarnya memang agak sulit ya, Romo, kalau di zaman sekarang kita memang bisa merenungkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, seperti bagaimana kita lahir, tua, sakit, dan mati. Tapi bagaimana ya di zaman sekarang itu, apalagi kan kayak anak-anak Gen Z sekarang itu kayak kita tuh masih selalu melekat.
2: Betul.
1: Dan kayak yang hiburan-hiburan itu betul-betul sangat, ya mau gimana lagi, kayak inilah hiburan kita seperti itu, karena kita kan sudah capek juga dengan kehidupan sehari-hari, jadi hiburan itu sebagai kayak penenang aja buat kita gitu. Memang betul. Kayaknya tantangannya lebih sulit ya di dunia modern, tapi ya perayaan Waisak ini menjadi salah satu hal yang buat kita bisa tetap juga merenungi hal-hal bajik dari Sang Buddha begitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Betul
1: sekali. Oke. Mungkin saya juga lagi ada pertanyaan lagi nih, Romo. Ini kan perayaan Waisak yang lalu seperti yang di Borobudur kan juga sangat meriah sekali ya. Saya dengar itu juga ada para biku yang jalan kaki dari Thailand ya kalau enggak salah ya.
2: Tudong ya.
1: Iya, itu bagaimana itu? Kenapa mereka melakukan perjalanan seperti itu? Apakah maknanya, adakah makna tersendirinya kenapa mereka sampai harus berjalan sejauh itu tanpa tanpa menggunakan kendaraan mungkin ya? Mungkin kendaraan cuma untuk melintasi laut ya. Kalau jalannya di darat itu mereka berjalan kaki, betul-betul berjalan kaki untuk merayakan perayaan Waisak. Apa sih maknanya ini, Romo?
2: Iya. Jadi kalau yang saya tangkap dari hal-hal yang dilakukan oleh para biku Tudong, ya Tudong itu mereka berjalan kaki dari negara asalnya banyak ya, kemudian berkunjung sampai di satu titik terakhir. Yang saya tangkap sebenarnya adalah pesan universal bahwa ketika terlahirkan menjadi manusia, mulailah untuk melangkah bahkan dengan satu langkah kecil. Ya, jadi memang tujuan akhir umat Buddha itu sebenarnya adalah tidak terlahirkan. Tetapi semuanya itu tidak akan mudah dicapai. Kenapa? Karena itu perlu perjuangan. Dan Sang Buddha bukan seorang juru selamat yang lahir kemudian akan menyelamatkan umatnya. Ya, tidak. Ketika beliau wafat, beliau mengatakan, Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Artinya segala yang berkondisi itu tidak kekal. Berjuanglah kalian dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Sang Buddha memberikan dorongan kepada kita untuk bisa berjuang, untuk bisa berjuang dengan kondisi kita masing-masing yang pasti berbeda-beda, begitu. Tetapi satu hal yang sama di sini adalah setiap perjuangan itu dimulai dengan satu langkah yang kecil. Kita mau melangkah enggak? Kita mau merubah enggak? Kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik enggak? Kita mau enggak menjalankan hal-hal sederhana seperti lima kemoralang, ya? Mau enggak kita di dalam lima kemoralang itu ada menumbuhkan cinta kasih dengan tidak membunuh. Yang kedua itu berusaha untuk jujur atau memegang kejujuran, kebenaran ketika misalnya kita berbisnis atau bermata pencarian, mau enggak bertahan dengan bermata pencarian yang benar. Nah, hal-hal ini kan semakin sulit di zaman sekarang. Kenapa? Karena orang untuk memperkaya diri itu akan menghalalkan segala cara.
1: Betul.
2: Gitu, ya. Mereka akan melihat bahwa orang-orang jujur itu akan tersingkir dan susah untuk eksis. Padahal sebenarnya mereka belum pernah ketemu bagaimana bahagianya orang-orang yang jujur, memegang kebenaran, kemudian mereka bisa memiliki harta yang juga mereka nikmati dengan rasa bahagia. Yang Sang Buddha katakan ada empat kebahagiaan sebagai perumah tangga. Satu, memiliki harta. Dua, bisa menggunakan harta tersebut. Tiga, tidak punya utang. Dan yang keempat, kebahagiaan karena memiliki moralitas. Sang Buddha mengatakan tiga kebahagiaan pertama, punya harta, bisa menggunakan harta tersebut, kemudian tidak punya utang, itu dijumlah tidak 1/16 dari kebahagiaan karena memiliki moralitas. Dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman yang berusaha mempertahankan moralitas, terutama sila kedua dan sila keempat, tidak berbohong ya, itu ketika memiliki harta itu berbahagia dengan harta tersebut. Teman-teman tidak perlu takut satu waktu diciduk sama KPK ya, atau didatangi polisi, atau didatangi petugas negara yang ternyata mendapatkan kita itu melanggar aturan-aturan negara ya. Kemudian sila ketiga, bagaimana sepasang suami istri itu bisa saling menghargai dalam bentuk suami itu sadara santuti, artinya puas dengan satu istri, dan si istri itu patiwati, setia dengan satu suami ya. Jadi dengan sila pertama tidak membunuh, cinta kasih dikembangkan, sila kedua tidak mengambil barang yang tidak diberikan, mata pencaharian benar itu diperjuangkan, kemudian puas dengan satu pasangan, setia dengan satu pasangan, sila ketiga seseorang pertahankan, kemudian berkata benar, tidak berbohong. Sang Buddha puji sebagai satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terbiasa berbohong untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, maka Sang Buddha katakan tidak ada kejahatan yang tidak dapat dia lakukan ya. Jadi semua kejahatan itu menjadi biasa ketika seseorang bisa berbohong. Dan yang terakhir, ketika seseorang bisa menjaga moralitas dengan tidak melakukan mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, maka dia akan menjaga dirinya hadir, waspada, sati, sadar setiap waktu, sehingga lima kemoralan ini bisa dipraktikkan dengan baik. Nah, inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memberi penghormatan kepada Sang Guru Agung dengan cara yang paling tinggi, yaitu melaksanakan ajaran-ajaran kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berlaku universal, bahkan sebelum orang-orang mengenal Sang Buddha, sebelum orang-orang menjadi pemeluk agama Buddha. Bahkan orang-orang purba zaman dulu pun, kemana mereka pergi? Karena mereka menjalankan kebajikan ataupun keburukan sesuai dengan apa yang telah mereka tanam jauh sebelum adanya agama-agama. Seperti itu, Siva.
1: Oke, baik Romo, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin yang untuk kesimpulan sebagai yang terakhir, pesan apa yang Romo ingin sampaikan kepada para pendengar di rumah agar manfaat Waisak dapat terus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bukan hanya saat perayaan berlangsung?
2: Ya, jadi satu hal yang Sang Buddha telah memberikan contoh kepada kita, mari mengisi kehidupan kita yang tidak panjang ini dengan berani melangkah satu langkah kecil mempraktikkan kemoralan sebagai hal yang dipuji oleh sama Sang Buddha sendiri. Karena dengan mempraktikkan kemoralan, maka seseorang akan berbahagia di kehidupan ini, dia juga akan berbahagia di kehidupan yang akan datang. Dan dengan kemoralan yang pada saatnya nanti dikatakan kemoralan yang wisudi atau kemoralan yang betul-betul bersih, maka itu adalah landasan seseorang bisa mencapai apa yang seperti Sang Buddha telah memberikan contoh dan juga kepada murid-muridnya. Jadi mari kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan memberikan penghormatan tertinggi kepada Buddha dengan praktek dhamma dalam keseharian. Demikian, terima kasih Seva.
1: Oke, pendengar RRI yang berbahagia, semoga perbincangan hari ini mengingatkan kita bahwa Waisak bukan sekedar perayaan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada akhirnya penghormatan terbaik kepada Buddha adalah dengan mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sefati Riyadi, pamit undur diri, sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha di hari berikutnya.
0: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada host kita malam hari ini, Zeva Triadi SIKOM, yang telah memandu program Mimbar Agama Buddha, dan juga terima kasih untuk Romo, PMD Insinyur Bumi Horas MPD, beliau juga merupakan Ketua Gema Budi PC Makassar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali tayangan ulang siaran malam hari ini, bisa menyaksikannya, tayangan ulangnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar, dan jangan lewatkan tentunya program Mimbar Agama Buddha hadir kembali setiap hari Selasa pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih Romo, terima kasih Ziva dan juga pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: satu tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak! Kak Mala!
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.

0: Kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya, Kak. Kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak. Mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya, Kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Enggak Pak, cuman mie goreng.
1: Enggak apa-apa, buatanmu pasti enak.
0: Iya, Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah, Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang, keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang, kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini, kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batu.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
0: Asyik. Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun dibalik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

mengapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah

0: Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Megahertz 104.4 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Mifta dari koordinator divisi ISO. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi ini setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Sehat.
0: Makasih banyak lo udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasnya ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
2: Perkenalkan, nama aku Fakih. Fakih dia telah nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
0: Keren ya. Banget nih anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lainnya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
2: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
0: Boleh.
2: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Iya, mungkin seperti itu kurang lebih. Di mana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau gak salah. Iya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurus sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif kuas kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
0: Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan kuas kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman kuas saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya, boleh diingat dulu, gak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh. Ke Bara dulu deh.
1: Ya.
0: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan, masih dari UNM juga.
1: Masih.
0: Tapi bukan anak anak psikologi.
1: Iya.
0: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia?
1: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu kuas. Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di kuas untuk pada saat sekarang ini. Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka yang malas bergerak buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih mau ngomong sama kuas gitu. Ya, then saya kembalilah ke kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayaknya kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
2: pantai sekitar Akarena mungkin
1: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga di situ juga kita buat apa namanya ADRT baru, penyegaran
0: restructure
1: seperti itu.
0: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri, tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
1: Aku sadar.
0: Oke.
1: Aku sadar.
2: Gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena pertama itu agak susah banget karena orangnya udah pada bubar gitu.
0: Yep.
2: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Mm-hmm. Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi, mm-hmm, yang dulu bukan anak KUAS. Mm-hmm. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Mm-hmm. Yeah. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu, okay, biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Mm-hmm. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
0: Yeah. Ah, oke, okay. Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
2: Iya, yeah, betul. Yeah,
0: ngejak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
2: Mm-hmm. Betul.
0: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah. Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia? Ya?
3: Kalau yang saya sendiri sih kak, beda dengan kakak Fakih dan kak Bara, itu saya bukan anggota lama.
0: Oh, justru yeah, justru baru.
3: Yeah.
0: Fix Anda dihipnotis.
3: tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, uh-uh, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di, mm-hmm, Burung Bulo di Goa.
0: Oh iya. Yeah.
3: Di situ saya merasa bahwa kegiatan itu cocok dengan saya, mm-hmm, dan rasanya pengen banget ikut lagi. Mm-hmm. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu.
0: Okay.
3: Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
0: Oh gitu. Ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
3: Ya.
0: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
2: Iya.
0: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali ini Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
2: Oke, kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
0: Halo Eci, diceritai kok.
2: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak. Kayak gitu.
0: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
2: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
0: 30 orang?
2: Iya.
0: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
2: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
0: Kertas?
2: Yes.
0: Ada KUAS, ada kertas.
2: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
0: oke. Okay.
2: Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
0: Oh. Yeah. Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bersama Irfan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya, teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya, kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya. Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Okay. Setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya.
0: Boleh sembah, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana. Iya.
0: Oke.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi nggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus. Di situ kita apa namanya? Entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itulah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely, wow. Oke, yes. Oke. Okay,
1: okay. Yang yang periode sebelumnya itu nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah, udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi sel itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini, itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya.
0: Okay.
3: Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Okay.
3: Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
2: Iya.
0: Banyak makan ikan kayak.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari, bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang langsung mau digendong gitu, langsung lompat gendong.
0: Diterkam dong.
2: Mereka di situ anu kak.
0: Makanan segar.
3: Mereka love language-nya physical attack.
2: Jadi mereka bakalan peluk. dipeluk atau minta digendong apa segala macam.
0: Wah, seru banget.
3: Iya. Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Iya. Kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Iya. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar, kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Okay. Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Fakih?
1: Okay, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan ya baru.
0: Iya, baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
0: Iya. Yeah,
1: okay. Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Makassar nih, karena kan kita lokasi ini Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini. Saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Oke deh, pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Saya Irsan Saputra bersama dengan teman-teman Kuasa ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras.

0: dan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang

setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, jumpa lagi malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sampai pukul 23 malam nanti kami akan temani Anda di ruang rindu. Jadi silakan yang ingin bergabung malam hari ini, mau request lagu, boleh kita tunggu di 0821 3333 9440 ya. Jadi silakan pendengar yang ingin bergabung 0821 3333 9440. Anda yang ingin dengarkan, ada lagunya Kirei Terlalu, ada Peter Pan Menunggumu, ada Dilema dari Intan, ada Dewi Sandra Kapan Lagi Bilang I Love You, ada Dikta Tak Mungkin Ku Melepasmu. Kita langsung terima telepon yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ruang rindu.
1: Ruang rindu. Mori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Istrinya Pak Kim, Andi Anissa.
0: Andi Anissa.
1: Iya.
0: Andi Anissa. Alhamdulillah sehat. Semoga kita apa juga sehat.
1: Sehat. Iya, sehat. Iya. Kebataing, sehat.
0: Sehat ya.
1: Dingin-dingin empuk, iya.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagu Dikta.
0: Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu. Nanti kita putarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Buat Dimas, Fadil, Rizka, Putri, Puan Gato, Noalam, Bobby, Pak Yusuf, Pak Tusewan Sul, Sapa Ulia, Anto, semuanya selamat malam. Pesannya buat Pak Kimku, selamat istirahat. Buat Mas Idam, selamat tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Andi Anissa yang ada di Bantaeng. Saya terima penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu Sumiati, bisa dengar suara di studio? Halo, Bu Sumiati. Bu Sumi.
2: Iya, apa kabar?
0: Iya.
2: Apa kabar, Bu Ngidang?
0: Alhamdulillah sehat. Suara di studio bisa didengarkan?
2: Sebentar, cari dulu.
3: Ya, ganti-gantian suaranya.
2: Halo?
0: Iya.
2: Oke,
0: lewat dengarnya lewat handphone saja ya, Bu Sumi ya. Gak usah sudah lewat radio. Oke.
2: Oke.
0: Kita punya beberapa lagu malam hari ini, ada Kirei dengan Terlalu, Menunggumu dari Peter Pan. Terlalu dari Kirei. Kirim salam buat siapa, Bu Sumi?
2: Buat penelpon pertama sampai Anissa tadi.

0: Waalaikumsalam.
1: Aku baru bagi itu memori lewat lagu Puan Datu di Cinta.
0: Tadi Puang Datu lewat WhatsApp langsung beralih ke telepon biasa Puang Datu ya?
1: Karena masuk di lukmu itu.
0: Oke. Puang Datu mau dengar lagu apa malam hari ini di Ruang Rindu? Saya punya dikta. Kire terlalu. Kirim salam Ki Puang Datu buat siapa?
1: Kirim salam buat Pak Duda Desewa. Sudah masuk Pak Duda Desewa?
0: Belum, tapi sehat mitawa beliau.
1: Ki Pak Duda Desewa sudah sehat-sehat kayaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Ada juga Bobby, Uli Ape, ada Erik di Makassar, ada Andi di Sompeng, yeah. Pak Gapur, Tika di Sabang, ada tadi Andi Anissa, bersama Pak Hakim, ada Ina di Selayar, Arpa Rama, SD Nompo, Dimas, Yuda, Mbak Lupus di Mari-Mari, Amayani Tasmung, Pemina Nur, Papa Panjaitan Patikawa, Wahidah Matawati, Anas Kawelo, ada Amri Kalimantan, Sakri di Pondre, Asri di Wotu, Pak Raring, Cinta DMU, Liape, siapa lagi? Semuanya nuranam juga. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Makassar lagi, ada Sri Sinta di sana. Halo, assalamualaikum Sri Sinta.
2: Waalaikumsalam. Apa?
0: Ruang Rindu.
2: Apa Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
2: Halo Kedang.
0: Iya, kita dengar suara di studio.
2: Iya, dengar.
0: Baik. Oke, Moki dengar lagu apa malam hari ini? Ada dikta tak mungkin ku melepasmu, terlalu dari Kire, menunggumu dari Peter Pan, Dewi Sandra kapan lagi bilang I love you.
2: Terlalu.
0: Terlalu dari Kire. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Jadi Puang Datu, halo Puang Datu, bertemu Sri Pusitanya, selalu ada siapa tadi yang pertama itu?
0: Siapa yang pertama? Oh, Anissa.
2: Iya, Ibu Anissa. Yang palingnya ada Ama, ada Uki, ada Karusian Yasir, Samsya Maisa, Roma Mario, terus ada Pak Budi, terus ada Arfa di Selayar, Ian Enggawan, Uli Ape, Tantri, Ama Biani, Nurmina Emnur, Bunda Sofi, Kaina Kita Laras, Sistem Prahara, terus ada Bang Adi Dayat, Wahidah Matawati, Mbak Larasati, Dimas, Pak Arjuna, terus Mbak Cita, Bebe Nopo, semoga sehat selalu nih, Riko, Desirat, dan semua-semua yang lagi ngomong, Opa Din, Mungkin Mara Opa Din. Dan semuanya yang lagi monitor, Pak Radin juga. Dan semuanya nih, selamat malam, selamat istirahat.
0: Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Ruang Rindu, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu, Luwu Timur.
3: Betul sekali.
0: Mau kita dengar lagu apa Asri?
3: Peter Pan.
0: Peter Pan, menunggumu. Kirim salam buat siapa?
3: Ya, kirim salam. Yang baru lewat ada siapa? Sri Jinta.
0: Iya.
3: Ada Rahmat Yani Tasmin.
0: Iya.
3: Ada Pak Dula Sewan. Ada Nurmina Enur.
0: Iya.
3: Minta Sofi di Pau-Pau. Ina Krista Lara. Samsya Maisar.
0: Iya.
3: Dana Yasir. Ada Tantri di Pare bersama Hesti. Ada Uki di Daya. Ada Pemudati di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opadi.
0: Iya.
3: Ada siapa lagi? Buat Bobby di Polman. Ada Layasari juga di sana. Ada Pak Hendro, ada Bang Sidan, ada Aulia di Andrekang, Tika di Sabang bersama Yuda, Pak Lukus di Mari-Mari, buat Nurintan di Takalar, buat semua-semuanya tempat terkecuali.
0: Iya.

0: Demidam, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pendengar lainnya yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Lagi Arfa Selayar.
1: Arfa di Selayar. Mau dengar lagu apa, Arfa?
2: Rindu lagu
1: Memori lewat lagu.
2: Peter Pan
1: menunggumu. Oke, nanti kita putarkan, Arfa ya. Kirim salam Ki buat siapa, Arfa?
2: Siapa dulu yang pertama bergabung di Anissa bersama Pak Hakim.
1: Iya. Yeah.
2: Juga pendata, terima kasih apanya. Sekali lagi yang cinta di MU.
1: Iya. Yeah.
2: Terima kasih. Wah, Astridio tuh Pak Lupus di Marmare. Yuda dan Tika di Sabang.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juga Aldi di Aldi Hidayat. Pak Mayami di Tasmon, bersama Nur Amina, juga Ibu Rosdiana Yasir di Maros, Ulandari di Blukumba, juga ada Putra Kelana, ada Putra Babau sama Alfira, Pak Samad dengan Erni, juga ada Melati di sana, Isan dan Andira, yang lagi tahu Pak Belasewan sama Bunda Sopi,
1: yeah.
2: Juga Junedi di Nuri Baru, ada Pak Gapur, Tantri Parpar bersama Sti sama Ira di Majene. Buat Pak Idam, lanjut dan hati-hati kalau pulang Bang Idam.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Arfa di Selayar. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu. Ruang rindu. Halo. Sudah. Iya. Dari siapa Ki, di mana?
3: Gafur Manjaling.
1: Gafur di Manjaling. Mau dengar lagu apa, Gafur?
3: Ikutan lagu ini.
1: Ikutan ada Tak Mungkin Ku Melepasmu, Dikta, Terlalu Kirei, Menunggumu, Peter Pan. Mau yang mana? Dipilih.
3: Peter Pan
1: ya. Kirim salam buat siapa?
3: Yang berlewat ke Arfa di Selayar. Abla Sewang Pesan 17, Bobby di Polman, Uki di Daya, Rusnya Yasir, Santri Pare, Hesti di Pare juga, Hesti Nompo, Pak Lupus Mari-Mari, Puan Dacuk di Pindrang, semua-semuanya Bungira. Lanjut tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling. Kita ke penelpon selanjutnya. Ada Dimas di Goa.
4: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dimas.
4: Iya.
1: Mau dengar lagu apa, kabar? Ki? Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Semoga Dimas juga sakit ya.
4: Amin. Lagu apa yang belum di request?
1: Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Ada Dilema dari Intan, Menunggumu Peter Pan, Terlalu Kirei, Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta. Mungkin yang mana?
4: Menunggumu.
1: Menunggumu dari Peter Pan. Oke, nanti kita putarkan. Kirim salam buat siapa, Ki Dimas?
4: Kirim salam yang pertama Bunda Sofi, Pak Belasewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti,
1: yeah.
4: Parjuna, Pak Bobby, Pak Lupus, Bunda Anissa, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Hida, Sinta Demiu, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Ama, Pak Rustan, Kak Yan Hendrawan, Andi Putri, terus Bang Ali, Pendatu, Lesari Aulia, Asri Diwotu, siapa lagi ya, Kak Zul, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Oke, ke dalam
1: terima tugas. Terima kasih Dimas. Selamat.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dimas, saya ke penelpon selanjutnya ada dari Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Idam.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Kayak nih mau dengar lagu apa malam hari ini?
5: Peter Pan.
1: Peter Pan, menunggumu. Oke. Okay.
5: Iya.
1: Kirim salam sih buat siapa?
5: Iya, baru lewat ada Dimas, Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, Asar Ribone, Sri Sinta, Rosdiana Yasir, Yang Indrawa, Muna Ganing,
1: yeah.
5: Waidah Martawati, ada Ama, ada Arta di Selayar, Tantri sama Istri, Puan Datu, ada Putri, ada Bunda Sopi, Tantri sama Istri, ada Uki, dan semua-semuanya, Bung Idam.
1: Yeah. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Sama-sama. Dari Uki di Daya Makassar. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Moki kirim request lagu apa malam hari ini? Saya ada Dikta, tak mungkin aku melepasmu. Kirei, terlalu.
6: Iya.
1: Kirim salam Ki buat siapa?
6: Yang baru lewat ada Kak Yani Tasmun, ada Kak Nurmina M. Nur, ada Puan Datu, ada Pak Asri, Pak Gapur, ada Sri Sinta, Ibu Sumi juga di Sudiang, ada Mbak Tantri, ada Hesti, Tika, ada Bogel, Dimas, Wahida Martawati, Bunda Sofi, ada Samsya Mesar, Rian Hindrawan, Rosdiana Yasir, Mayang Putri Bone, Tante Hasna, Darah Biru, Anca sama Ana, buat Andi Anissa juga, ada Pak Asri, Pak Aldi, ada Arfa juga di Selayar, ada Tipangkep, Uli Ape, Denompo, Alma Mahrita, dan semua-semuanya Mian lagi monitor. Buat Ade Ida, makasih.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya dari Arjuna di Antang, Makassar. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
7: Lewat lagu.
1: Ruang rindu.
7: Ruang rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita punya
7: lagu yang pertama saja Bung Idam.
1: Apa itu? Yang pertama
7: Dewi Sandra ya.
1: Dewi Sandra. Bukan. Oh, Dewi Sandra yang kita itu mau. Oke, nanti putarkan ya, yang Dewi Sandra. Kirim salam buat siapa?
7: Ya, ya. Yang baru lewat Kak Uki, nama ini Tasmun di Sopen, terus Bunda Sobi di BTM Popau, ini hasil di Maros, Dimas di Pau Langit, terus Pak Lubus di Mari-Mari, Pika di Saban, Anwar di Kemala, terus Pak Bulas Sewan di Pasal 17, terus Anissa di Bantai, Asri Wotu, terus siapa lagi nih yang di Bone, Maya di Bone, terus Ibu Chandra di Maros, Wahida di Todok Bulih, dan semua-semuanya Bung Idam. Buat kita lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arjuna sudah bergabung malam hari ini. Dan kita ke penelpon selanjutnya ada dari Layasari. Halo, assalamualaikum Layasari. Halo Layasari.
8: Lagu, halo.
1: Halo.
8: Ya, halo Kak Ida.
1: Ruang rindu.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Layasari malam hari ini sehat kabarnya? Ya. Layasari juga sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Layasari mau dengar lagu apa dengar lagu apa Ki?
8: Lagunya apa ya, belum terputar Kak Idam.
1: Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta, Menunggumu dari Peter Pan, Terlalu dari Kirei.
8: Ya, Menunggumu dari Peter Pan.
1: Menunggumu dari Peter Pan. Oke, mau kirim salam buat siapa?
8: Ya. Kirim salam, ada Buta Sofi, ada Kak Alma, ada Kak Vika, ada Kak Bobi, ada Kak Anto di Andrekan sana, ada Pak Arjuna, ada siapa lagi ya? Semuanya nih, tanpa taraka cari. Buat Kakak Idem, sampai saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Layasari yang ada di Polman. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Idam.
1: Iya, dari siapa Ki, di mana?
9: Indah di Sopeng Kak.
1: Indah di Sopeng.
9: Iya, selamat tahun baru Islam Kak Idam.
1: Selamat tahun baru.
9: Hijri atau 2026 Masehi.
1: Islam. Berapa Hijri ya?
9: 1448.
1: 1448 Hijri ya.
9: Iya.
1: Oke, okay. Indah, mau Ki dengar lagu apa malam hari ini, Indah?
9: Satu tadi, ku dengar, bisa diulang
1: Kak? Kapan Lagi Bilang I Love You dari Dewi Sandra, Tak Mungkin Ku Melepasmu, Dikta, Menunggumu, Peter Pan, Terlalu Kirei.
9: Terlalu.
1: Terlalu. Kirim salam buat siapa, Indah?
9: Kirim salam buat semua saja, Kak, pendengarnya hari persatu tanpa terkecuali. Siapanya selalu walan semua, semoga saya selalu. Dan buah Kak Idang, selamat bertuah saya selalu Kak, dan sukses terus. Makasih Kak, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah sudah bergabung juga malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Ada Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu, juga ada Peter Pan, Menunggumu.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung, buat yang sudah request lagu, terima kasih untuk partisipasi tak malam hari ini, yang sudah kirim-kirim salam juga terima kasih. Tadi ada beberapa penelpon yang sudah request ya lagunya Peter Pan Menunggumu, sudah kita putarkan Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta featuring Andina. Dan sudah ada penelpon lagi, kita langsung terima. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dari Tantri di Parepare ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Ki?
1: Lagunya apa ya?
0: Yang ada tuh Kapan Lagi Bilang I Love You dari Dewi Sandra, Terlalu Lama dari Kirei, Dilema dari Intan.
1: Dilema. Iya.
0: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
1: Kirim salam buat tadi ada siapa ya?
0: Siapa
1: ada
0: ya?
1: Ada Sri Sinta di NU, ada Pak Asli di Woto, ada Pak Ahmad Yani Tasmo, ada Dimas.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Abdullah Sewam, Pak Dapur, ada Bang Anwar, ada Bunda Sopi, ada Tika, terus ada Hesti juga, terus lagunya juga buat Ibu Nur, siapa itu?
0: Nur siapa?
1: Ibu Nur, terus ada Ibu Samsia Mahesar, Ama, Bini Grogot sana, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke,
0: terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya, ada dari Hesti di Parepare. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kai.
0: Halo, Hesti. Suara tak terputus, putus.
2: Iya, lo Kaidan.
0: Ah, oke. Okay. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini, Hesti? Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, ada Kirei, Terlalu, ada Intan, Dilema.
2: Lagunya yang pertama tadi sih.
0: Lagunya yang pertama. Oke, Dewi Sandra ya.
2: Iya.
0: Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Lagunya buat Ahmad Yani Tasmo, Baren Normina. Ada Tantri Tari, terima kasih datang Kak Tantri. Apakah masih ada di Parepare? Terima kasih. Buat Kak Dapur, ada siapa lagi di? Buat Dimas, ada Uki. Halo Kak.
0: Siapa lagi?
2: Ada Tika di Saban. Buat Asri di Woto, buat Bobby juga, buat semuanya nih Kaidan.
0: Iya.
2: Buat Kaidan, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung juga Hesti di Parepare malam hari ini ya. Dan untuk pendengar yang lagi monitor malam hari ini, semoga menyenangkan tentunya ya suasana istirahat malam hari ini. Dan saya masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 33 339 440 ya. Anda yang mendengarkan dari Makassar, di semoga malam hari ini menikmati suasana malam sambil mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sudah berpartisipasi di Pro 1 RRI Makassar ya. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung di 0821 33 339 440. 0. Saya ke tempatnya Alif Nurdin. Halo, assalamualaikum. Alif Nurdin. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Alif di Majene.
0: Alif di Majene. Oh, yang tadi sempat WA ya, ya di sempat WA tadi di Pro 1 ya.
3: Ada gempa di Palu.
0: Oh, gempa di Palu dan terasa katanya di Majene ya.
3: Terasa.
0: Tapi gimana tadi waktu gempa yang terjadi di Palu?
3: Pusing.
0: Di Majene sempat
3: pusing saya. Kok yang itu kan keras kan gempanya.
0: Keras tadi ya. Tapi alhamdulillah gimana kondisinya?
3: Aman, aman.
0: Aman ya. Di Majene. Oke, terima kasih infonya. Alif, mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
3: Lagu apa yang ada kah?
0: Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Terlalu dari Kire, Intan Dilema.
3: Intan Dilema mau?
0: Dilema, Dik. Kirim salam Ki buat siapa?
3: Bukan aku yang di Makassar, kapan di wisudanya? Bukan nanti ke Makassar ini, Kak Dem. Bukan nanti ini ke Makassar ini.
0: Wisuda ya, keluarga.
3: Wisuda.
0: Siap.
3: Itu aja.
0: Iya, makasih banyak Alif. Ditunggu besok-besok ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Alif di Majene, terima kasih sudah bergabung dan tadi menginformasikan pendengar dan memang dari informasi yang dirilis BMKG pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 ya, terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, pendengar, dengan dan ini BMKG juga melaporkan bahwa guncangan dirasakan sangat kuat di Palu dan sekitarnya dan tercatat ada 9 gempa susulan ya. Selain itu terdapat laporan kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas umum di Palu serta wilayah sekitarnya. Dan itu dia pendengar, sudah kami hadirkan ya informasinya untuk Anda. Nah, bahkan tadi pendengar kita Alif yang ada di Majene menginformasikan juga terasa guncangannya sampai kemudian ke Majene, Sulawesi Barat. Terima kasih Alif untuk informasi yang disampaikan malam hari ini. Dan pendengar, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu tentunya ya. Yang mau request lagu masih boleh di 082133339440. Dan saya juga mau menyapa nih untuk Anda pendengar RRI Makassar yang lagi monitor malam hari ini ya. Bukan hanya di Makassar tentunya, tetapi pendengar RRI hampir di seluruh Sulawesi Selatan. Dan untuk Anda yang ada di Goa, Takalar, pendengar yang saat ini mendengarkan di Jene Ponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Sopeng, Baru, Pangkep, Maros, Parepare, Pindrang, Sidrap, Endrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Selayar, dan buat Anda yang mendengarkan di luar wilayah Sulawesi Selatan juga selamat malam saja ya. Kami akan putarkan lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Terus juga ada Terlalu dari Kire, nanti kita akan putarkan. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Terputus ya, boleh dicoba kembali di 082133339440. Saya ke Wahidah Ansar. Di mana lagi tuh Wahidah Ansar? Halo, assalamualaikum. Tokdopuli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, Kak Wahidah Ansar di Tokdopuli, di
2: Iya, sudah pulih.
0: Oke, okay. Mungkin dengar lagu apa? Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Terlalu Kire, Intan, Dilema.
2: Dilema.
0: Dilema. Oke, okay, nanti diputarkan. Iya. Kirim salam buat siapa?
2: Tadi ada Dimas, ada Pak Arjuna, terus yeah, ada Kak Uki,
0: yeah,
2: Kayan Itas bersama Kak Nurmina, ada Kak Uki AP, ada Pong Datu, Pak Budi, yeah, Pak Aldi, terus Kak Rosjanaya, Sirka Samsia, dan semua fans ini deh, tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Wahida Ansar yang ada di Makassar. Baiklah pendengar, kita nikmati dulu lagu yang sudah Anda request. Saya terima lagi kalau begitu penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Belum ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa Ki di mana?
5: Ruang Rindu, Ruang Rindu, lewat lagu.
0: Iya. Siapa ini?
5: Ini.
0: Siapa?
5: Fendi.
0: Fendi. Fendi di mana, Fendi?
5: Iya. Puji Tuhan baik juga, bagaimana
0: kakak baik
5: juga
0: sehat, tapi kok suaranya Fendi kayak lagi flu,
5: lagi mau tidur juga.
0: Oh, mau tidur. Di mana lagi alamatnya, tempat tinggalnya di mana? Toraja.
5: Iya, di Toraja.
0: Oh, yang di Toraja. Oke, oke, oke. Sebelum tidur Fendi mau dengar lagu apa? Fendi, ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Terlalu dari Kirei, Intan, Dilema. Fendi mau yang mana?
5: Dilema aja.
0: Dilema ya. Oke. Okay. Ada yang mau dikirimkan salam, Fendi?
5: Oh ya.
0: Buat siapa?
5: Ya bu. Oh ya. Ada bu. Ada kak Asti, kak Esmi, ada juga Bondatu, Anissa, dan semua Bapak terkecuali.
0: Iya. Oke, okay. Itu okay, saja.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama Fendi, selamat istirahat. Ada Fendi, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang ada di Toraja juga, selamat malam buat semuanya ya, yang di Toraja Utara, Tanah Toraja, yang lagi mendengarkan Pro 1 era di Makassar. Kalau di Toraja Utara itu RRI Makassar bisa didengarkan di 90,6. Kalau di Palopo di 101,2. Di Enrikang 88,8. Kalau di Sidrap 98,7. Kalau di Sinjai 88,8. Kalau di Bantaeng 99,0. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, assalamualaikum Bung Idam.
0: Waalaikumsalam, dari siapa di mana ini?
6: Ardiansyah, Kodingareng, nomor baru ini kayak dong.
0: Ardiansyah di Kodingareng.
6: Iya, nomor baru ini.
0: Nomor baru ya?
6: Iya.
0: Oke.
6: Okay. Makanya tidak ada nama aku tuh.
0: Sekarang kalau penelpon biasa tidak muncul nama, kecuali WA.
6: Iya.
0: Oke, okay, Ardiansyah mau dengar lagu apa Ki Ardiansyah?
6: Ikutan mak di lagu tak.
0: Di Dewi Sandra mau di Kapan Lagi Bilang I Love You. Ada yang kita mau sapa-sapa?
6: Boleh. Ada Perbiana. Terus ada apa lagi? Pak Mustahan di Cendera Barmaros.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Pak Radim Bantimurung. Ada juga Mustafa. Ada Cina di Liwang.
0: Iya. Yeah.
6: Ada terus ada lagi Sri Dewi Pakatto. Ada juga Anik Batu Salapang.
0: Iya.
6: Ada juga Tantri di Parepare. Ayu di Maluku. Ada juga Kartika di Sabang. Terus ada pindah di Sopeng.
0: Iya.
6: Dan luar juga tahun luar di Kumala dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Ardians ya.
6: Buat Kak Idan lagi tugas gisek selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ardian Syekh juga sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang juga sudah bergabung. Dan ternyata ini tanpa terasa ya, kita sudah di penghujung. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua pendengar yang sudah setia mendengarkan, sudah setia menemani, sudah kirim-kirim salam, sudah cerita-cerita juga, dan tentunya sudah kita request lagu-lagu Indonesia yang kita suka. Dan sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya, dan jangan lewatkan pendengar, kami akan hadirkan siaran Piala Dunia ya di RRI untuk jadwal besok 16 Juni. Ini Anda bisa ikuti kembali piala siaran Piala Dunia di RRI. Jadi untuk Anda yang bertanya, besok itu tanggal 16 Juni siapa ya? Nah, untuk Pesta Bola Dunia 2026 pukul 3 pendengar Prancis ya. Prancis melawan Senegal, kemudian pukul 9 ya besok, 9, 10, 11 Argentina versus Aljazair. Dan RRI melalui Pro 3 RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung, dan Anda bisa menyimak tentunya ya pertandingan tersebut untuk besok yang disiarkan di RRI, Prancis versus Senegal, kemudian juga untuk besok pukul 9 Argentina versus Aljazair. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya, kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian kita kepada orang lain. Semakin sering kita memberi, maka akan semakin sering pula kita menerima.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RI dengan esensi buku. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup ia mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, Rich Dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan beberapa program, dan sembari menantikan tentunya untuk siaran langsung Pesta Bola Dunia. Dan untuk hari Rabu 17 Juni 2026 di pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti, Prancis versus Senegal. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Medan.
1: Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat

datang akan membantu

FIFA dan Adidas resmi menunjukkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel

0: konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Kumpulan utama Trion adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal.

19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pratikya.

khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026 agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan

usia 13 tahun tersebut berangkat ke tanah suci menggantikan mendiang.

besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju.

saat ini.

sebelah kiri.

tidak lelah.

sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah. Yang ini yang pelan-pelan kita harus masih, karena kita berharap ke depannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi kemudian

Thank you.

0: secara sosial dan nilai yang kita harapkan sebagai orang pemerintah. Kalau dia punya kepedulian sosial, ketika kembali di tengah-tengah masyarakat, dia mau mengambil peran-peran sosial dalam pembangunan masyarakat, itu luar biasa sekali. Itu
1: dia berharap Raja Mangun memiliki tempat yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar dan turut mengambil peran sosial di tengah masyarakat.
2: Muharram Expo 1440.

sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak

sosial dan kebersamaan semakin kuat demi mewujudkan masyarakat yang harmonis.